0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana yang Bapak Presiden sampaikan adalah pondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana-prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
6: Awalnya yang punya kita dulu,
5: awalnya yang
6: kita dulu, kita dulu
5: dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga dan sendiri. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan cek, nanti intinya akan diperbaiki.
3: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
7: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
2: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG ini. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Ini misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
7: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
8: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pemenko itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
7: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari Wika dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnu Wardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus mendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu hanya 2-3 bulan apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada yang sampai sekarang di mana waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
15: Kepada para keluarga kami.
14: Belum ada ya, keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai
15: yang ada tolong kalah. Yang nirempati, yang seharusnya tidak
14: dicarilah.
15: Keluarkan.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN.
16: Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
18: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
16: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chen Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
19: So, I think our size keep increasing and we expect it to come deep.
20: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
16: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
21: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
22: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
21: Sustained commitment and close cooperation.
16: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
23: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
16: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang itu ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabia yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
1: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
3: Menurut saya tentunya ini perlahan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu

Dan bagaimana kabar? Masih terus semangat gitu ya menjalani aktivitas Anda di weekend kali ini. Biasanya kalau weekend di pun cuaca panas ya pasti proyek cuci pakaian ini masih terus dilakukan gitu ya untuk bapak-bapak, untuk mama-mama. Semangat untuk Anda yang punya planning hari ini mau jalan kemana gitu ya. Udah siap belum gitu ya, semua persiapan-persiapannya, makanannya gitu ya, kendaraannya coba dicek-cek lagi ya, semua oli, mesin-mesin biar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Nah yang pastinya di sekarang ini kan kita berharap agar masyarakat boleh sehat gitu ya, supaya bisa melanjutkan semua pekerjaan-pekerjaan Anda dengan tuntas nih. Nah, berkaitan dengan kabar soal kesehatan ya, ada kabar terbaru juga nih dari Kementerian Kesehatan soal program internship dokter Indonesia. Karena sekarang 95% penempatan dokter internship diprioritaskan di wilayah-wilayah yang dekat dengan domisili peserta. Kebijakan ini diambil supaya peserta bisa lebih dekat dengan keluarga. Orang tua juga bisa lebih mudah kontrol, dan kalau rumah sakit masih DK, peserta son perlu biaya keluar tambahan untuk kos-kosan, makan minum, dan lain sebagainya. Selain soal lokasi, pendengar, aturan jam kerja diperbarui. Peserta internship sekarang bekerja maksimal 40 jam dalam 1 minggu. Jadi, Sondi ada lagi tambahan jam kerja seperti aturan-aturan sebelumnya. Yang penting pendengar, kalau peserta mengalami sakit dan mendapat izin, waktu yang ditinggalkan itu Sonde harus wajib diganti, karena memang kebijakan ini diharapkan program internship ini lebih nyaman, tapi juga bisa menjaga kualitas pengalaman dan pelayanan dokter muda di faskes-faskes. Jadi kebijakan ini pendengar bukan soal penempatan saja ya, tapi juga bagaimana dokter-dokter muda bisa jalani masa internship dengan kondisi yang lebih manusiawi sambil tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Info tadi masih beta kutip dari Kotong Penglaman RRI.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti sabar kotong mau tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Ya, pendengar Pro 1, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meraih dan meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik juga buat Anda yang memiliki bakat bernyanyi. Pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka sampai di tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik Anda. Daftarkan diri sekarang melalui website bintangradio.rri.id. Untuk info lebih lengkap, bisa Anda ikuti Instagram di RRI_Kupang atau bisa juga hubungi admin melalui WhatsApp di nomor 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Cikupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Edward Pell.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim ini sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan ini meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Faktanya, informasi dengan tautan yang diklaim sebagai akses untuk dapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan melalui akun Facebook itu tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan juga nomor telegram, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Nah, melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang biasa dikenal dengan Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait dengan bantuan sosial, karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, berikan Anda masih mendengarkan Pro 1 dari Kupang, dan demikian lagu dari Edo Kondologi dengan lagunya berjudul Papua sudah mengantar kita di pukul 9:18 waktu Indonesia Tengah. Gimana pendengar Anda masih semangat gitu ya? Jalani weekend kali ini, situasi di Jalan Tompelo pagi ini sepi sekali ya. Mungkin karena masyarakatnya, warga kota Kupang ini lagi pada rebahan gitu ya. Ataupun juga lagi melakukan aktivitas di rumah masing-masing ya, akibat cuaca yang lumayan panas pagi hari ini. Ya, selamat pagi untuk Anda, selamat berkarya buat yang lagi dinas, buat yang lagi bekerja, semangat untuk Anda dan gaspol gitu ya. Jadi informasi kali ini Beta hadirkan untuk Anda, untuk Asca Cita, di mana pendengar dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, ya salah satunya dari Badan Gizi Nasional atau BGN gitu ya, akan berkontribusi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk bahas soal teknologi yang bisa bantu deteksi kondisi makanan dan perkuat keamanan pangan dalam program MBG. Ya, kita berharap dengan koordinasi ini bisa membantu anak-anak kita gitu ya. Jadi ini bisa membantu mereka supaya jangan keracunan makanan ataupun makanan-makanan yang terdeteksi ada bakteri-bakterinya. Jadi sebenarnya pendengar BRIN sebelumnya juga sudah memperkenalkan ada teknologi yang bernama Food Guard yang memanfaatkan beberapa sensor dan kecerdasan buatan atau AI untuk bantu deteksi kondisi makanan. Nah, teknologi ini diharapkan bisa bantu cegah makanan-makanan yang sudah layak dikonsumsi sampai ke tangan penerima manfaat. Selain Food Guard, BRIN juga akan kembangkan sebuah teknologi ya. Jadi ini untuk pengolahan, pengemasan makanan, deteksi halal, kemudian distribusi sampai ke sistem pemantauan berbasis AI. Jadi pendengar, program Makan Bergizi Gratis ini bukan cuma soal makan ya, makanan itu sampai ke piring, tetapi juga bagaimana makanan itu aman, berkualitas, dan dikonsumsi. Semoga dengan kerjasama ini, keamanan pangan dalam program MBG semakin hari semakin baik dan terjamin.

0: mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

0: Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Ketika saya harus memilih antara pelatihan

0: Pendengar masih Beta hadirkan informasi soal MBG kali ini dari Sumba Barat, yang mana pendengar 3 dapur makan bergizi gratis MBG di sana ini belum bisa beroperasi, menunggu evaluasi standar IPAL dari Badan Gizi Nasional. Nah, laporan kali ini Beta hadirkan untuk Anda dari Jerry Lende di RRI Sumba.
1: 3 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program makan bergizi gratis di Sumba Barat hingga kini belum dapat beroperasi. Penyebabnya, ketiga dapur tersebut masih menjalani proses pembenahan sarana instalasi pembuangan air limbah yang menjadi salah satu persyaratan utama dalam operasional dapur MBG. Informasi dari koordinator wilayah MBG Sumba Barat, Sabianus Namo, menyebutkan bahwa perbaikan sarana tak selesai dilakukan. Saat ini, pihak pengelola masih menunggu evaluasi dan pemeriksaan ulang dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan seluruh fasilitas telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan sarana IPAL telah layak, maka ketiga dapur SPPG tersebut dapat kembali beroperasi. Kondisi ini berlaku untuk dapur-dapur yang berada di kawasan aglomerasi dan saat ini masih menghentikan sementara aktivitasnya.
2: Ada 3, yang pertama ada di Sobawawi, Wekaro, dan Dokakaka. Untuk sementara 3, nanti target kami untuk SPPG ada 2 jenis, ada SPPG aglomerasi dan juga ada SPPG terpencil. Kalau target kami nanti ada, rencana kami ada 18 SPPG aglomerasi yang sudah ada sekarang 3, jadi kedepannya mungkin 15, lalu 14 lainnya yang terpencil, yang 7 sedang berproses, yang lainnya mengikuti.
1: Sementara itu, perkembangan pembangunan dapur SPPG di wilayah terpencil atau daerah 3T menunjukkan kemajuan yang beragam. Dari 7 unit yang direncanakan, 1 unit di desa Wetana, Kecamatan Lamboya, telah mencapai progres fisik 100%. Saat ini bangunan tersebut hanya menunggu hasil appraisal dari tim BGN setelah mitra mengunggah seluruh data pekerjaan di portal. 5 unit lainnya yang berada di desa Wanokasa, desa Bonotera, desa Sodan, desa Bonohula, dan desa Hupumada telah berdiri secara fisik. Namun kelima dapur tersebut masih memerlukan penyelesaian sarana dan prasarana di bagian dalam sebelum dapat difungsikan sesuai standar operasional. Sementara itu, pembangunan 1 unit dapur di desa Lolowano masih berada pada progres sekitar 40%. Keterlambatan terjadi karena fondasi bangunan sempat runtuh akibat posisinya yang terlalu tinggi dan berada di area yang berkontur miring. Saat ini, pondasi tersebut sedang diperbaiki kembali. Meski demikian, bangunan modular telah tersedia dan diperkirakan proses pemasangan fisiknya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu setelah fondasi dinyatakan siap. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, menyambung dari apa yang disampaikan reporter Jerry Lende terkait dengan ada beberapa dapur MBG yang belum beroperasi di Kabupaten Sumba Barat. Nah, kali ini pendengar, informasi yang Beta kutip dari RRI.co.id, di mana Badan Gizi Nasional akan mengaktifkan sekitar 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG baru di mulai pekan depan. Yang menarik, beberapa wilayah di NTT juga masuk gitu ya dalam sasaran pengaktifan dapur baru ini, selain Papua, Maluku, Maluku Utara, dan juga Nias. Kepala BGN Sudaryono bilang pengaktifan dapur ini dilakukan secara bertahap dan selektif ya. Jadi semua langsung diaktifkan begitu saja, tapi ada seleksi gitu ya. Jadi bukan hanya semua dapur yang sudah terdata langsung aktif semua. Nah, lokasi yang diprioritaskan ini terutama daerah-daerah yang memiliki angka stunting tertinggi dan sangat tinggi, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau yang biasa kotong kenal dengan 3T. Saat ini juga sekitar 13.000 titik sudah masuk dalam sistem BGN, tapi yang dipilih lebih dulu adalah wilayah-wilayah yang memang paling membutuhkan gitu ya layanan pemenuhan gizi. Jadi sebenarnya pendengar, perluasan program MBG ini diharapkan bisa semakin menjangkau anak-anak dan masyarakat di daerah yang membutuhkan, termasuk di Kotong Pung, wilayah Nusa Tenggara Timur.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Ya pendengar Pro 1, bulan Agustus ini memang bulan yang penuh dengan semangat kemerdekaan. Nah karena itu Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI ajak Kotong Samua untuk kibarkan bendera merah putih ya di bulan Agustus ini sampai di tanggal 31 Agustus. Jadi bukan cuma di rumah tapi bisa di kantor, di sekolah, di tempat usaha, fasilitas umum sampai lingkungan tempat tinggal Kotong. Nah Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan bahwa pengibaran bendera merah putih bukan sekadar tradisi tiap bulan Agustus, tapi ini jadi tanda bahwa Kotong cinta dengan Indonesia, hormat kepada para pahlawan, sekaligus memperkuat persatuan dan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?
4: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan Muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1. Jumpa kembali bersama dengan Beta Vokilete di Kupang siang ini. Ada informasi-informasi yang masih terus Beta hadirkan untuk Anda. Kali ini dari pemerintah Kabupaten Kupang minta semua jajaran pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam menjalankan program-program yang berlangsung, ya langsungnya menyentuh gitu ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Bupati Kupang Yosef Lede menyampaikan hal ini ketika berada dalam rapat koordinasi tingkat Kabupaten Kupang di Gor Komitmen Desa Oelnasi pada Senin 3 Agustus lalu. Ada beberapa program yang menjadi perhatian utama, salah satunya program Desa Terang, yaitu penyediaan akses listrik dengan memanfaatkan energi surya bagi warga, bagi wilayah yang belum menikmati listrik secara optimal. Nah, pendengar, program ini diharapkan bisa bantu masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dukung ekonomi, pendidikan, dan juga pelayanan publik di desa. Selain itu, pemerintah ada fokus juga percepat penurunan angka stunting. Ya, pemerintah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dan perangkat daerah diminta untuk saling kerjasama, perbaiki layanan kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan gizi masyarakat. Dan juga Bupati minta sertifikasi aset pemerintah ini juga dipercepat gitu ya, supaya aset daerah tercatat di dan juga dikelola dengan baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi

Ya, pendengar Pro 1 udah siap belum? Ya, jadi pendengar Bansos PKH dan BPNT triwulan ketiga tahun 2026 mulai disalurkan. Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai BPNT periode Juli sampai September atau triwulan ketiga 2026 untuk bantu keluarga-keluarga yang tidak mampu. Jadi pendengar, untuk sasaran penerimanya sekitar 15.215.415 keluarga penerima manfaat. Di mana untuk BPNT sembako gitu ya. Sementara untuk PKH itu ada 8.359.853 penerima manfaat. Jadi untuk besaran bansosnya ya, sembako atau BPNT itu Rp600.000 dari bulan Juli sampai September. Sementara PKH tergantung pada anggota keluarga. Kalau untuk ibu hamil sebesar Rp750.000, anak usia 0 sampai 6 tahun Rp750.000, sementara untuk siswa SD sampai SMA Rp225.000 sampai Rp500.000, untuk disabilitas berat Rp600.000, sementara untuk lansia di atas 60 tahun itu Rp600.000. Korban pelanggaran HAM berat 2.700.000. Nah, untuk cara pencairannya bisa melalui bank. Untuk itu Anda bisa cek dulu nih di laman cekbansos.kemensos.go.id. Sekali lagi di cekbansos.kemensos.go.id dan masukkan NIK Anda. Apabila terdaftar sebagai penerima bantuan, datang ke mesin ATM dengan kartu debitnya. Kemudian cek saldo bantuan dan tarik dana apabila saldonya sudah masuk. Manfaat bansos ini ya membantu keluarga kurang mampu membiayai kebutuhan pokok, kemudian meringankan biaya sekolah hingga mengurangi angka putus sekolah, mengurangi beban pengeluaran hingga dana dialokasikan untuk kebutuhan prioritas lainnya, dan memberikan dukungan khusus untuk lanjut usia dan juga penyandang disabilitas. Menurut Mensos Saifullah Yusuf, penyaluran bantuan ini sampai sekarang terus berproses. Sudah lebih dari 7 juta KPM disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta KPM untuk bantuan sembako. Jadi silakan Anda cek saja gitu ya, buat Anda penerima keluarga manfaat, penerima manfaat bisa dicek ya melalui laman yang tadi kita sudah sampaikan di cekbansos.kemensos.go.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ya, pendengar, siapkan diri Anda untuk jadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk ramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik lagi buat Anda yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 resmi dibuka dan ditutup sampai tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik Anda. Daftarkan diri di website bintangradio.rri.id. Dan untuk info lebih lengkap silakan ikuti Instagram RRI_Kupang ataupun hubungi admin melalui nomor 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama bangun negeri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.
1: Persimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas.

Ya, pendengar, demikian lagu dari Isaac Octavian dengan Seharusnya Aku sudah mengantar kita di pukul 10 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya saya Fongki pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari subuh hingga saat ini hampir di pukul 11. Dan pendengar, semoga di akhir pekan ini Anda semakin diberikan kesehatan gitu ya. Kemudian berkatnya lancar jaya dan selalu berpikir positif untuk setiap aktivitas yang Anda kerjakan. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Eko Satukupan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1
5: Kupang siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, halo selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya, akhir pekan ya, hari Sabtu 9 Agustus 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Tiana ya, sampai di jam 17.30 nanti. Untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15, nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12, pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT. Terus di pukul 14 cek fakta, setelah itu nanti request dan juga sharing informasi sampai di jam 4 sore. Di jam 4 sore nanti kita ada di sajian Kupang sore ini dengan sajian Praga informasi, dan di pukul 17 saya akan sampaikan nanti warta NTT sore berjaringan ya, yang menjadi hostnya RRI Kupang. Oke. Okay. Apa kabar di akhir pekan ini? Kalau kemarin itu ya sudah di planning lah untuk akhir pekan ya, untuk bisa menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih. Nah, jadi ya tidak harus keluar rumah sih, dan tidak harus juga yang mahal-mahal begitu ya, ya sekedar kita ngumpul ya, makan makanan favorit kita di rumah itu sudah luar biasa ya. Yang penting kebersamaannya itu loh ya, kebersamaannya itu yang penting ya, karena memang apalagi kalau kedua orang tua mama papa sibuk ya dari hari Senin sampai hari Jumat, jadi jarang-jarang ada waktu seperti yang sekarang ini ya, luar biasa ya, puji Tuhan begitu bisa menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih. Oke. Okay. Menjelang pukul 12 ya, teman-teman apik dan juga informasi saya hadirkan untuk Anda ya, sambil kita menjelang jam 12 nanti ada dinamika olahraga ada dari Pro 3 Jakarta.

Ya, Prosa itu kanal informasi dan inspirasi di Kupang Siak ini. Pendengar di ruang disabilitas dan inklusi, berita-berita mengenai disabilitas dan inklusi saya hadirkan untuk Anda di siang ini, ya, kurang lebih 30 menit ke depan menjelang pukul 12. Ya, saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta. Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker terus berupaya untuk memperluas peluang kerja bagi para penyandang disabilitas. Upaya yang telah dilakukan adalah membangun Balai Perluasan Kesempatan Kerja atau BPKK untuk meningkatkan kompetensi masyarakat terutama penyandang disabilitas. Salah satu BPKK yang sudah beroperasi meningkatkan kompetensi masyarakat berada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada sekitar 40 penyandang disabilitas yang saat ini mengikuti berbagai pelatihan agar siap untuk memasuki dunia kerja. Isu paling penting yang sedang diperjuangkan saat ini adalah pelatihan dan juga pembekalan terkait dengan penyandang disabilitas agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ini dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee, beliau juga menyampaikan bahwa BPKK Kendari juga sudah menyelenggarakan kegiatan strategis di Makassar, mempertemukan 50 perusahaan yang berkomitmen mempekerjakan penyandang disabilitas. Nantinya para penyandang disabilitas yang sudah mengikuti pelatihan tersebut akan ditempatkan di industri ringan. Keberadaan Balai BPKK di berbagai daerah Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pelatihan, tapi sebagai motor penggerak kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Balai ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelatihan, tetapi juga motor penggerak kolaborasi untuk masyarakat di wilayah kerjanya melalui berbagai tugas dan juga fungsi yang maksimal. Ini informasi untuk Anda pendengar mengenai Kemenaker perluas peluang kerja penyandang disabilitas dengan gandeng 50 perusahaan.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di ruang disabilitas dan juga inklusi ya. Pendengar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Rini Widiantini menegaskan transformasi digital pemerintahan tidak dapat dijalankan oleh pemerintah semata. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar layanan publik semakin terintegrasi, inklusif, aman, dan juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Transformasi digital harus mengutamakan kepentingan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan dalam membangun ekosistem layanan digital. Dan tantangan hari ini bukan lagi membangun lebih banyak aplikasi ya, melainkan membangun pemerintah yang bekerja sebagai satu kesatuan sehingga pelayanan publik itu menjadi lebih sederhana, terintegrasi, dan aman, serta dapat dipercaya. Pelayanan publik seharusnya dirancang mengikuti perjalanan hidup masyarakat, bukan berdasarkan batas kewenangan masing-masing instansi. Oleh sebab itu, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, lanjut usia, kelompok berpenghasilan rendah, hingga masyarakat dengan keterbatasan akses digital perlu dilibatkan sejak tahap perancangan layanan, seperti itu. Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah membangun digital publik infrastruktur ya, atau DPI sebagai fondasi digital bersama yang mencakup identitas digital, pertukaran data, pembayaran digital, serta pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan. Nah, fondasi ini memungkinkan kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah menghadirkan layanan yang saling terhubung, memanfaatkan infrastruktur secara bersama, serta mempercepat inovasi tanpa harus membangun sistem yang terpisah. Ini informasi yang terakhir pendengar di ruang digital, di ruang disabilitas dan inklusi kita edisi hari ini ya. Nanti di jam 12 kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern München melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer menggagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Hogg di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusty.
2: Tenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion. Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu, besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Start of the second half.

0: tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
1: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah gameplaynya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara back dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Iya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaik.

dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esport Nation Cup 2026. Kompetisi esport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101,1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih di Kupang siang ini ya, menjelang pukul 13 saat disampaikan nanti aneka berita daerah NTT. Semakin panas cuacanya ya. Waktu terus bergulir ya. Ini memang di jam-jam seperti ini panas yang ya semakin panas ya. Panas yang luar biasa. Angin juga lumayan kencang siang ini. Jadi kalau tidak perlu untuk keluar rumah, ya lebih baik kita di dalam rumah saja ya, mengingat kondisi cuaca kita siang ini. Waduh, panasnya luar biasa di luar ya. Oke, pendengar, nanti di pukul 13 saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT. Ya, selamat menikmati makan siang dan selamat menikmati istirahat. Ya kan waktunya untuk kita mengistirahatkan tubuh ya dari kelelahan-kelelahan ya kemarin-kemarin yang kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang begitu menyita tenaga pikiran ya. Jadi waktunya kita untuk ya mau refresh kembali ya, jadi dinikmati ya, dinikmati benar-benar waktunya untuk diri sendiri, untuk keluarga, ya kan? Jadi waktunya untuk kita menikmati hari akhir pekan ini ya. Oke, tersisa 8 menit lagi ya, kita tiba di pukul 13 ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Sekolah negeri di Kota Kupang masih kekurangan ruang kelas memadai. Lepas kontingen NTT ke Jambore Nasional ke-12 tahun 2026, Gubernur Melki tegaskan, tunjukkan karakter, budaya, dan prestasi anak NTT. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Sekolah-sekolah negeri di Kota Kupang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana yang berdampak pada proses belajar-mengajar, mulai dari kekurangan ruang kelas, minimnya fasilitas toilet, hingga belum tersedianya ruang guru menjadi persoalan yang diharapkan segera mendapat perhatian pemerintah. Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang, Susi Aprianti, kepada RRI Rabu kemarin mengatakan, kebutuhan paling mendesak di sekolah yang dipimpinnya adalah penambahan ruang kelas. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai lebih dari 900 siswa, sehingga sekolah masih menerapkan sistem belajar bergiliran atau shift agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain ruang kelas, SMP Negeri 20 juga mengalami keterbatasan jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan guru. Bahkan sekolah belum memiliki ruang guru karena ruangan yang sebelumnya digunakan telah dialihfungsikan menjadi ruang kelas. Susi berharap kunjungan anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur Anita Yakobaga dapat membuka peluang bagi sekolah memperoleh dukungan dana revitalisasi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan sarana belajar.
2: Pendaftar sekolah di sini semakin banyak, Bapak, sehingga kelas selalu kurang. Karena hari ini ruang guru saya tidak ada, saya pakai untuk ruang kelas.
3: Berapa shift sekarang?
2: Dua shift, tetapi dua shift pun masih kurang ruang kelas. Karena itu tadi, karena pendaftar banyak, terpaksa kan kami nggak bisa menolak mereka kan. Terpaksa kami memfasilitasi sehingga ruang guru kami saya pakai untuk ruang kelas. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa bertemu Ibu Anita. Mudah-mudahan Tuhan menjawab harapan kami keluarga besar SMP 20 Kota Kupang.
1: Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang, Yusak S. Ola. Ia mengungkapkan sekolahnya masih memperlakukan sistem shift karena jumlah siswa terus meningkat, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi. Sementara itu, Kepala UPTD SMP Negeri 3 Kota Kupang, Mas Hud Betan mengatakan sekolahnya masih membutuhkan sedikitnya 5 ruang kelas baru, pagar keliling sekolah serta aula yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan. Para kepala sekolah berharap melalui kunjungan anggota Komisi 10 DPR RI Anita Yakobaga, kebutuhan infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah negeri Kota Kupang dapat menjadi perhatian dan segera direalisasikan demi mendukung kualitas proses belajar mengajar. Sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan yang digelar KPU Kota Kupang tidak hanya membahas pentingnya menggunakan hak pilih, tetapi juga mengajak generasi muda memahami nilai demokrasi yang sehat. Peserta sosialisasi, Venda Muni, menilai kegiatan tersebut memberikan wawasan baru mengenai pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas, bukan karena pengaruh lingkungan maupun iming-iming politik uang.
4: Untuk kegiatan hari ini menurut saya sebagai Gen Z tentu saja sangat bermanfaat, menambah wawasan saya juga sebagai yang dimana saya juga bukan pemilih pemula, tetapi menambah satu wawasan terkait menjadi seorang pemilih yang cerdas untuk melihat bagaimana calon-calon pemimpin kita ke depan. Jadi setara antara hak suara kita dengan calon pemimpin kita yang akan kita pilih nanti.
1: Venda berharap semakin banyak anak muda menyadari bahwa satu suara memiliki peran besar dalam menentukan masa depan daerah maupun bangsa. KPU Kota Kupang akan terus melaksanakan pendidikan pemilih secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat menjelang pemilu 2029. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Jambore Nasional bukan sekedar kegiatan perkemahan, tetapi merupakan momentum penting bagi generasi muda untuk membangun karakter, memperluas wawasan kebangsaan, serta mempererat persaudaraan antar anggota pramuka dari seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, saat memimpin upacara pelepasan kontingen daerah Nusa Tenggara Timur menuju Jambore Nasional ke-12 secara daring via Zoom yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, di halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Kamis Agustus 2026 sore. Kepada seluruh anggota kontingen Gubernur Melki berpesan agar menjadikan keikutsertaan dalam Jambore Nasional sebagai kesempatan untuk menunjukkan jati diri masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ramah, santun, disiplin, berkarakter, dan menghargai keragaman. Ia mengajak seluruh peserta untuk tampil percaya diri sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya NTT kepada peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, Gubernur Melki mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, aktivitas di perkemahan membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang baik, sehingga setiap peserta harus mematuhi arahan para pembina serta saling menjaga satu sama lain. Ia juga mendorong para peserta memanfaatkan Jambore Nasional sebagai ruang belajar dan memperluas jejaring persahabatan. Sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk, melaporkan bahwa kontingen NTT yang diberangkatkan berjumlah 756 orang yang berasal dari 22 kabupaten kota seprovinsi NTT. Menurutnya, berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal sehingga kontingen NTT siap memberikan penampilan terbaik selama mengikuti Jambore Nasional. Ia juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar tampil percaya diri dan tidak merasa minder karena berasal dari daerah. Radikalisme di era sekarang telah bergeser ke ruang digital melalui media sosial dan internet sehingga sulit untuk diawasi. Ancaman radikalisasi digital semakin mengkhawatirkan. Bahkan sebagian besar kasus bermula dari algoritma media sosial sehingga menjadi ancaman karena lebih banyak mengarah ke generasi muda dan anak-anak. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Profesor Yuliana Saloso menegaskan, radikalisme dulu selalu hadir dalam pertemuan, kelompok tertutup dan tidak secara langsung menyebarkan. Akan tetapi sekarang wajib diwaspadai karena radikalisme digital tidak datang dengan bahasa terang-terangan, mengajak untuk melakukan kekerasan, namun mengajak melalui konten membangun kebencian.
3: Kalau dulu itu radikalisme selalu hadir dalam pertemuan yang tertutup, kelompok yang tertutup, dan tidak secara langsung menyebarkan. Tapi sekarang kita lihat bahwa yang perlu kita waspadai, radikalisme digital itu tidak selalu datang dengan bahasa yang terang-terangan mengajak melakukan kekerasan. Tetapi kadang-kadang dimulai dari konten yang membangun kebencian, kemudian intoleransi, berprasangka buruk terhadap kelompok lain, dan merasa paling benar. Nah, kemudian secara berlahan mendorong seseorang untuk menolak keberagaman atau memberikan, bahkan membenarkan kekerasan.
1: Pencegahan radikalisme ditegaskan Profesor Yuliana Saloso bukan hanya semata tugas keamanan, tetapi tugas tokoh agama, keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, dan semua masyarakat melakukan pencegahan di ruang digital. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sekolah negeri di Kota Kupang masih kekurangan ruang kelas memadai. Lepas kontingen NTT ke Jambore Nasional ke-12 tahun 2026, Gubernur Melki tegaskan, tunjukkan karakter, budaya, dan prestasi anak NTT. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan itu.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, apa kabar di siang ini di menit yang ke-29 dari pukul 13. Ya. Masih panas juga cuacanya, angin juga masih kencang juga ya. Walaupun menjelang sore begitu ya, tapi masih tetap. Oke, pendengar, di Kupang siang ini masih saya hadirkan informasi untuk Anda dan juga teman-teman apik ya di sela-sela istirahat siang Anda ya. Walaupun panas cuacanya, ada yang bilang begini, aduh sudah bisa istirahat nih begini panas nih begitu. Tapi ada juga yang bilang, yang penting kita tidak harus tidur nyenyak ya, baru bisa menikmati istirahat siang ya. Hanya sekedar baring-baring juga itu bisa memberikan rasa nyaman juga ya pada tubuh kita ya, walaupun hanya sekedar baring-baring begitu ya. Tergantung lagi pada pribadi kita ya. Kalau memang sudah biasa tidur siang ya, biar bagaimanapun cuacanya ya tetap aja bisa dinikmati begitu. Oke, satu informasi pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser budaya, maksud kami konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ini informasinya untuk Anda dengar di siang ini ya, sambil Anda menikmati istirahat ya, atau ada juga mungkin di antara kita yang masih harus beraktivitas ya, tetap semangat ya untuk aktivitasnya di siang hingga di sore hari nanti.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Si tadi dengan segala-galanya. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id ya, ini mengenai BGN, Badan Gizi Nasional, yang membuka 3 jalur pengaduan MBG ya. Informasi selengkapnya, pendengar, Badan Gizi Nasional BGN membuka 3 jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box yang ditujukan bagi kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Jalur pengaduan ini dalam upaya memperkuat sistem pengawasan program makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan bahwa sistem pengaduan ini dirancang agar setiap laporan dapat diterima secara langsung, diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat. Pengawasan yang efektif tidak hanya berasal dari internal lembaga, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG. Untuk PO Box 2045 ya, PO Box 2045 atau 2045 ini diperuntukkan bagi pengaduan internal Badan Gizi Nasional, termasuk pegawai BGN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, serta pengawas akuntan hingga seluruh personil yang bertugas di dapur MBG. Sementara itu PO Box 1708 ini disediakan khusus bagi mitra dan yayasan penyelenggara untuk menyampaikan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program, termasuk apabila terjadi perselisihan dengan kepala dapur maupun permasalahan operasional lainnya. Adapun PO Box 45.000 ini dibuka sebagai kanal pengaduan masyarakat umum untuk melaporkan berbagai temuan di lapangan terkait pelaksanaan program MBG. Seluruh laporan yang masuk akan berada di bawah pengawasan langsung kepala BGN. Jadi setiap aduan akan diverifikasi dan diinvestigasi sebelum ditentukan langkah penyelesaian yang sesuai, termasuk mediasi apabila ditemukan konflik antar pihak dalam penyelenggaraan program. Jadi PO Box ini dikelola langsung sebagai Kepala Badan Gizi Nasional ya. Oke, jadi setiap laporan nanti akan diinvestigasi dulu seperti itu ya. Pembukaan 3 jalur pengaduan ini merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan yang mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas. Informasi yang disampaikan melalui kanal tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN dalam memperbaiki tata kelola penyelenggara MBG. Ya, baik ya kalau sudah ada tempat pengaduan seperti ini ya. Jadi kita yang di daerah juga sudah bisa ya kan, sudah bisa ya, kalau memang ada ya, ada sedikit-sedikit apa ya, kesalahan-kesalahan seperti itu ya, jadi bisa. Oke, okay. Nanti di pukul 14 saya akan sampaikan nanti cek fakta ya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Oh aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, pendengar, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri, maksud kami @kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait dengan bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Pendengar, demikian cek fakta untuk siang ini dari komdigi.co.id.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, sesi terakhir untuk Kupang siang ini menjelang pukul 14.30 nanti ya. Kita ada di sajian request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya. Anda nanti boleh bergabung ya, boleh berkomentar nanti di line teleponnya Pro 1 0380825444 dan juga di boleh chat nanti di live TikToknya RRI Kupang ya. Seperti janji saya kemarin itu ya, topik kita nanti di request dan juga seri informasi yaitu mengenai jenis lomba tradisional yang biasa dilombakan menjelang 17 Agustus ya. Biasa kan ya, seperti ya sekarang ini sudah dimulai lah, sudah ada pertandingan-pertandingan atau lomba-lomba mau tingkat RT, mau tingkat kelurahan, ya kan sudah dimulai begitu ya, di sekolah-sekolah juga, ya. Jadi sudah semakin terasa nuansa-nuansa kemerdekaannya itu, ya, karena dimulai dari tingkat RT kita masing-masing begitu ya. Oke, nanti boleh komentar ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan Raisa Anggiani, jika nanti ini judul lagunya yang sesi pertama ini ya, untuk sesi pertama ini. Seperti biasa juga ya, ada topik yang kita topik ringan sih yang kita bicarakan gitu ya. Nah, untuk kali ini karena 17 Agustus kan semakin dekat, sementara biasanya menjelang 17 Agustus itu hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tinggal beberapa hari lagi kan. Jadi ada yang sudah dimulai kegiatan pertandingan-pertandingannya begitu ya, pertandingan olahraga begitu. Tapi ada juga yang baru memulainya nanti di hari Senin lusa begitu. Nah, kalau kita sih sudah dimulai pertandingan-pertandingannya ya, lomba-lombanya sudah dimulai. Nah, jenis lomba tradisional menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipertandingkan di tempat Anda itu apa ya? Apakah masih seperti yang dulu juga sih? kayak judul lagu aja ya. Ya, kalau lomba-lomba atau jenis lomba tradisional itu banyak ya. Banyak ya. Ya, jadi apakah memang harus jenis lomba yang seperti itu di tempat Anda, boleh berkomentar ya. Perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus ya. Ya tinggal menghitung hari. Jadi selain upacara bendera, berbagai perlombaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya kan, dari semarak bulan kemerdekaan di berbagai tempat, di berbagai wilayah begitu ya. Salah satu jenis lomba yang diminati adalah lomba tradisional. Nah, tidak hanya menghibur tapi juga memperkenalkan kembali kekayaan budaya lokal ya, kekayaan budaya lokal kepada generasi muda. Lomba-lomba ini biasanya digelar di lingkungan ya tingkat RT, RW begitu ya, sekolah hingga ya instansi dan juga ya pokoknya di tempat-tempat yang ramai lah begitu ya, yang bisa mengumpulkan ya. Jadi biasanya itu kan selalu ada lomba-lomba ya, tidak harus ini sih ya. Nah, tapi ya mungkin seperti di keluarga begitu ya, arisan-arisan keluarga juga ada dibuat juga itu untuk lomba-lomba tradisional. Jadi ini banyak lomba-lombanya ya, sebagai referensi ya untuk lomba tradisional yang bisa jadi ya katakanlah itu ide begitu ya untuk 17 Agustus. Walaupun dibilang jadul ya, tapi masih seru juga ya kan. Kita live TikTok juga ya pendengar ya, kita live TikTok juga ya untuk Anda yang mau ini juga boleh nanti, untuk yang mau chat boleh ya. Oke, bisa ada balap karung ya kan, ini tarik tambang, yang serunya tarik tambang nih. Jadi kalau yang gemuk-gemuk itu ya itu pasti juara ya, pasti jadi pemenangnya ya kalau tarik tambang ya. Tapi kalau yang kurus-kurus orangnya, aduh itu bakalan kalah ya kan, kalah sebelum berjuang begitu. Oke, terus ada bakiak juga. Jadi banyak ya lomba-lomba tradisional atau jenis lomba tradisional yang semakin ya ya seru kalau kita nonton ya. Tapi jangan dilihat itu kalau ada lomba atau pertandingan-pertandingan menjelang 17 Agustus itu, jangan dilihat hadiahnya ya, kebersamaannya itu loh, keseruannya itu yang dilihat ya kan. Ada Amani ini, terima kasih sudah bergabung terus ada Kim juga, anak yang dibawa, anak yang dibuang. Ada siapa lagi nih, Red Dawan, orang enak juga. Terima kasih Ma Ellen Richard sudah bergabung. Ada Dana juga sudah bergabung. Siti Kamaria, yuk terima kasih. Oke,
Terus Gusti juga ada, Abang Men, El Jarno, Hari, Tomat 11-11, sama Colorado, Alexander Sugi sudah bergabung ya, terima kasih. Nah, teleponnya Pro 1 juga saya sudah buka untuk Anda ya yang mau bergabung. Nah, di tempat Anda itu apa jenis lomba apa saja sih yang sudah, yang memang akan dilombakan? 0380 825

44 843 1152. Jadi kalau sudah di awal Agustus kemarin itu, kita kalau sudah memasuki bulan Agustus, ya langsung ya, langsung ada di pikiran kita itu, wah ini bakal seru di hari ulang tahun ke-81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi semakin kita pasti ada, sudah ada bayangan, nah ini pasti ada lomba-lombanya nih. Oke, jadi seperti itu ya, kemeriahan ya untuk menyambut hari ulang tahun ke-81. Oh, ya. Jadi banyak jenis lomba, walaupun katanya efisiensi anggaran, tapi kalau untuk tingkat RT, RW, kelurahan itu mah tidak terlalu berpengaruh ya. Sonde berpengaruh kalau kata orang Kupang, sonde berpengaruh. Jadi tetap aja keseruan itu ada ya di setiap lomba. Kalau di tingkat kelurahan kita itu Bakunase 2 itu RT-nya kita itu masuk loh untuk semifinalnya di hari Senin besok jam 7 malam. sambil kita nonton ya, kasih support ya, tapi kita tidak melihat itu hadiahnya, besaran hadiahnya, tapi keikutsertaan RT, tiap-tiap RT itu, terus keseruannya itu ngumpul-ngumpul gitu ya. Oke. 8254448431152 ya. Yang mau berkomentar boleh ya. Memang akhir pekan ini banyak keluarga-keluarga yang menikmatinya di luar rumah ya. Mungkin lagi menikmati suasana-suasana pantai, gunung ya, kalau memang sudah di planning kemarin-kemarin itu ya. Berjalan baik semuanya ya, untuk bisa menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih. Oke, pendengar, nanti saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya, 0380825444843 1152. Saya lihat dulu nih, ada Flori Hartono sudah bergabung, Dekas Doang juga, ada Hilda Atika, terima kasih, Alma Aurora. Ya, terus ada Sinta Dengak Marklon, Yustifanti Tani, Tarsisius, terima kasih sudah bergabung. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya, sambil kita menantikan yang mau bergabung, yang mau berkomentar di line teleponnya Pro 1 0380825444843 1152. Musik.

Iya, Pro, satukan informasi dan inspirasi dari miliknya Andi Rianto featuring Anggi Marito. Selama aku bernafas, ya, selama kita masih bernafas, ya, selalu diperbuat baik, ya. Jadi kita masih diberi kesempatan, Nene, ya, sama yang berkuasa, ya. Masih diberi kesempatan, kalau masih dikasih nafas, ya, dimanfaatkan sebaik mungkin, ya. Jadi jangan sampai tidak ada kesempatan lagi yang diberikan. Waduh. Oke, 8254448431152 silakan yang mau bergabung ya. Oh ya, jenis lomba tradisional menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang sudah kasih komentarnya nih. Dari Hari, Kak Hari, lebih baik lomba kebersihan tingkat RT RW serta lomba tarik tambang, lomba panjat pinang ya. Lebih baik ya lomba kebersihannya. Benar ya, tapi biasanya ini kan di apa ya? Di tingkat kelurahan ya biasanya ya, di tingkat kelurahan ya. Jadi selalu ada untuk lomba kebersihannya. Tapi tidak ada masalah juga sih kalau dibuat lomba tingkat kebersihan tingkat tingkat RT RW begitu ya, tingkat RT RW. Jadi ya RT 1 misalnya, RT 1 ya di lokasi RT 1 itu ya warganya atau masyarakatnya itu ya bersih-bersih untuk RT 1 begitu ya. Begitu juga RT 2. Jadi ini yang menilainya ini dari pihak kelurahan ya begitu ya. Bisa juga sih. Jadi lebih baik lomba kebersihan tingkat RT RW serta lomba tarik tambang, lomba panjat pinang ini juga seru. Ya kan? Oke, terima kasih ya. Saya lanjut lagi untuk komennya lagi nih ya. Ya. Terima kasih Domani ya. Terus dari Ongki, kegiatan HUT RI lomba voli itu artinya mau dibilang banyak juga kegiatan yang dilakukan. Iya, voli seru juga ya. Seru juga kalau voli ya. Ini kalau voli itu berarti tapi tidak dilihat hadiahnya sih begitu ya. Kalau voli berarti biasanya hadiahnya besar-besar begitu loh. Tapi kalau yang namanya tradisional ya tidak terlalu sih ya. Tapi kebersamaan itu yang penting gitu ya. Oke, terima kasih Ongki ya. Ya, terus yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 0380825444843 1152. Jadi di kalau jangan sampai Anda lupa ya untuk pasang umbul-umbul ya, karena memang sudah diumumkan juga sih, terus bendera di menaikkan bendera ya, itu sudah ada pengumumannya juga. Jadi untuk Anda yang masih yang lupa ya, di kantor, di rumah ya kan, di gereja ya, ini harus ya. Ya, tandanya kita ikut ya untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81 gitu. Terima kasih Ricardo sudah bergabung ya. Terima kasih ya. Ini udah banyak sekali nih. Sahabatku, terima kasih sudah bergabung. Oke. Terus ada Cila ya. 8254448431152 masih terus dibuka untuk Anda yang mau berkomentar ya. Menjelang pukul 15 di sesi pertama ya. Di sesi pertama untuk request dan juga sharing informasi kita hari ini ya. Rai, terima kasih ya. Oke. Terus. Ya, terima kasih deh untuk Anda yang ada di live TikTok-nya RRI Kupang ya. Baik, pendengar kita ke lagu menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu nanti kita ada di sajian Kupang sore ini. Masih terus di request dan juga sharing informasi untuk hari ini. Ada Cakrakan, Rindu Tak Bersu.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI 114.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, kita masih di request dan juga seri informasi untuk hari ini ya. Hari Sabtu 8 Agustus 2026 masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana sampai nanti di jam 4 sore ya. Lagunya untuk yang sesi sore ini di luar yang ada di playlistnya saya juga boleh nanti untuk Anda yang mau request lagu ya, ada Tryout Bondo, Kok Bisa Cinta, terus Titi DJ 12345678 judul lagunya, Yofi and the Nuno yang baru, Yuna featuring BCL Watak Utama, ada The Virgin juga, Bimbi, Afrijal Maulid, Semua Berubah, Adifa Jatuh Lagi, Benci Lagi, Arman Maulana, Senyaman Ini, Summer Lane, Dewasa Denganmu, dan lagu yang ada di sesi pertama juga masih ada ya. Okay. Kita masih bicara mengenai jenis lomba tradisional menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, biasanya menjelang 17 Agustus itu kita selalu disibukkan dengan yang namanya lomba-lomba di tingkat RT RW begitu ya. Nah, boleh sedikit informasi seperti apakah persiapan-persiapan di tempat Anda ya menjelang 17 Agustus ya, sudah adakah dipertandingkan, sudah adakah lomba-lombanya digelar begitu ya. 8254448431152 843-1152 ya. Oke, untuk Anda yang mau bergabung 8254448431152. Saya terima dulu penelpon yang berikut. Ya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, Bapak Putus, tolong volume monitornya dikasih kecil dulu Bapak, biar jangan feedback.
1: Sudah kok.
0: Iya, kalau Bapak sudah kasih kecil atau kasih mati juga sudah nih.
1: Halo.
0: Sudah. Masih itu Bapak. Bapak kasih mati sako.
1: Iya.
0: Bapak kasih kecil sekali, biar jangan feedback Bapak.
1: Sudah suka kecil nih.
0: Oke. Bapak Botus mau komentar atau mau salam-salam ini?
1: Mau komentar apa nih?
0: Komentarnya, biasanya kan kalau mau 17 Agustus kan selalu ada lomba-lomba di tingkat RT RW Bapak Botus.
1: Kalau betul memang senang nonton. Di Madrid nanti ada lomba tarik tambang.
0: Iya.
1: Lomba makan kerupuk dan lain-lain. Ramai sekali.
0: Jadi Bapak hanya menonton ya. Sah begitu. Oke.
1: Betul, salam dulu.
0: Oke, silakan salamnya Bapak Putus salam. Untuk siapa?
1: Yona. Bung Miller.
0: Iya.
1: Bung Emi, Bung Indah. Mameri, Bung Endang, Bunda Natalia.
0: Iya.
1: Natalia Roke, Bung Bapak, Bapak Anjar.
0: Ya.
1: Julia,
0: Oke deh. Terima kasih. Iya, makasih Bapak Putus. Selamat sore ya. Hanya nonton. Ya, kalau nonton juga kan ikut berpartisipasi juga. Ya namanya kalau sudah orang tua ya pastinya nonton sih ya. Kalau masih usia-usia produktif ya pasti ikut lomba. Tapi jangan lihat hadiahnya, kebersamaannya itu loh yang dilihat. Ya enggak sih, pendengar. Oke, 8254448431152. Saya coba terima lagi. Iya, halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Saya dengan siapa ini?
2: Rosli.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, itu suaranya baru kedengaran itu dengan jelas dari Kampung Aman Soe, Om Ferry.
2: Yoi.
0: Oke, Om Ferry, biasanya menjelang 17 Agustus di tingkat RT RW, lomba-lomba apa saja kalau di SOE nih?
2: Hobi tarik tambang.
0: Tarik tambang paling hobi nonton sapu atau ikut main begitu?
2: Nah, ikut. Panjat pinang.
0: Oke. Oh, panjat pinang.
2: Datang lompat karung.
0: Oh iya, itu masih ada juga ya.
2: Hobi tarik tambang.
0: Tarik tambang.
2: Ancor-ancor.
0: Tapi kalau yang kurus-kurus pasti kalah oh.
2: Itu dari dulu tuh bukan bilang cerita, dari dulu tanya saja untuk bilang itu untuk kota Soe, tetap kampung aman itu untuk masalah tarik tambang sudah pernah goyang. Rutan sendiri kami kasih tahu.
0: Sudah pernah itu sudah pernah kalah, tidak terkalahkan begitu.
2: itu dari dulu tuh kampung aman tetap bapiala terus untuk masalah tarik.
0: Oh, nanti saya tanya sepung keluarga di sana dulu ya.
2: Nanti tanya saja, tanya orang kampung tabu, kampung rote, so, tetangga saja.
0: Berarti biasanya kalau yang lomba tarik tambang ini kan yang gemuk-gemuk itu kan, biar jangan kalah kan, biasa kan begitu. Nah,
2: itu kampung sabu, rutan, soerong itu potong guling.
0: Oh begitu eh.
2: Nah, oh. Itu potong kan pakai boning semua, su tanam ame di batu tuh lu tarik itu. Nah kan orang kampung aman itu kan kebanyakan kan orang piara sapi, tarik sapi toh.
0: Iya.
2: Tarik sapi saya telah kayu jadi tahu toh.
0: Oh begitu.
2: Jadi biasa kalau kampung aman su masuk, dong semua su baterai ya. Oh, kalau ini su masuk sudah, dong su bawa kotong kan bisa masuk.
0: Oh begitu eh. Waduh, sampai sekarang juga. Cuma kita tes nanti di untuk tahun ini ya. Apakah masih tetap juara bertahan begitu?
2: Oke, selalu siap, kita selalu standby.
0: Oh, kita tunggu itu informasi nanti dari SOE nanti. Oke.
2: Kalau ini masalah ini panjat pinang lah. Beta nanti kasih tinggal. Donai kosu gosok kasih oli su.
0: Iya.
2: Kasih kurang.
0: Licin kan?
2: Donai sampai semua sampai atas dong terus turun berlihat su agak ke su kering berbuat melayel. Lomba naik ke belakang itu tambus langsung di bendera.
0: Oh iya iya.
2: Kita anggap kayak dong dahulu dong sebagai kain lap toh.
0: Oh iya iya.
2: Buat lap tak kurang oli dulu baru tak lomba naik.
0: Tapi itu kan tapi itu kan ada waktunya juga kan? Tidak ada waktunya itu untuk naik itu.
2: Kan ada waktu.
0: Pokoknya, jadi siapa yang bisa begitu? Nah, oh.
2: Mana bilang sekali pakai waktu rebutan saja.
0: Oh rebutan saja. Jadi tapi tidak pakai tim ya?
2: Tiga kali.
0: Per itu, tim itu ya?
2: Untuk dua kali di lomba itu yang sebelum bulan, sekarang bulan Agustus. Alas itu satu kali di gereja. Gereja Efata. Beta itu satu kali Efata, dua kali bulan Agustus ini.
0: Waduh, luar biasa. Jadi sampai terkalahkan juga kalau panjat pinang ya?
2: Iya.
0: Habis makan sirip pinang, nah jadi mau tidak mau ya memang... Boleh.
2: Kotong pun pinang di sini nih, kotong pun mamar pinang ini ngeri. Tapi untuk kotong satu pinang sana memang.
0: Oh, sonde ya.
2: Sonde biasa makan sir pinang.
0: Oh, okay.
2: Hanya dulu, mepu mama masih hidup, dia makan. Nah, datang kotong anak-anak sana ada makan.
0: Sana ada yang ikut eh.
2: Takut, mabok.
0: Tapi kalau panjat pinang ya... pasti dapat semua hadiahnya ya, okay. Begitu. Oh, oke okay, deh. Nah. Terima kasih Bung Ferry untuk informasinya. Mau dengar lagu kah? Lagu apa ini?
2: Apa yang disiapkan?
0: Yang saya siapkan itu ada Afgan, Kalemin aja, kalem-kalem begitu. Afgan ini kok?
2: Oh iya.
0: Kalem. Oke okay, deh. Salamnya untuk 5 orang silakan Bung Ferry.
2: Bapak Bortus.
0: Iya.
2: Di Hotu Veto.
0: Iya.
2: Opa Miller Opa ini.
0: Iya.
2: Cecilia dengan Ella di alat. Ibu Betsy dengan Kadiona di Osapa.
0: Osapa, ya.
2: Mani teretetet Ibu Dewi di Osapa dengan Kapuja di Bintuni. Yeah. Ibu Dewi di, Pak Kawati di Perumnas.
0: Oke. Okay.
2: Kemarin Kawati memang Perumnas itu perumahan belum lunak.
0: Oh, Perumnas itu. Oke okay, deh. Ya, terima kasih, Bu Ferry.
2: Siapa di studio?
0: Saya dengan Karyana.
2: Karyana.
0: Oke okay, deh.
2: Kerja apa?
0: Nah, ketemu.
2: Senyum dalam.
0: Senyum dalam. Oke, terima kasih. Selamat sore.
2: Terima kasih.
0: Ya, dadah ya. Om Ferry di Kampung Aman Soe. Ya, pengalamannya. Tarik tambang dengan panjat pinang. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Selamat sore, Opa Emi.
3: Iya.
0: Ini yang sudah berpengalaman, Opa Emi. Untuk jenis lomba tradisional menjelang HUT RI.
3: Iya.
0: Ini jenis lomba apa yang ada di Tilong ini yang menjadi andalan? Tadi kan kalau Om Ferry andalannya ya tarik tambang dengan panjat pinang begitu.
3: Iya, itu memang lomba khas 17 Agustus itu. Itu dong itu kayak di kampung-kampung. Iya,
0: di kampung-kampung. Soalnya di kampung-kampung Ju, di kota Kupang Ju ada itu tarik tambang.
3: Iya,
0: ada.
3: Iya. Begitu. Itu, tapi itu biasanya itu di kampung-kampung.
0: Di kampung-kampung.
3: Itu, lomba-lomba khas itu dari dulu 17 Agustus itu. Kalau untuk panjat pinang itu itu tidak di sembarang hari-hari lain, itu hanya di 17 Agustus.
0: Iya, itu adanya di 17 Agustus. Tapi sekarang sudah ini ya, semakin susah naiknya ya kalau Panjat Pinang itu ya.
3: Iya, memang sekarang susah.
0: Susah naiknya begitu, atau memang dipaksa biar jangan ada yang dapat sama sekali. Wah, itu bukan lomba namanya gitu. Nah, kalau begitu prinsipnya ya.
3: Tidak juga, tapi saya rasa kalau itu Panjat Pinang itu tujuannya itu adalah apa ya, membuat itu perubahan itu menjadi seru begitu, Kak Erika.
0: Iya, jadi berusaha.
3: Iya, kalau dibuat yang
0: gampang-gampang dapat.
3: Gampang-gampang itu kan tidak seru.
0: Tidak seru, benar.
3: Jadi makin rame, semakin sulit. Itu.
0: Semakin susah naiknya, semakin rame begitu ya.
3: Semakin rame, iya. Panjat Pinang itu kan begitu. So, kayak
0: iya.
3: Itu kayak ada yang itu domba dongko, ada yang berdiri, ada yang berdiri satu lagi.
0: Padahal itu.
3: Lalu itu lagi. Mereka berbagai cara mereka lakukan. Ada yang bungkus bawa pasir, ada yang itu abu di itu, lalu mereka sambil panjat, sambil siram-siram itu.
0: Karena memang pohonnya itu kan di pakai apa ya, jadi licin kan, jadi susah untuk naik.
3: Ya,
0: diolesin oli gitu ya.
3: Iya, di kan ada mereka buat itu diapit dengan lilin itu dulu, dioles lagi dan luar dengan oli.
0: Dengan oli ya, jadi licin.
3: Jadi kalau orang yang panjat itu mereka belepotan. Tidak peduli. Karena kan mereka itu ketiga orang itu mereka apa berdiri bersusun satu bawah satu
0: di tengah, habis itu ini naik, padahal tetap juga turun juga semuanya.
3: Jatuh semua juga, karena kan tangan sudah lebih ke sampai itu apa? Jalan-jalan juga, naik panjat lagi begitu-begitu. Jadi tambah bikin tambah serunya di situ.
0: Di situ ya, tapi itu ada lomba begitu kan, ada juga pelajaran yang diambil ya, Pak Emi ya, untuk kebersamaan itu ya, berjuang untuk bersama-sama begitu ya.
3: Kerjasama.
0: Biar dapat apa yang dihasilkan atau apa yang diinginkan di atas ya, gitu ya, hadiahnya ya. Jadi tidak hanya
3: atau satu hasil kan tidak hanya satu orang kaitan, tapi ada beberapa orang yang harus bekerja sama sambil menopang satu sama lain baru bisa mencapai hasil. Demikian juga dengan tarik tambang itu ada pelajaran juga di
0: Ada pelajaran juga dari situ ya. Benar.
3: Dari tarik tambang itu kan ada kerjasama di situ, dan di situ juga ada strategi di situ juga.
0: Iya, ada strategi juga ya.
3: Ada berbagai macam trik yang mereka pakai untuk mengalahkan orang lain.
0: Iya, benar-benar Pak Emi.
3: Jadi kadang orang-orang yang kecil-kecil itu yang berada di kelompok yang satu itu kadang mereka mengalahkan orang yang besar-besar dan kuat-kuat dong Kak Irga, karena trik yang mereka gunakan itu.
0: Iya.
3: Jadi, ada orang di depan karena mereka pasang triknya di situ, membuat itu lawan di sebelah, dilihat itu mereka tertawa, sambil tertawa, tapi yang itu dong itu serius dengan itu menarik tambang,
0: Jadi ya biasanya kalau di tempatnya Opa Emi itu biasanya dibuat di mana, di lapangan mana itu kalau di Tilong itu Pak Opa Emi?
3: Itu kadang-kadang kan. Kalau itu di halaman-halaman gereja.
0: Di halaman-halaman gereja.
3: Di halaman-halaman balai desa. Dan kita di sini belum ada lapangan-lapangan ini apa.
0: Yang khusus mereka. Untuk ini ya.
3: Jadi karena mereka cari tempat yang memungkinkan lah, ada tempat yang rata apa itu. Memungkinkan untuk dilakukan perlombaan itu ya. Mereka lakukan itu sudah di situ.
0: Kalau untuk tahun ini Opa Emi sudah dimulai kok atau belum?
3: Belum
0: dimulai ya.
3: Baru mulai ada perencanaan kan. Sekarang mereka baru mulai membuat itu stand di itu tingkat kecamatan kan. Kecamatan menyelenggarakan lomba atau kayak gitu.
0: Oh iya iya iya.
3: Jadi di hari tiap-tiap desa masih sekarang mereka masih apa untuk mempersiapkan di
0: konsernya ke sana ya.
3: Setelah dari situ baru mereka apalagi rancang yang
0: untuk
3: ada
0: ini
3: di desa.
0: Oke.
3: Okay, nah itu ada pengalaman tahun-tahun lalu itu ada yang bikin yang paling satu seru itu adalah itu sepak bola ini wanita itu Amerika.
0: Iya.
3: Terus bola itu wanita.
0: Wanita. Pakai daster.
3: Pakai daster. Itu paling ramai, itu udah paling seru juga itu Amerika.
0: Itu sudah. Mama
3: kalau buat tendang atau tendang bola kok. Itu kalau lihat kalau bola di mana semua makro orang kupas ini makro di situ.
0: Aduh. Jadi ya dilihat keseruannya itu ya Pak Emi dan juga kebersamaannya itu ya. Oke. Kebersamaan. Oke. Terima kasih ya Pak Emi, seru ya cerita itu ya. Mau dengar lagu apa nih Pak Emi? Lagunya untuk yang sesi kedua ini ada Samson, Kecanduan, terus ada Siska Saras, Cinta Setara, Summerland, Dewasa Denganmu, Arman Maulana, Senyaman Itu. Opa Emi mau dengar lagu apa sih, Opa Emi?
3: Dewasa Bersamamu, Setarika.
0: Dewasa Denganmu ini?
3: Ya, Dewasa Denganmu.
0: Dewasa Denganmu, Summerland ini. Oke, okay. Salamnya silakan, Opa Emi.
3: Itu siapa tadi yang nyanyi,
0: Setarika? Yang nyanyi ini Summerland. Tulisannya
3: Summerland.
0: Summerland. Oh, iya, iya. Oke, salamnya Opa Emi silakan.
3: Ya, salam pertama untuk Bapak Botus tadi ya.
0: Iya.
3: Di Satu Seto, kemudian ada Bung Ferry di Kampung Aman Soe.
0: Iya.
3: Terus yang Bunda Satu yang lihat nikit-nikit itu Bunda Satu, Bunda Erlin, kok Bunda siapa itu?
0: Arlin kok.
3: Itu dari nikit-nikit.
0: Dari nikit-nikit.
3: Nah, terus yang berikut ini ada Teddy dari Bogor, ada Bang Tri, Mbak Utri.
0: Di Maroke.
3: Bang Tri, Mbak Utri ini kayaknya ada pakai jadwal. Jadi Bang Tri ini biasanya di malam.
0: Ibu Utri di siang.
3: Biasanya di siang.
0: Berbagi waktu ya. Oke. Okay.
3: Iya. Ada pembagian waktu.
0: Ada pembagian waktu. Okay.
3: Semacam piket begitu kayak.
0: Oh iya, pakai sip-sipan begitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Ya, terima kasih ya Pak Emi.
3: Di
0: Lampung. Di Bengkulu. Oke, Pak Emi. Siap.
3: Diona juga siapa?
0: Oke deh.
3: Ya, sini lagi di Mantasi
0: ya. Oke. Terima kasih Pak Emi. Selamat sore. Iya.
3: Selamat sore Kak Erika.
0: Iya, selamat sore. Pak Emi di Tilong. Wah. Kalau di sana memang sudah terjadwal ya. Memang harus ada ya. Di setiap tahunnya itu. Boleh nanti berbagi cerita lagi ya pendengar untuk Anda yang mau bergabung lagi ya di Rokes dan juga sering informasi kita. Nanti sampai di jam 4 sore masih cukup panjang waktunya. Anda boleh siap-siap ya untuk berkomentar. Dan di live TikToknya RRI Kupang juga ada Carolina yang sudah bergabung. Terima kasih service ACku, terus ada Esperanza, terima kasih. Tabita Lai, Nona Riren, Mikael, Enda 89, terima kasih. Oke, pendengar kita ke lagu dulu ya. Saya lupa tadi lagunya untuk siapa tadi, Oferi di Soe ya. Tapi kita ke lagu dulu nih untuk ya, spesial buat Pak Emi tadi Summerland. Sambil saya mengingat-ingat lagunya Bung Ferry, Summerland dengan Dewasa Denganmu.

0: Bu, kita makan yuk. Makan ya.
1: Halo sobat, balik lagi sama gue di SNMON FM 7.6 Radio. Jadi ya, sebelum selamanya gue sendari temen-temen ini gak tinggal lagi untuk banget.

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 ya pendengar ya, dan masih di request dan juga sharing informasi. Ya, saya buka lagi line teleponnya untuk Anda, 825-444-843-1152. Ya, masih punya waktu 30 menit ke depan ya, masih ada 30 menit ke depan, silakan ya. Ya, salam sehat dari anak Kupang, stay di Sulawesi. Terima kasih ya Rian ya. Dengan Rian ya, sehat-sehat di sana, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan di Sulawesi, di kampung orang ya. Jadi kita perlu untuk beradaptasi baik-baik ya kan. Oke, terima kasih Rian di Sulawesi, anak Kupang tapi ada di Sulawesi begitu. Asti di Walcott, terima kasih sudah hadir. Halo Ibu, bisa kirim salam kok? Bisa, Marlo. Mau salam untuk siapa sih? Boleh ya. Chat sah, nanti kita baca ya. Untuk Anda yang mau kirim salam, terus mau komen juga, silakan ya. Ini mengenai jenis lomba tradisional yang biasa diperlombakan di saat ya menjelang 17 Agustus begitu ya. Silakan Arlin, terima kasih sudah bergabung. Ditunggu chatnya ya. Dan line telepon Pro 1 juga masih sibuk untuk Anda yang mau berkomentar, silakan. Mengenai lomba tradisional yang biasa dilombakan menjelang 17 Agustus ya. Jangan kita melihat dari apa ya, hadiahnya gitu ya. Wah, ada sebagian orang juga dilihat hadiahnya lah Mbak Erika begitu ya. Harus dilihat hadiahnya apa, berapa sih hadiahnya gitu. Jangan, kalau mau untuk ya rame-rame ya, ya kita ikut saja apa yang disiapkan begitu ya. Syukur-syukur ada hadiahnya. Tapi yang kebersamaannya itu loh, keseruannya itu yang susah didapat. Ini sekali setahun kan waktunya begitu ya. 825-444-843-1152 silakan ya. Oke, saya coba terima lagi penelpon yang berikut. Komentarnya seperti apa ya? Ya, halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Selamat sore di sana. Dengan suara suara siapa ya? Halo.
1: Mbak Mary
0: di Pasir Panjang.
1: Iya.
0: Mbak Mer, turut berduka cita sama saya. Iya, ini bapak. Saking sibuk-sibuk ini katong justru bisa sepi. Jalan melayat juga nih, Mbak Mer.
1: Aman gitu.
0: Aha. Sakit ya Mbak Mer, suaranya agak ini sih.
1: Habis tidak istirahat
0: tempat malam ya, Mbak ya. Iya, itu sudah Mama sayang.
1: Yang pertama kemarin kubur.
0: Oh, iya. Oke deh. Tetap semangat, Mak. Mak mau berkomentar kok, biasa lomba tradisional yang menjelang 17 Agustus.
1: Oh, itu tarik tambang paling seru.
0: Paling seru, omong paling seru, ikut ke sonde ini nih.
1: Apalagi di pantai ini saya paling malas kalau tarik tangan.
0: Oh, di pantai ya, Mak ya?
1: Iya, kalau di Pasir Panjang kan di pantai.
0: Di pantai dibuat ya?
1: Ada, karena ini sudah ada pendaftaran.
0: Oh, ini sudah mulai untuk pendaftaran. Oke.
1: Ada bola kaki, putra putri, anak-anak SMA, SMP, PSNC, lansia, dewasa, anak-anak. Nyanyi solo.
0: Aduh, ya.
1: Main catur.
0: Ya. Wah, banyak ya. Ini di tempatnya ini memang di lokasi-lokasi pinggir pantai ya, begitu.
1: Di lapangan mini depan rumah memang.
0: Oh iya, ada lapangan mini di sana ya. Tapi ya, tarik tambangnya itu di pantai, seru juga ya.
1: Iya.
0: Mama tolong info nanti ya. Info tanggal berapa itu lomba tarik tambang, saya mau nonton juga. Saya mau lihat dulu. Kenapa, Mak?
1: Masih mendaftar.
0: Iya, masih pendaftaran ya. Kan.
1: Jadi tarik tambang kan sore-sore itu seru.
0: Seru sore-sore ya.
1: Dan ramai sekali. Okay. Kalau bola kaki, tarik tambang itu tetap ramai.
0: Seru. Oke. Okay. Banyak ya lomba-lombanya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mak untuk informasinya. Mak,
1: ya, ada panggung mini
0: ya. Ada panggung mini juga.
1: Iya.
0: Iya, Pasir Panjang dilawan ya. Buset, ada yang lawan. Begitu banyak dia pun lomba-lomba.
1: Lomba antara RT RW.
0: RT RW ya. Oke. Okay.
1: Ada sekolah dan sekitar sini.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Saya nanti.
0: Ya, terima kasih Mak untuk infonya. Mak dengar, mau dengar lagu kok, Mak?
1: Lagu Samson kok tadi.
0: Ada Samson kecanduan. Mau dengar ini kok, Mak? Kecanduan nih.
1: Elisa.
0: Oh ya. Mak mau dengar lagu apa begitu? Biar saya cari coba.
1: Ada lagu apa di situ, Mak?
0: Kalau yang ada di sini itu ada The Virgin, Bimbi, ada Afrizal, mau The Virgin sah, Bimbi. Oke. Okay. Mak salamnya untuk Sarah siapa?
1: Ada Nita itu, Mak.
0: Iya, benar. Salam untuk siapa, Mak? Silakan.
1: Salam buat Marika ya, dan semua di studio situ. Salam buat Opa Emi.
0: Opa Emi ya.
1: Buat Mana Telia, Mary, buat Papa Botus, buat semua tadi yang gabung lagi mengantuk.
0: Iya, mama istirahat su capek 4 hari ini.
1: Setelah 4 hari, mari kayak ini hari badan rasanya kayak
0: baru terasa ya.
1: Iya, capek.
0: Itu sudah begitu, mama sayang ya. Oke deh. Terima kasih, Mae.
1: Salam buat semua.
0: Buat semuanya, siap. Oke, makasih, Mak. Selamat sore. Iya, Mama Mary di Pasir Panjang, terima kasih sudah bergabung ya. Memang lagi ada kedukaan ya, jadi capek begitu ya. Terima kasih sudah bergabung, masih sempat-sempatkan diri untuk bergabung di Pro 1 ya. Oke, 825-444-843-1152 ya. Masih saya buka untuk Anda di menit yang keberapa nih, 37 ya, ke 37 dari pukul 15, jadi masih ada waktu tersisa. Oke, okay. Memang banyak perlombaan tradisional ini memang tetap menjadi favorit di lingkungan masyarakat ya, pendengar ya. Tidak hanya mudah diselenggarakan berbagai lomba tersebut, yaitu yang tadi, yang panjat pinang, lari karung, terus tarik tambang, ya kan. Bukan hanya anak-anak juga sih yang ngikutin, remaja, orang tua. Wah, ini ikut semua nih. Saya pengen lihat orang tua dong yang mau tarik tambang. Ya, seru ya. Oke, kita tunggu nanti informasi dari Mbak Mary dong. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Erika.
0: Iya, selamat sore dengan siapa ini, Mama saya?
2: Mbak Mary.
0: Mbak Mary?
2: Mbak Mary 05. Mak 02 itu
0: kan panjang. Kemana, Mama? Mak Mary?
2: Kami ada Mary berlima, Kak Erika.
0: Oh, Mak Mary ada lima toh.
2: Ada yang itu kakak nomor 2 yang di sisi panjang, yang nomor 1 di Kemina itu.
0: Oh, terus Mama Mary 0 berapa nih?
2: 05 ini.
0: 05 ini. Ampun Mina ya, pakai benar-benar Mbak Mary banyak ya, jadi sampai 05 ya.
2: Ketemu di mana itu kami yang lebih, nah 5 orang.
0: 5 orang ya, oke. Okay. Terlalu apa sih ini namanya Mary ini terlalu familiar ya. Jadi di mana-mana ada. Ini sampai 05 nah, katong sudah bisa bayangkan ini. Oke, okay, Mbak Mary 05, boleh komentarnya Mama sayang. Jenis lomba tradisional di tempat Mama dong, ke mana ya? Su ada ini kok, su bisa lomba-lomba kok, su mulai kok?
2: Kami di sini hanya biasa-biasa.
0: Oh, biasa-biasa sah.
2: Namanya kelurahan, makanya dia belum maju kok terbang.
0: Oh begitu. Nah, jadi masih ya?
2: Setiap tahun dia masih tidak terus sedalu kosong su. 81 tahun merdeka ini sudah ada
0: kegiatan. Jadi sudah
2: siap kasih hadiah 5.000 satu orang juga baik ketong rame-rame.
0: Iya.
2: Halaman SMA.
0: Tapi ini boleh diusul Mama saya. Boleh diusul Mama sayang untuk ini kepala desanya toh.
2: Iya, itu setiap tahun ya kita tetap mati terus ini Kak Erika. Karena sampai kemerdekaan yang 81 tahun.
0: Oh begitu.
2: Karena
0: kegiatan sedikit.
2: Tidak perlu jatuh hadiahnya yang kita meramaikan.
0: Iya, tapi kebersamaan itu kan.
2: Jadi masyarakat itu senang.
0: Iya.
2: Diganti lurah, tidak datang bisa.
0: Tetap ya, sah.
2: Ketimbang.
0: Oh iya.
2: Ya kita membangun juga manusia perlu depo hari hadiah.
0: Iya.
2: Ya ketemu hari.
0: Hari ini jadi harus, nih, hari jadi mati, nih. Oh iya iya iya. Nah nanti mama dong rame-rame begitu.
2: Papa bikin demo.
0: Bukan, bikin sendiri begitu. Bukan, jangan jangan demo mama saya. Demo.
2: Bukan terlura, weh bangun suruh.
0: Boleh juga kasih bangun ini orang lurah ya apa dong orang

0: Di kampung.
1: Di kampung begitu ya. Oke deh. Tapi sabar-sabar sama kalau nanti nanti ada lurah yang baik begitu yang memang sudah
0: Ayo
1: siap.
0: sudah diulang-ulang itu ketemu masa ulang tahun kali ini.
1: Kenapa lagi? Oke. Iya, Mama, terima kasih ya, Mama, informasi.
0: Kasih.
1: Mama mau dengar lagu apa kok, Mak Merin 05? Ikut sama Mama Sayang, terima kasih. Salam untuk siapa? Silakan, Mama, untuk 5 orang, Mama Sayang.
0: Salam yang sepurat untuk semua.
1: Oke, siap-siap. Shalom, terima kasih. Selamat sore, Mak Merin 05, ya. Oke, Carolina sudah bergabung, terima kasih. Yang mau bergabung lagi 825-444-843-1152 ya. Masih saya buka untuk Anda. Kita ke lagu dulu kah? Atau Anda mau berkomentar silakan ya. 825-444-843-1152 ya. Masih punya waktu sedikit lagi 18 menit ke depan ya. Ya, boleh yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 8244 843 1152, dan juga kalau mau chat di live TikToknya RR Kupang silakan ya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Saya nanti masih membuka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1.

117 kHz Pro 1. Oke, saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya. Sambil menantikan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 03 808 25 444 843 1152. Saya ada satu informasi, pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 11 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, Basar UMKM, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi, dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 085190095995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ya, siapkan diri Anda ya pendengar untuk informasi ini. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang ya. Catat tanggalnya, RRI Kupang Fest 2026 15 sampai 17 September 2026 ya. Sedangkan untuk pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 sampai 30 Agustus 2026. Oke. Okay. 825-444-843-1152. Silakan untuk Anda di menit-menit terakhir. Oke okay deh. Ya, jadi banyak untuk jenis lomba-lomba yang dilombakan setiap tanggal ya menjelang 17 Agustus ya. Nah, jadi kita tidak boleh melihat dari hadiah-hadiahnya, tapi ya kebersamaannya itu ya. Jadi ada banyak lomba-lomba yang disiapkan ya, bisa menjadi pilihan juga ya. Pendengar, balap karung, tarik tambang, balap bakiak ya. Ini pesertanya 3 hingga 5 peserta ya, menggunakan bakiak panjang. Jadi itu juga harus sama-sama ya, sama-sama angkat kakinya gitu ya. Kalau tidak, nah itu ada juga arti dari apa ya, lomba-lomba ini ya. Jadi punya pengertian atau punya ceritanya begitu ya. Jadi tidak asal-asal dibuat begitu ya, ada yang menceritakan kebersamaan, sama-sama berjuang begitu ya. Terus makan kerupuk ya. Makan lomba makan kerupuk ya, ini juga menjadi pilihan juga ya. Estafet sarung atau estafet air, lomba kelereng ya. Jadi banyak ya, panjat pinang. Seru. Ini boleh dipersiapkan untuk Anda di yang ada di ya di tiap kelurahan lah, di tiap RT lah begitu ya, RT RW ya, disiapkan lomba-lombanya. Oke, okay, pendengar. Ini yang bisa saya bagi untuk Anda di request dan juga share informasi kita edisi hari ini mengenai jenis lomba tradisional ya. Boleh dicatat-catat tadi, terus di RT Anda juga, kalau memang masih dalam tahap pendaftaran ya, bisa ini menjadi pilihan juga ya. Oke, terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di request dan juga sharing informasi kita edisi hari ini ya. Yang lewat line telepon ya, yang ada chatnya di live TikTok RRI Kupang, terima kasih semuanya ya. Ya, sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih ya. Selamat menikmati, wah malam minggu nih ceritanya, mau kemana nih malam minggunya.
Oke Dem, yang pasti ya ini untuk kesenangan kita bersama ya di akhir pekan ini. Oke, sekali lagi terima kasih, dadah, bye-bye. Ada The Virgin dengan Bibi.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Great job. Great job. Job.
1: Hey, we'll eat.
0: Sure.
2: Oh, wait. I'll meet you guys there.
3: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
4: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
3: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
4: Iyo.
5: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
6: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
5: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
6: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
5: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
6: mbak? Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
7: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
6: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Mbaknya, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
5: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
6: Wong dodolan ora iso ngalah.
7: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
6: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
8: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
9: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
10: Ibu kenapa menangis? Ada apa, ibu?
9: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirilah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
11: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
12: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, apa kabar? Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Laguku dari miliknya Ungu, featuring Prinsa Mandagi. Ya, masih kabar baik pasti ya di sore hari ini. Semakin semangat untuk aktivitas sorenya. Buru-burulah, buruan. Karena malam minggu. Mau kemana malam minggu, Mbak Erika? Ya, ada yang mau nonton, ada yang mau makan bareng ya. Terus ada yang mau acara keluarga ya. Jadi banyak kegiatan di sore hari ini ya. Jadi pekerjaan rumah itu harus selesai, biar kita tidak kepikiran nih. Jadi PR juga sih kalau kita misalnya mau nonton, oh kepikiran, oh kerja belum selesai nih, belum habis nih gitu ya. Jadi lebih baik diselesaikan dulu pekerjaannya di rumah, baru bebas ya kan. Bebas mau nonton, mau makan, mau acara keluarga, silakan ya. Oke, tetap semangat yang pastinya untuk aktivitas sore ini ya. Dan di sore hari ini ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda pendengar ya. Di sore hari ini saya awali dulu informasinya dari rri.co.id. ini mengenai kasus flu burung meningkat ya di Australia. Jadi diberlakukan pengadaan unggas begitu ya. Pendengar, negara bagian Victoria, Australia memperlakukan aturan wajib untuk mengkandangkan unggas ya, menyusul meningkatnya deteksi flu burung H5N1. Victoria menjadi wilayah pertama di Australia yang menerapkan kebijakan ini sebagai langkah untuk mencegah virus menyebar ke peternakan unggas. Aturan ini mewajibkan pemilik lebih dari 50 ekor burung untuk menjaga unggas tetap berada di dalam kandang. Kebijakan ini pada awalnya akan berlaku selama 14 hari dan merupakan perluasan dari aturan sukarela yang sebelumnya itu telah diterapkan. Menteri Pertanian Victoria, Michael Settle, menyebutkan kebijakan ini sebagai langkah proaktif dan juga pencegahan. Unggas ternak perlu dijauhkan dari satwa liar yang berpotensi terinfeksi virus. Dan sementara itu, Kepala Petugas Veteriner Victoria, Grimmy Cook, mengatakan sejumlah deteksi baru ditemukan di Yambuk, Apollo Bay, dan Slide. Temuan ini mendorong pemerintah memperkuat respon karena virus ini mulai terdeteksi di wilayah baru di negara bagian tersebut. Secara keseluruhan, Australia mencatat 175 deteksi flu burung H5 yang terkonfirmasi maupun diduga positif. Ini berdasarkan sampel yang telah diuji. Meski demikian, pihak berwenang mengatakan belum menemukan virus pada unggas ternak maupun dalam sistem produksi pertanian Australia. Ini informasinya ya pendengar ya, mengenai kasus flu burung meningkat di Australia.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Udah lulus, tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja, di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdiri.

dan 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Dan untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @RRI_Kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia

bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut pulp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya grup musik Gigi dengan 11 Januari. Ada apa di 11 Januari? Ya, mendengar satu informasi, Badan Gizi Nasional BGN akan mengaktifkan 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG baru pekan depan. Pengaktifan ini menyasar wilayah dengan kebutuhan gizi tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan juga terluar atau 3T. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 114 titik dapur telah siap diaktifkan. Dapur tersebut tersebar di Papua, Nusa Tenggara Barat, masuk kami Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Nias. Jadi minggu depan ini akan di rilis ya, kira-kira lebih dari 100 titik yang tersebar di Papua, di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan khususnya Nias ya. Pengaktifan dapur ini dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan setiap wilayah. Dari sekitar 13.000 titik yang telah masuk sistem, BGN akan menyisir lokasi yang menjadi prioritas layanan. Saat ini terdapat sekitar 1.700 titik yang berada di wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, kawasan 3T menjadi prioritas dalam pengaktifan dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi bukan berarti 13.000 dapur ya langsung jadi begitu ya, langsung nyala begitu. Tapi diprioritaskan pada titik-titik di mana sangat dibutuhkan karena stuntingnya sangat tinggi dan juga 3T. Oke, pendengar, ini informasi yang terakhir di jumpa kita di edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti di pukul 17 saya akan sampaikan nanti Warta NTT Sore Berjaringan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut pulp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.
4: Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pelaksanaan persahabatan dan dongkrak ekonomi di wilayah perbatasan. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Bupati Belu menyebutkan pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest perkuat persahabatan dan dongkrak ekonomi di wilayah perbatasan. Laporan selengkapnya bersama Christian Mau.
2: Kita wujudkan Belu yang semakin maju dan Indonesia yang semakin mendunia.
3: Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 menjadi momentum untuk memperkuat persahabatan Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste RDTL, sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata UMKM dan ekonomi kreatif di kawasan perbatasan kedua negara. Demikian disampaikan Bupati Belu Willy Brodus Lai saat membuka Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 di alun-alun Kota Atambua, Kabupaten Belu. Bupati Willy mengatakan Kabupaten Belu sebagai wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terus berkomitmen memperkenalkan diri sebagai tanah sahabat, daerah yang terbuka, ramah, dan menjadi gerbang persahabatan dengan Timor Leste. Menurutnya, Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan menjadi simbol persatuan, persahabatan, dan kolaborasi lintas batas yang mampu mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan festival tersebut. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Belu, memperkuat pelaku UMKM, mengembangkan ekonomi kreatif, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Garuda Sakti Cross Border Festival bukanlah festival biasa. Kegiatan ini adalah simbol persatuan, persahabatan, dan kolaborasi lintas batas. Festival ini menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan Indonesia dan negara Timor Leste. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata yang telah berkolaborasi dan bersinergi dengan banyak pihak untuk mensukseskan Festival Cross Border di tahun 2026 ini. Kami berharap festival ini semakin mengembangkan pariwisata, menumbuhkan UMKM lokal, dan meningkatkan ekonomi kreatif serta kesejahteraan masyarakat.
3: Menurut Bupati Belu, selama pelaksanaan festival, masyarakat akan disuguhkan berbagai kegiatan, di antaranya bazar UMKM, lomba paduan suara yang melibatkan peserta dari Indonesia dan Timor Leste, jalan sehat, hingga konser musik sebagai puncak acara yang dipusatkan di Plaza Perizinan Atambua atau City Plaza Kabupaten Belu. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan sehingga Kabupaten Belu dapat memberikan kesan terbaik bagi setiap tamu yang datang.
2: Beberapa rangkaian acara yang kita ikuti bersama mulai dari lomba paduan suara yang diikuti peserta dari Timor Leste, kegiatan jalan sehat, hingga acara puncak yaitu panggung konser di depan Plaza Perizinan atau kita sebut, saya memperkenalkan tempat ini sebagai City Plaza. Semoga pelaksanaan Festival Cross Border ini berjalan lancar dan mari kita layakkan bersama persahabatan, memajukan pariwisata, dan meningkatkan persatuan dan persatuan lintas batas negara. Jadikan perbatasan bukan sebagai batas pemisah, tapi sebagai gerbang kemajuan Indonesia. Dari beranda terdepan NKRI, kita wujudkan Belu yang semakin maju dan Indonesia yang semakin mendunia.
3: Diketahui Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 mengusung tema Explore the Border, Feel the Wonder. Festival akan berlangsung pada 4 hingga 8 Agustus 2026. RRI Tambua, Tresa Manehat melaporkan.
1: Polres Sika menggelar pengibaran bendera merah putih di sejumlah objek wisata sebagai bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 melibatkan personel Polres Sika bersama jajaran Polsek. Laporan Rovinus Ula.
4: Polres Sika melalui Kasih Humas Polres Sika Ibda Leonardus Tunggal mengatakan pengibaran bendera dilaksanakan di 3 destinasi wisata yang menjadi ikon daerah. Lokasi tersebut meliputi objek wisata Tanjung Kaju Wulu Kecamatan Magepanda, Pantai Koka Kecamatan Paga, dan objek wisata Gereja Tua Sika di Kecamatan Lela. Menurut Ibda Leonardus, kegiatan itu dipimpin langsung oleh Wakapolres Sika Kompol Marcelus Yogo Ambroso SIK. Seluruh personel yang terlibat mengikuti prosesi pengibaran bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol negara. Ia menjelaskan pengibaran bendera merah putih di kawasan wisata bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Sika. Leonardus menambahkan momentum menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dimanfaatkan Polres Sika untuk menjaga masyarakat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kehadiran bendera di ruang-ruang publik juga menjadi pengingat akan nilai perjuangan para pahlawan.
5: Saya Ibda Leonardus Tunga, selaku Kasih Humas Polres Sika, mewakili Bapak Kapolres Sika. Pada kesempatan ini kami menjelaskan tentang kegiatan Polres Sika dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Polres Sika melaksanakan beberapa kegiatan, yakni pengibaran bendera merah putih di beberapa tempat wisata di Kabupaten Sika, yaitu di Tanjung Kaju Wulu, Kecamatan Magepanda, di Pantai Koka, Kecamatan Paga, selanjutnya di Kecamatan Lela, yaitu di Gereja Tua Sika. Kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Wakapolres Sika, Bapak Komisaris Polisi Marcelus Yugo Amboro SIK, yang diikuti oleh personil Polres Sika dan Polsek Jajaran. Dapat kami jelaskan bahwa tujuan kegiatan pengibaran bendera merah putih ini adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Sika. Kegiatan ini tujuan juga menjadi pesan moral bahwa Polri hadir bukan saja sebagai pelindung, mengayom dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak semangat nasionalisme yang mampu menyatukan masyarakat melalui lambang dan simbol-simbol negara. Kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.
4: Ia menegaskan Polri tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kepolisian juga berupaya menjadi penggerak semangat nasionalisme melalui berbagai kegiatan yang melibatkan simbol-simbol negara. Kegiatan ini juga membawa pesan moral bahwa Polri hadir untuk memperkuat kebersamaan masyarakat melalui penghormatan terhadap lambang negara. Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh rangkaian pengibaran bendera merah putih berlangsung aman, lancar, dan tertib. Polres Sika berharap semangat kebangsaan yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat terus tumbuh menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. RRI Enderofinis Vula melaporkan.
1: Gedung Gereja Jemaat Lole Barat Mata Jemaat Kalvari Batu Lai Klasis Lole resmi ditahbiskan dan diresmikan dalam ibadah syukur yang berlangsung penuh hikmat. Momentum tersebut menjadi ungkapan syukur atas terbangunnya rumah ibadah yang sebagian besar diwujudkan melalui pengorbanan, kebersamaan, dan semangat gotong royong seluruh jemaat. Selengkapnya dilaporkan Rudi Hartono.
6: Peresmian dan pentabisan Gedung Gereja Jemaat Lole Barat Mata Jemaat Kalvari Batulai dihadiri oleh Wakil Ketua Sinode Gemit Unsur Pemerintah Kabupaten Rotendau yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Rotendau para pendeta dan tokoh jemaat serta jemaat yang ada di wilayah Klasis Lole. Dalam suara gembala, Wakil Ketua Sinode Gemit, Pendeta Sandep Legur mengajak seluruh pihak dan jemaat menjadikan gereja bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai pusat pertumbuhan iman dan pelayanan.
7: Pembangunan gedung gereja ini 99% itu ada di dalam persekutuan jemaat. Itu sesuatu yang mahal, yang harus diberikan topangan, harus diberikan dukungan, harus disupport secara spiritual, supaya komitmen-komitmen iman seperti ini tetap dipertahankan.
6: Sementara itu, sambutan Bupati Rotendo yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Petson Soleman Hangge menegaskan bahwa peresmian gereja menjadi simbol nyata iman, pengorbanan, dan persatuan jemaat. Pemerintah berharap gedung gereja mampu menjadi pusat pembinaan karakter, pendidikan rohani, pelayanan kasih, serta memperkuat persaudaraan di tengah jemaat.
8: Peresmian sebuah gereja bukan sekedar menandai berdirinya sebuah bangunan fisik, tetapi menjadi bukti nyata dari iman, kebersamaan, pengorbanan, serta semangat gotong royong dari seluruh jemaat. Saya percaya bahwa gereja ini akan menjadi tempat bertumbuhnya iman, pusat pembinaan karakter, pendidikan rohani, pelayanan kasih, serta penguatan persaudaraan di tengah-tengah masyarakat.
6: Dengan diresmikannya gedung gereja Jemaat Lole Barat, mata jemaat Kalvari Batu Layar Klasis Lole, diharapkan keberadaan rumah ibadah tersebut semakin memperkokoh kehidupan bergereja, meningkatkan kualitas pelayanan serta menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda, melalui sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026. Laporan Wiwin Ngari.
9: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggelar sosialisasi pendidikan pemilihan berkelanjutan tahun 2026 dengan melibatkan pemilih pemula dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional KPU untuk memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski belum memasuki tahapan pemilu. Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat terus memperoleh informasi kepemiluan sehingga memiliki kesiapan ketika tahapan pemilu 2029 dimulai.
10: Ini salah satu kegiatan di saat KPU tidak melaksanakan tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, ini maksudnya apa? Supaya sosialisasi atau informasi kepemiluan itu senantiasa terus kita gaungkan, ya, kita gaungkan sehingga masyarakat punya kesiapan yang baik saat kita masuk dalam tahapan pemilu yang nanti akan dimulai itu, kalau tidak ada hambatan, itu akan dimulai pada pertengahan tahun 2027. Nah, diharapkan dengan sosialisasi yang terus-menerus ini bermuara pada meningkatnya tingkat partisipasi pemilih saat pemilu maupun pilkada nanti.
9: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Insinyur Eston L. Foenai menegaskan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam demokrasi.
11: Kegiatan hari ini kelihatannya sederhana, tapi sangat prinsip, karena masyarakat muda sebagai warga negara tahu hak dan kewajibannya. Itu yang paling penting. Karena pemilu di Indonesia disebut pesta demokrasi, berarti kita harus bersukacita karena melaksanakan sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban, tapi dengan cara damai dan bertanggung jawab.
9: KPU berharap para peserta menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati ND sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Laporan Nikolaus Makumeli.
12: Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati ND sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten ND. Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere mengatakan, gerakan pangan murah bertujuan menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan di lokasi yang berbeda agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Menurutnya, gerakan pangan murah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar, sekaligus memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
13: Hari kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten bekerja sama dengan para pihak untuk mengadakan pasar murah di lingkup di area kantor Bupati Ende dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan 9 bahan pokok untuk masyarakat.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Valentinus menegaskan, seluruh komoditas yang dijual dipastikan lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain, beras SPHP 5 kg seharga Rp60.000, minyak kita 2 liter seharga Rp35.000, dan telur ayam per rak Rp50.000.
14: Harapan ini untuk bisa masyarakat kita semua bisa membeli barang 9 bahan pokok pangan ini harganya lebih sedikit, ada selisih lah dinarnya dengan harga yang dilakukan di pasar.
12: Gerakan pangan murah tersebut melibatkan berbagai mitra penyedia bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, dan kebutuhan pangan lainnya. Kehadiran berbagai komoditas dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Kelurahan Rewarangga, Yosep Ngaa, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang dinilai sangat membantu dari sisi harga.
15: Pada pagi ini terima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang telah menyediakan ini sembako dengan harga terjangkau bagi kami. Untuk kami bersyukur ya. Dan kepada hari ini juga hari-hari yang lain dengan masyarakat kecil.
12: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin di berbagai wilayah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest perkuat persahabatan dan dongkrak ekonomi di wilayah perbatasan. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, Prosa Tegal Informasi dan Inspirasi masih terus berbagi Anda, pendengar hingga di menit yang ke-25 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya, apa kabar? Masih sibuk kah di sore hari ini? Ya, selamat menikmati suasana sore bersama orang-orang terkasih ya saat ini ya. Jadi kalau tidak perlu, tidak kemana-mana alias di rumah saja sore hari ini, ya boleh sangat, sangat indah sekali begitu ya. Ditemani dengan secangkir teh, secangkir kopi, terus ada camilan-camilan sehatnya, wah. Ngumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Oke. Sangat di sangat dimimpikan begitu ya. Sangat diharapkan seperti itu ya. Jadi di akhir pekan seperti ini momen yang sangat indah sekali. Oke, selamat menikmati suasana Sabtu sore ini bersama orang-orang terkasih dan pendengar dengan berakhirnya Glenn Fredly featuring Dewi Persik Hikayat Cintaku tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sore hari ini saya Sony kembali temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Saya temani Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nanti ada kesempatan untuk Anda juga berpartisipasi malam hari ini nanti di Ruang Rindu pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Ada ngobras di pukul 20.30, Anda bisa ikuti malam hari ini dan juga informasi-informasi lain bisa Anda simak sepanjang kebersamaan kita. Ikutan topik kita nanti sesaat lagi akan saya informasikan topiknya. Dan saat ini sudah 17.38 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

Berikut saat ini pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah, azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Untuk hari ini di pukul 17.46 menit waktu Indonesia Tengah, kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya pukul 17.46 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, selamat petang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. 1-2 hari kemarin memang kita sempat secara khusus di Nusa Tenggara Timur dan Pulau Alor. Ya, sempat ada permintaan dari seorang mahasiswa di Universitas Diponegoro di Semarang, ya, yang kemudian meminta supaya ada perhatian dari Menteri Pertanian terkait dengan kondisi di Pulau Alor, ya. Jadi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akhirnya memberikan apresiasi khusus kepada Adriano Padama, mahasiswa Universitas Diponegoro asal Kabupaten Alor, yang berani untuk menyuarakan persoalan masyarakat di daerah asalnya, hingga mendorong pemerintah turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat. Apresiasi ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Alor hari ini, 8 Agustus, setelah sebelumnya bertemu Adriano dalam kuliah umum di Undip Semarang di hari Kamis tanggal 6 Agustus. Tidak lama, dari tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, Menteri langsung turun sampai ke Pulau Alor untuk mengatasi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Malam ini pendengar ada kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi. Saya buka kesempatan untuk Anda bisa kasih pendapat atau juga tanggapan Anda terkait dengan topik kita, yaitu ya, kalau kita ingin supaya masalah kita diselesaikan langsung oleh pemerintah, salah satu diantaranya misalnya lewat penyelesaian masalah di Kabupaten Alor ini, supaya aduan kita dijawab langsung oleh pemerintah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, lapor masal lewat aplikasi SPAN. Yang kedua, viralkan video di media sosial atau adukan ke ombudsman. Yang ketiga, atau bertemu langsung menteri atau pejabat. Kasus yang sama pernah terjadi dengan aduan masyarakat Tamfoang lewat mahasiswa yang mengadukan langsung kepada Wakil Presiden. Lalu Wakil Presiden langsung turun ke Tamfoang dan melihat langsung kondisi di Tamfoang. Nah, sekarang ini kalau misalnya mengadukan lewat proposal tingkat per tingkat, kayaknya itu juga makan waktu lama. Dan tentu saja ini butuh perhatian yang makan waktu yang lama, ya. Belum tentu akan dijawab. Tapi mengadu langsung itu bisa dijawab. Nah, tanggapan Anda untuk petang hari ini, kalau ada aduan supaya aduan kita dijawab langsung oleh pemerintah, apa yang bisa kita lakukan? Pilihannya, Anda bisa ikutan polling kita, lapor masal lewat aplikasi SPAN atau viralkan video di media sosial, adukan ke ombudsman atau bertemu langsung menteri atau pejabat. Boleh di Instagram kita RRI Pro 1 Kupang, atau juga boleh di Facebook kita, boleh juga di line WhatsApp di 0811-3820-9440, atau boleh bergabung di line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Kalau supaya aduan kita dijawab langsung oleh pemerintah, apa yang bisa kita lakukan? Laporkan massal lewat aplikasi yang disediakan oleh pemerintah, atau viralkan video di media sosial, atau adukan ke ombudsman, atau bertemu langsung menteri atau pejabat. Atau Anda punya jawaban tersendiri yang lainnya, boleh bergabung untuk bagi pendapat Anda sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Malam ini temani Anda pendengar sampai pukul 24. Tapi untuk saat ini Anda bisa ikutan topik kita sekali lagi, supaya aduan kita dijawab langsung oleh pemerintah, apa yang harus kita lakukan? Melaporkan langsung lewat aplikasi yang disediakan oleh pemerintah, memviralkan video di media sosial, mengadukan ke ombudsman, atau bertemu langsung pejabat atau menteri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma mengapresiasi Adriano Padama, mahasiswa asal Kabupaten Alor yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Adriano punya peran penting dalam mempertemukan aspirasi masyarakat Kabupaten Alor dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman. Dan hal itu disampaikan Wakil Gubernur Joni Asadoma saat mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor Sabtu hari ini. Menurut Joni, perhatian Menteri Pertanian terhadap kondisi pertanian dan kebutuhan masyarakat Alor tidak terlepas dari aspirasi yang sebelumnya disampaikan Adriano Padama ketika mantan Menteri Pertanian Amran memberikan pidato di Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan itu Adriano menyampaikan kondisi masyarakat Alor termasuk kebutuhan beras, pembangunan sektor pertanian, bibit, sarana produksi pertanian, dan juga berbagai persoalan yang dihadapi. Dan saya cuplik dari Kubang Tribunnews, aspirasi ini kemudian mendapatkan perhatian dari Menteri Pertanian hingga akhirnya Amran datang langsung ke Alor untuk melihat kondisi masyarakat dan juga potensi pertanian di Kabupaten Alor. Nah, dengan kondisi seperti ini pendengar, kalau menurut Anda, supaya aduan kita dijawab langsung oleh pemerintah, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Sekali lagi, supaya aduan kita dijawab langsung oleh pemerintah, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Yang pertama, bisa memilih lapor massal lewat aplikasi yang disediakan oleh pemerintah, atau viralkan video di media sosial, atau adukan ke ombudsman, atau bertemu langsung dengan menteri atau pejabat. Nah, itu yang lebih bagus menurut Anda, misalnya begitu ya. Boleh kasih pendapat Anda di 08 11 3820 9440. Beberapa kasus yang pernah terjadi pendengar, memang kalau kita langsung bertemu dengan pejabat dan langsung menyampaikan, nah, dan ini memang sudah beberapa kali itu seperti tidak diduga ya, akan ada aduan seperti itu. Seperti masyarakat Amfoang yang mengadukan pembangunan jembatan, langsung bertemu dan mencegat Wakil Presiden di perjalanan, dan juga menyampaikan, lalu kemudian ada perhatian terhadap itu. Atau juga misalnya dengan adanya aduan dari mahasiswa Universitas Diponegoro di Semarang terkait dengan kondisi pertanian di Kabupaten Alor dan langsung ditanggapi oleh Menteri Pertanian. Dan Menteri Pertanian hari ini datang langsung ke Kabupaten Alor untuk melihat kondisi di sana dan juga berkonsolidasi untuk masalah pertanian di Kabupaten Alor. Tanggapan Anda seperti apa? Supaya aduan kita bisa dijawab, apa yang bisa kita lakukan supaya bisa dijawab langsung oleh pemerintah? Lapor massal lewat aplikasi, viralkan video di media sosial, adukan ke ombudsman, atau bertemu langsung dengan menteri atau dengan pejabat. Saya tunggu untuk Anda yang ingin berkomentar di 08 11 3820 9440, atau Anda juga bisa berkomentar di WhatsApp, di telepon juga boleh, atau juga boleh disampaikan pendengar di Instagram. Sudah ada 50% yang menyampaikan lapor massal lewat aplikasi yang dipunyai pemerintah, dan juga 50% yang menjawab lebih baik memviralkan ini di media sosial. Terima kasih untuk Aldri dan juga Abraham yang sudah kasih pendapatnya terkait dengan apa yang bisa dilakukan supaya aduan kita langsung dijawab oleh pemerintah. Atau mungkin ada punya tanggapan tersendiri lainnya yang bisa disampaikan supaya apa yang kita punya langsung dijawab oleh pemerintah. Boleh berpendapat sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Anda masih bersama Persatu RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, aduan kepada pemerintah itu biasanya intinya adalah pemerintah sebenarnya ingin menjawab kebutuhan-kebutuhan kita ya. Nah, menurut Anda pendengar, pengaduan untuk pemerintah itu memang tidak otomatis pasti dijawab ya. Hanya kita bisa melakukannya dengan cara apa? Apakah lapor massal, viralkan videonya, adukan ke ombudsman, atau bertemu langsung menteri? Ya, bisa Anda sampaikan pertanyaan, bisa Anda sampaikan pendapat Anda ikutan polling kita di line Instagram RRI Pro 1 Kupang, di telepon di 0380825444, 0380843 1152, boleh lewat WhatsApp atau juga di Facebook. Kita tahu bersama bahwa pengaduan kepada pemerintah itu tidak otomatis pasti dijawab ya. Hanya karena dilakukan secara massal, diviralkan di media sosial, atau mungkin bertemu langsung seorang menteri. Tapi kalau kita mau tahu bahwa ada jalur resmi dan mekanisme kelembagaan untuk memperoleh respon atau dugaan maladministrasi publik, maka sebenarnya ombudsman menjadi pilihan yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita sebut lapor massal, laporan yang dilakukan oleh banyak orang memang bisa meningkatkan perhatian dari pemerintah ya. Karena semakin banyak masyarakat menyampaikan keluhan yang sama, akan semakin besar kemungkinan persoalan tersebut dapat diperhatikan. Salah satu fenomena di Kota Kupang ya, pernah rame-rame massal melaporkan atau juga menyampaikan keluhan terkait dengan jalan yang rusak. Nah, ini juga kemudian meningkatkan perhatian dari pemerintah, bahkan DPR waktu itu juga bicara tentang kondisi ini. Tetapi jumlah pelapor tidak dengan sendirinya akan menciptakan kewajiban bahwa setiap laporan akan dijawab ya atau diselesaikan. Yang paling penting dari itu adalah isi laporannya, lalu kemudian kewenangan instansi. Jangan sampai ke instansi tertentu menangani hal tertentu, tapi kita melaporkan ke instansi lain. Dan biasanya mereka akan melihat bukti ya. Kalau buktinya tidak tepat atau buktinya tidak valid ya, tidak akan ditindaklanjuti kalau laporannya menyertakan bukti, bahkan bukti-bukti yang tidak valid, dan juga prosedur pengaduannya. Jadi lapor massal itu bukan jaminan bahwa pasti akan dijawab ya. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah lapor massal, viralkan video, adukan ke ombudsman, atau mungkin bertemu langsung dengan menteri yang menurut Anda adalah jaminan bahwa kita akan dijawab langsung? Hari ini Menteri Pertanian turun langsung ke Alor untuk melihat kondisi di Alor dan juga menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Alor terkait dengan masalah pertanian di sana. Ini karena aduan langsung kepada Menteri yang didengar langsung oleh Menteri Pertanian di Undip Semarang pada tanggal 6 lalu, tanggal 7. Kemarin itu sudah ada dari pihak pertanian yang hadir di sana berkonsolidasi terkait dengan penyelesaian masalah, dan tanggal 8 Pak Menteri hadir sendiri di Alor dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Nah, ini aduannya dilakukan langsung melalui Menteri. Aduan yang dilakukan kepada pemerintah supaya bisa dijawab, tanggapan Anda harus dilakukan dengan cara apa? Lapor massal kah? Atau viralkan videonya kah? Atau adukan ke ombudsman terlebih dahulu? Atau bertemu langsung dengan Menteri atau pejabat tertentu seperti Presiden atau juga Wali Kota atau juga bahkan Menteri untuk menyelesaikannya? Tanggapan Anda bisa disampaikan di Instagram. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan di Instagram. Sampai dengan saat ini posisinya masih 2 ya. Lapor massal lewat aplikasi itu 50%, dan viralkan di media sosial juga 50%. Anda bisa kasih tanggapan juga di WhatsApp di 0811 3820 9440.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Tentu saja kita tahu bersama bahwa salah satu sarana yang biasa dipakai untuk menyampaikan aspirasi supaya didengar oleh pemerintah adalah lewat demonstrasi, ya. Demo atau demonstrasi menjadi bentuk penyampaian pendapat dan juga aspirasi dari masyarakat. Dan ini biasa dilakukan di depan umum. Kalau menyampaikan lapor ke tempat tertentu lewat media sosial, itu mungkin bisa tidak dilihat secara umum, ya. Tapi kalau demo, bisa dilihat oleh masyarakat secara umum. Nah, di demonstrasi, masyarakat biasanya akan menyampaikan keberatan-keberatan, kritik-kritik, tuntutan-tuntutan, harapan-harapan kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan atau persoalan-persoalan publik. Dan demo juga menjadi bagian dari kehidupan demokratis karena memang kasih ruang kepada masyarakat untuk bisa suarakan kepentingan secara terbuka. Tapi demonstrasi tidak berarti pemerintah pasti langsung jawab, ya, atau pemerintah langsung tuntutan demonya langsung dijawab. Biasanya demonya harus besar dulu, kemudian itu baru kemudian mendapat tanggapan. Tapi biasanya juga tidak langsung mendapat tanggapan terkait dengan apa yang dipersoalkan. Tapi kalau hal-hal mengenai kebutuhan-kebutuhan mendasar dari masyarakat seperti yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang asal Kabupaten Alor, Adriano Padama, akhirnya mendapat perhatian dari Menteri Pertanian, bahkan Wakil Gubernur dari Bulog juga turun hadir di sana. Nah, aduan-aduan kita, pendengar, menurut Anda supaya dijawab langsung oleh pemerintah, bisa kita lakukan lewat apa? Apakah A, lapor massal lewat aplikasi yang disediakan pemerintah, atau B, viralkan video di media sosial, atau C, mengadukan ke ombudsman, atau D, bertemu langsung dengan menteri atau dengan pejabat. Boleh Anda ikutan polling kita di 08 11 3820 9440, atau boleh di line Facebook juga boleh, ya. Terima kasih untuk Adikul, Martin Klau, Hendrik Pai, dan juga Happy Uli. Boleh ikutan menjawab supaya aduan kita dijawab langsung oleh pemerintah. Pendapatnya seperti apa? Lapor masa lewat aplikasi atau viralkan video di media sosial, adukan ke ombudsman, atau bertemu langsung dengan pejabat. Dalam hal ini seperti setingkat menteri atau pengambil-pengambil keputusan, misalnya setingkat wakil presiden, ya. Terima kasih untuk yang sudah berpendapat. 67% sekarang di posisi Instagram menyebutkan viralkan video di media sosial adalah pilihan yang tepat, sementara 33% menyampaikan lapor massal lewat aplikasi SPAN adalah media yang tepat supaya langsung dijawab oleh pemerintah. Terima kasih untuk yang bergabung di WhatsApp dan menyampaikan, pemilik nomor 861 menyampaikan, biasanya yang ampuh dan langsung mendapat jawaban itu adalah viralkan video di media sosial. Nah, itu bisa langsung mendapat jawaban yang tepat. Terima kasih sudah berpendapat. Masih ada waktu untuk Anda yang mau kasih pendapat juga supaya aduan kita dijawab langsung oleh pemerintah, lapor massal lewat aplikasi K, atau viralkan video di media sosial, adukan ke ombudsman, atau bertemu langsung dengan menteri atau juga dengan pejabat tertentu.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

0: Samuel, kok su pulang? Aduh, Bapak dengar sekarang kok jadi sarjana,
1: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
0: Bapak berkabar baik, anak. Baru, kapan kok pergi kota kerja?
1: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
0: Wah, kenapa kok tidak mau kerja di kota?
1: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
0: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
1: Tapi saya mau buktikan, Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
0: Selamat, anak. Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
1: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketemu kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
0: Kupu ide bagus sekali, anak.
1: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
0: Bapak dukung kok, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
1: Terima kasih, Bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
0: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
1: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
0: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
1: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
0: Jangan salahkan diri sendiri, anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam, toh.
1: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
0: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah, Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
1: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tidak asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
1: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
1: Baik ibu, saya catat semua.
0: Ketong berhasil, Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
1: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
0: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat, Samuel.
1: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana,
0: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kalian ini berhasil, toh?
1: Iya, Ibu. Panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
1: Maksudnya bagaimana, Ibu?
2: Ya, contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi, toh?
1: Kenapa saya terpikir dari dulu, Kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
0: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
1: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau Bumdes buat usaha ayam petelur juga.
0: Ayam petelur?
1: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
0: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
1: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja, bisa ikut ambil bagian.
0: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketumpu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketumpu kampung ini.
1: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketumpu kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
0: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketumpu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Utama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 19.32 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1. Pendengar, kalau ada sesuatu yang harus disampaikan ke pemerintah, Anda memilih jalur apa? Karena kalau melihat tanggapan dari menteri hadir, wakil presiden hadir untuk menjawab persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat, nampaknya aduan kepada pemerintah itu lebih baik dilakukan kalau langsung kepada orang-orang yang bisa mengambil keputusan ya, dibanding dengan melaporkan massal lewat aplikasi atau memviralkan di video di media sosial. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Agar aduan kita dijawab langsung oleh pemerintah, apa yang bisa kita lakukan? Lapor massal lewat aplikasi atau viralkan di media sosial atau adukan ke ombudsman atau bertemu langsung menteri atau pejabat terkait. Terima kasih untuk Anda yang bergabung di Instagram RRI Pro 1 Kupang, menyampaikan sudah 67% yang memilih memviralkan di media sosial, sementara 33% memilih lapor massal lewat aplikasi. Dan untuk dua opsi lainnya, aduan ke ombudsman dan bertemu langsung dengan menteri atau pejabat, belum ada yang memilih ini. Terima kasih juga untuk yang bergabung di WA dan juga sudah menyampaikan pendapat. Tadi ada yang menyampaikan pendapat, biasanya yang aman itu langsung mendapat jawaban adalah viralkan di media sosial. Kita tahu bersama pendengar bahwa jawaban yang disampaikan lewat presiden atau wakil presiden langsung itu bisa dijawab secara langsung. Salah satu diantaranya adalah menyampaikan langsung ke menteri, wakil gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma, lalu mengapresiasi Adriano Padama, mahasiswa asal Kabupaten Alori yang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro di Semarang. Adriano memiliki peran penting untuk mempertemukan aspirasi masyarakat Alor dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman. Hari ini ketika Menteri Pertanian hadir di lokasi, meninjau lokasi pertanian, dalam kunjungannya Menteri Pertanian meninjau sejumlah lokasi pertanian dan juga menyerahkan bantuan sarana produksi kepada masyarakat di Alor. Pemerintah pusat memberikan tambahan 1.000 bibit kelapa, 1.000 bibit jambu mete, 500 bibit kakao kepada masyarakat. Dan selain itu, di Alor juga ada kunjungan dukungan alat berupa mesin pertanian. Sebelumnya memang sudah diberikan 5 unit traktor dan akan mendapat tambahan 10 unit traktor dan 2 roda 2. Dan pemerintah juga memberikan 10 unit pompa air dan akan menambah 10 unit lagi. Menteri Pertanian Amran menegaskan bahwa pertanian menjadi salah satu solusi cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Alor. Masih ada kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin berpartisipasi, menjawab dan ikutan polling kita supaya aduan kita dijawab langsung oleh pemerintah, apa yang bisa kita lakukan? A, melapor massal lewat aplikasi SPAN atau memviralkan di media sosial atau mengadukan ke ombudsman atau bertemu langsung dengan menteri atau pejabat terkait.

0: Ganti.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat...

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, memang ada beberapa cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Di antaranya adalah laporan massal ya. Dengan laporan massal bisa menunjukkan bahwa suatu persoalan dirasakan oleh banyak orang, tetapi banyak laporan tidak otomatis menjamin penyelesaian. Selanjutnya memviralkan persoalan melalui media sosial bisa meningkatkan perhatian masyarakat dan juga pemerintah, tetapi viral bukan mekanisme resmi untuk penyaluran pengaduan. Lalu bertemu langsung dengan menteri atau pejabat terkait. Nah, bisa menjadi sarana penyampaian aspirasi secara langsung ya, tetapi memang tidak semua persoalan berada di kewenangan menteri tersebut. Jadi harus tepat untuk memilih menteri atau pejabat yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi. Karena bertemu langsung dengan menteri atau pejabat terkait kadang-kadang juga menjawab persoalan-persoalan kita, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kunjungan dari Menteri Pertanian ke daerah di Pulau Alor untuk menyelesaikan persoalan. Melakukan demonstrasi secara damai juga merupakan sarana untuk menyampaikan pendapat dan juga aspirasi di muka umum. Demonstrasi bisa menjadi bentuk kontrol, di kontrol sosial terhadap pemerintah dalam menyampaikan tuntutan secara terbuka. Tapi demo bukan sekedar keributan ya, yang kita pernah juga takutkan. Tetapi ini tindakan yang dipakai untuk menekan pemerintah ya. Di negara demokrasi memang demonstrasi yang dilakukan secara tertib dan damai menjadi salah satu bentuk partisipasi dalam masyarakat. Dan masyarakat berhak untuk menyampaikan kritik atau juga berhak untuk menyampaikan masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan polling kita. Hasilnya adalah 67% menyebutkan bahwa kalau ada persoalan supaya aduan kita dijawab langsung oleh pemerintah, maka harus dapat dilakukan dengan memviralkan di media sosial ya. Saat ini menjadi 50% ya yang menyebut memviralkan di media sosial, 25% memilih lapor massal lewat aplikasi, dan 25% menyebutkan bertemu langsung ke menteri atau pejabat terkait. Terima kasih untuk yang sudah ikutan polling kita, tetap dengar Pro 1 pukul 20 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat ulas semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,46% dengan kategori sangat memuaskan sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
5: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
5: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
5: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
5: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan, dan kepada seluruh petugas haji.
5: Iya.
4: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
5: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
5: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
5: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
5: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
5: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
5: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
5: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
5: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
5: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
8: Dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Afif sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang buat Digi bersama AGI dan juga Aircraft.
7: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
5: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
10: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
11: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
9: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
5: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
13: Baik, pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao, yang merupakan penyerang dari tim AC Milan, ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari Chelsea. Namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi. Sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur, ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Evan, ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas total pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang sudah menyimak kami sejak dari tadi di FM 94,4. Menyimak kami, mendengarkan di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan selamat malam untuk Anda yang terhubung kembali dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Pendengar, ruang digital saat ini sudah menjadi bagian penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Di mana saja kita bisa menggunakan gadget kita untuk mengakses berbagai informasi. Tetapi kemudahan berkomunikasi ini tidak selalu kita ikuti dengan meningkatnya empati kita. Nah, di media sosial, di grup percakapan, seseorang bisa saja dengan mudah menulis komentar-komentar kasar, bisa juga mengejek atau juga menghakimi, atau menyebarkan sesuatu dengan tidak memikirkan perasaan orang lain. Nah, waktu kita berhadapan langsung, ekspresi wajah kita, nada suara kita, dan tentu saja kondisi emosi kita bisa kita kendalikan. Tapi bagaimana di media sosial, jempol kita yang mengendalikannya? Malam ini kita di Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas. Komunitas kita malam hari ini dari IAKN Kupang dan akan membahas terkait dengan jempol boleh bebas, empati jangan lepas. Bersama dengan dosen etika Kristen dari IAKN Kupang, ada Ibu Merling TLLC Mesak MPD. Sudah hadir bersama kita untuk berbincang malam hari ini. Selamat malam Ibu Merling.
3: Selamat malam juga, Pak.
2: Iya, terima kasih. Saya Sony, Ibu Merling.
3: Iya, terima kasih, Pak Sony.
2: Terima kasih untuk berbagi waktu dalam perjalanannya, katanya dari luar daerah, tapi menyempatkan diri untuk malam hari ini ada di sini.
3: Betul sekali, karena ini istimewa ya, kesempatan yang istimewa buat saya, karena itu saya menyempatkan diri hadir di sini.
2: Terima kasih untuk berbagi waktu. Iya, nanti kita juga undang pendengar untuk bisa berpartisipasi. Pendengar, nanti Anda bisa berpartisipasi di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di 0811 3820 9440. Ibu Merling seorang dosen
3: etika Kristen,
2: Kristen penulis, meneliti pengabdian kepada masyarakat, sudah pasti
3: Tridharma perguruan tinggi, ilmu saya etika Kristen
2: dan juga presenter podcast.
3: Betul.
2: Malam ini diwawancarai. Kapan terakhir kali podcast Ibu Merling?
3: Baru beberapa hari yang lalu, minggu lalu lah.
2: Minggu lalu. Ya. Topiknya apa waktu itu?
3: Kalau yang sebelumnya itu kita bahas tentang kita sempat bahas juga dengan Polda, tentang Polda Dinas PPO PPA. Ya, itu sebelumnya kita pernah bahas tentang kekerasan verbal, ya, dan itu menarik sekali. Lalu kita juga sempat bahas tentang Kominfo
2: Dinas Kominfo.
3: Iya, Dinas Kominfo kemarin.
2: Iya, memang urusannya terkait dengan digital.
3: Betul.
2: Urusannya terkait dengan mengatasi informasi hoax dan lainnya. Kalau di bagian pengajaran, Ibu Merling pernah mengajar yang ada kaitannya dengan informasi-informasi atau mungkin terkait dengan hoax dan yang lainnya?
3: Betul sekali, saya memang biasanya di bagian pengajaran itu saya selalu memberikan tugas kepada mahasiswa, kita selalu mengangkat isu-isu terkini ataupun fakta, faktual-faktual yang kita temukan, bagaimana seseorang memberikan komentar di media sosial, bagaimana seseorang menyebarkan hoax, ya gampang sekali kita menyebarkan hoax dengan jempol kita. Nah itu biasanya saya biasanya bagi kelompok di kelas, dan setiap kelompok itu akan menggali informasi-informasi tentang hal itu, penyebabnya dan dampaknya gitu, bahkan dilengkapi dengan bukti screenshot ya, jadi kita tuh tidak ngomong aja.
2: Jadi labelnya boleh dosen etika Kristen tapi ngajar banyak hal, media penyuluhan, manajemen
3: juga,
2: media sosial juga kayaknya begitu ya. Saya sudah periksa pedidikti Ibu, jadi tidak bisa di
3: makanya kok jadi tahu nih.
2: Dikit-dikit ya.
3: Saya kebetulan dosen penyuluh agama, Pak. Jadi selain etika Kristen, itu saya juga ngajar manajemen media sosial dan juga media penyuluhan yang berkaitan dengan media gitu. Jadi bagaimana mahasiswa, apalagi prodi pendidikan penyuluh agama, itu kan salah satu prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Bagaimana seorang penyuluh agama ke depannya itu mampu memanage media sosial, dan bagi saya itu penting sekali dimiliki oleh seorang calon penyuluh agama, karena itu saya menerapkan itu dan itu mata kuliah baru,
2: yeah,
3: dan dipercayakan kepada saya untuk mengampuhnya.
2: Oke, pasti Ibu Merling sudah pernah cek-cek tentang kondisi media sosial kita atau juga mungkin kondisi media digital kita saat ini.
3: Betul.
2: Ibu Merling bisa berbagi dengan kita suasana kondisi media digital kita saat ini. Apakah memang masih kuat untuk empati kita terjaga di sana?
3: Ya, memang ini salah satu topik riset saya juga. Dan ketika banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing, itu mereka mengangkat juga tentang topik-topik yang ada di media digital.
2: Yeah.
3: Untuk saat ini kalau kita lihat di media sosial, orang itu lebih gampang ya memberikan komentar,
2: yeah,
3: dibanding mengecek aslinya atau faktanya. Gitu. Dengan gampang mereka langsung saja menyebarkan sesuatu tanpa mengecek kebenarannya.
2: Yeah.
3: Nah, itu yang terkadang melukai ya, melukai korban gitu, yeah, ya. Karena tidak bisa saja apa yang mereka lihat itu cuman sebagian benar,
2: yeah,
3: atau tidak sama sekali benar gitu.
2: Yeah.
3: Jadi memang sangat penting sekali untuk kita mengecek kebenarannya terlebih dahulu, dan itu yang saya temukan apalagi akhir-akhir ini kasus di tingkat perguruan tinggi juga banyak sekali,
2: yeah,
3: mahasiswa, yeah, dan dosen di mana, yeah, yang si A bilang lain dan keterangan, yeah, dari si B bilang lain, dan pada akhirnya itu menjadi bola liar,
2: yeah,
3: masyarakat mulai mempersalahkan kampus, mempersalahkan dosen. Saya sendiri sebagai dosen juga

0: empati kita. Mm-hmm. Apa sebenarnya yang kemudian mendorong orang untuk akhirnya lebih cepat begitu menggunakan media sosial untuk memfitnah atau mungkin melakukan hal-hal yang lain atau mempercayai ketimbang mengecek fakta seperti tadi Ibu Merlin bilang?
1: Iya, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial itu biasanya menguras emosi kita, mempengaruhi emosi kita. Ketika kita membaca sesuatu, itu tanpa kita sadari itu mempengaruhi emosi kita. Bisa marah, bisa senang, bisa tertawa, bahkan bisa menangis gitu. Nah, ketika itu mempengaruhi emosi kita, tanpa sadar kita mulai memihak gitu ya. Kita mulai memihak dan menyimpulkan, mengambil kesimpulan tersendiri. Nah, ketika kita mulai mengambil kesimpulan tersendiri, kita mulai mendukung sebelah pihak. Kita mulai memutuskan, mendukung sebelah pihak, dan pada akhirnya kita men-share. Ikut memberikan kata-kata yang, ya, kata-kata yang mulai menjudge gitu ya. Atau kata-kata yang pro ataupun kontra, demikian. Jadi pengaruh utamanya adalah emosi ketika, karena memang media sosial ini kan jaraknya jauh ya, tidak tatap muka secara langsung. Namun tidak dapat kita pungkiri itu mempengaruhi emosi kita. Ketika kita membaca sesuatu, kita bisa langsung dengan emosinya marah gitu ya. Ataupun dengan emosinya kita bisa menangis, kita bisa tertawa, kita bisa iba, kita bisa empati gitu, tanpa mengecek kebenaran data. Nah, ketika kita sudah emosi, akhirnya kita langsung mengambil kesimpulan tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Demikian sih Pak biasanya.
0: Kalau main perasaan itu berarti media sosial menang.
1: Benar.
0: Iya, jadi sebenarnya kalau memainkan perasaan sebenarnya media sosial menang. Betul. Di situ Ibu Merlin. Artinya yang pertama mungkin kita perlu kuasai secara psikologis dulu sebenarnya ya.
1: Iya, betul.
0: Ibu Merlin, kalau tertawa dan juga tentu menangis misalnya di media sosial atau juga media digital, itu kita bisa tipu juga ternyata.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, Ibu Merlin mungkin bisa berbagi dengan kita malam hari ini. Apa hal-hal yang kadang-kadang kita abaikan begitu ketika kita bermain media sosial?
1: Ya, yang paling pertama adalah ketika kita bermain media sosial itu ya, seringkali kita tidak, kita cuma melihat dari sebelah pihak. Seperti itu ya. Jadi informasi itu kita perlu lihat dari kedua belah pihak. Ketika melihat sebuah informasi, kita jangan langsung percaya. Kita harus dulu mengecek kebenarannya. Apakah betul informasi tersebut benar faktanya, ataukah itu hanya di apa ya, seperti bola liar yang digiring orang gitu ya. Karena ada orang yang tidak suka, misalnya ada orang yang tidak suka dengan saya, bisa saja mengarang informasi untuk menjatuhkan reputasi saya. Nah, jika ada yang seperti itu dan ketika dibuang ke media sosial dan langsung dipercaya, maka itu otomatis akan menghancurkan nama baik seseorang. Demikian Pak. Jadi bagi saya yang sering kita abaikan adalah kita sering melihat sebuah informasi itu hanya dari satu pihak tanpa mengecek atau memvalidasi terlebih dahulu. Nah, ini kita ke depan harus memvalidasinya gitu ya Pak ya. Lalu yang kedua adalah ketika kita memainkan media sosial, kita harus sadar bahwa itu dunia maya. Dunia maya itu berarti
0: berbeda dengan dunia nyata.
1: Betul sekali. Kita tidak bisa berpikir bahwa semua yang di dunia maya itu benar. Gitu. Istilahnya gini, kalau orang Kupang bilang jangan gampang tertipu lah, gitu ya. Itu dunia maya, artinya ketika di dunia maya dengan dunia nyata itu bisa berbeda. Orang mungkin bisa di dunia nyata itu pendiam, tapi di dunia maya itu dengan begitu cerewetnya gitu ya, menceritakan banyak hal gitu. Orang mungkin di dunia nyata itu rajin ibadah, tapi di dunia maya berbeda gitu. Nah, jadi kita harus melihat bahwa kepercayaan kita jangan dibangun 100% di atas dunia maya yang kita tidak tahu faktualnya seperti apa. Demikian. Jadi apa ya, memang firman Tuhan bilang jangan mudah percaya, barang siapa yang percaya tanpa melihat ya. Tapi ini kita berada di dunia digital, dunia yang bisa di apa ya, diobrak-abrik nih, bisa orang dengan mudah menipu. Orang bisa saja dia terlihat kuat di dunia maya padahal sebenarnya dia rapuh gitu.
0: Jadi kita tentu harus punya cara untuk bisa mendeteksi lah. Cara untuk mendeteksi bahwa ini sebenarnya adalah hal yang tidak langsung harus saya percaya, tapi ini adalah hal yang saya bisa percaya. Nah, kita harus mungkin harus tahu ini cara

0: deteksinya bagaimana supaya jangan sampai saya juga diseret ke dalam kepercayaan kepada sesuatu yang belum saya verifikasi, atau harus muncul dari dalam diri saya sendiri bahwa Oke, saya tanamkan di dalam diri saya bahwa ketika membaca sesuatu itu harus saya verifikasi dulu.
1: Ya, betul. Itu prinsip yang harus kita pegang, Pak. Bagi saya, ketika kita membaca sesuatu jangan langsung percaya.
0: Yeah.
1: Kita harus verifikasi terlebih dahulu. Caranya ya kita cari tahu.
0: Yeah.
1: Gitu. Cara mencari tahu itu hoax atau tidak di dunia digital, ya pakai di media sosial, ya pakai juga media sosial gitu. Yeah. Itu caranya gitu.
0: Yeah.
1: Misalnya kemarin tuh Piala Dunia ya.
0: Yeah.
1: Piala Dunia tuh sampai ada edaran katanya, ada edaran libur, diliburkan.
0: Yeah.
1: PNS semuanya.
0: Betul.
1: Nah, kita harus verifikasi gitu. Yeah. Jangan sampai kita langsung percaya besok tidak masuk kantor, wah bahaya. Yeah. Gitu.
0: Yeah.
1: Kita harus verifikasi. Bagaimana verifikasinya? Buka akun asli pemerintah setempat. Contohnya seperti itu. Atau kita buka, kalau seandainya ada media-media terpercaya yang menyebarkan atau memberitakan hal yang sama, bisa jadi itu benar gitu.
0: Yeah.
1: Tapi jika tidak, maka bisa jadi itu salah. Apalagi sekarang untuk tenar itu gampang sekali. Media-media bisa menggunakan satu topik untuk menjadi tenar. Nah ini nih yang kita harus validasi kembali. Jadi memang saya sarankan bagi kita, kalau saya sendiri secara pribadi, setiap saya membuka media sosial itu saya tanamkan bahwa saya harus memvalidasi terlebih dahulu kebenarannya, apakah itu betul atau tidak. Jika tidak ya tidak perlu kita sebarkan, tapi jika penting buat kita, jika itu benar maka itu perlu untuk disebarkan. Lalu yang kedua, kita setelah kita cek validasi, bagi saya kita juga harus cek seberapa jauh manfaatnya. Ya itu kita harus tahu, menyebarkan sebuah informasi itu harus tahu manfaatnya apa. Gitu. Atau memberi komentar di kolom komentar seseorang, postingan seseorang, kita juga harus tahu manfaatnya apa. Jangan sampai kita hanya ikut nimbrung, ikut arus, kita ikut-ikut gaya aja, ikut apa ya, karena lagi tenar, kita ikut-ikutan tanpa tahu manfaatnya apa. Gitu. Kita harus tahu manfaat itu untuk diri kita saat kita berkomentar atau kita menyebarkan informasi, dan manfaat bagi orang lain yang melihat postingan kita. Gitu. Misalnya saya menyebarkan atau membagikan sebuah konten, saya harus tahu manfaatnya apa. Ketika saya membagikan tuh manfaatnya apa gitu. Itu penting sekali.
0: Ibu Merlin, kadang-kadang kita harus juga paham bahwa kalau tindakan-tindakan menyebarkan informasi atau juga mungkin salah berkomentar itu ada pengaruhnya, tidak saja sekedar secara pikiran kita bisa terima atau menolaknya, tapi mungkin secara psikologis itu juga bisa terjadi, dan ya kita sebut sebagai cyberbullying ya, bisa terjadi seperti
1: betul.
0: Itu. Nah, apa sebenarnya dampak psikologis dari penggunaan media, dalam hal ini jempol kita yang salah kita gunakan itu, terhadap kondisi seseorang secara psikologis, Ibu Merlin?
1: Jadi gini, jempol kita itu bisa menjadi berkat dan juga bisa menjadi kutuk ya. Kita bisa membawa berkat dengan kita memberi kekuatan, penguatan kepada orang. Namun kita juga bisa melukai orang. Dan ketika kita melukai orang, jadi ketika kita memberikan, saya selalu beranggapan gini, Pak. Ketika saya memberikan komentar negatif di kolom komentar contohnya ya, saya tidak tahu orang yang membacanya itu sedang apa. Saya tidak bisa melihat raut wajah dia. Saya tidak bisa melihat air mata dia saat dia membaca. Saya tidak bisa melihat tekanan yang dia alami saat dia membaca. Dan tanpa dipungkiri ya, kata-kata itu kan seperti pisau juga yang melukainya dalam banget gitu. Ya, dan itu membuat orang mungkin saja mulai minder, mulai takut, mulai ragu, mulai tidak percaya diri, mulai stres, terluka, dan pada akhirnya dia bisa depresi. Makanya banyak juga kasus-kasus yang kita dengar karena orang itu sering dibully ya, cyberbullying. Pada akhirnya karena dia tidak kuat mentalnya, dia hancur gitu. Bahkan ada juga yang bunuh diri. Dan ini mungkin bagi kita cuma satu komentar ya. Tapi kita tidak sangka bahwa efeknya itu nyawa loh. Gitu. Bayangkan kita bisa membunuh seseorang hanya dengan satu komentar gitu. Wah, itu
0: itu baru satu komentar ya. Kalau dia komentar yang kemudian karena saking viralnya kemudian dikomentari terus-menerus, kan dia semakin di-up terus-menerus gitu ya, Ibu Merlin.
1: Nah, sekuat-kuatnya orang bisa down, Pak.
0: Iya, dengan ekspresi kita ya, tentu saja kita juga harus melihat bahwa di dalam media sosial ini ada fitur-fitur yang kemudian disiapkan, atau di dalam media yang kita punya itu ada fitur-fitur mm-hmm. yang disiapkan sebagai langkah kita untuk bisa memanfaatkan fitur-fitur itu. Misalnya kita memberi atau mereport, melaporkan satu akun atau hal-hal yang lain.
1: Benar.
0: Nah, kita memang belum, kalau memang kita belum bisa melakukan itu, apa yang kemudian harus kita tanamkan mm-hmm. supaya kita tidak terpengaruh secara psikologis mm-hmm. ya dalam hal ini, Bu Merlin?
1: Ya, kalau menurut saya, dari misalnya nih, memang ada pilihan yang tadi Bapak sampaikan, bisa melaporkan ya. Kita tekan lapor, itu sekarang ada ya di Facebook dan lainnya, bisa melaporkan akun ini kenapa. Tapi kalau seandainya kita tidak mau melaporkan, namun postingan-postingan dan konten negatif, komentar-komentar negatif muncul di beranda kita, secara pribadi kalau saya tidak pengen, saya membatasi diri saya hanya membaca dan mengetahui saja, tapi tidak ikut nimbrung di dalamnya. Untuk apa kita ikut nimbrung sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita? Makanya saya bilang, ketika kita memberi komentar atau membagikan sesuatu, harus ada kebermanfaatnya gitu. Itu hal sepele gitu. Misalnya kita makan, manfaatnya kenyang, bisa bisa punya energi. Kita minum air, supaya manfaatnya kita bisa menghilangkan dahaga ya dan sebagainya. Nah, ketika kita membagikan media berita ataupun kita memberi komen pada kolom komentar seseorang, kita harus tahu manfaatnya apa gitu. Kalau manfaatnya itu tidak ada untuk diri kita dan juga diri orang lain, ya ngapain?
0: Tapi manfaatnya bisa dimanipulasi juga, Ibu. Misalnya begini, sekarang kan namanya juga yang pro-pro gitu ya. Jadi kalau misalnya semakin saya mendukung dia, semakin saya berkomentar di dia, itu juga akan menaikkan rating saya dan juga mungkin ya secara angka saya juga akan dikenal lebih luas gitu ya.
1: Viral
0: begitu. Kita jadi harus menyadari manfaatnya. Tapi dalam hal ini, ketika manfaat yang kita peroleh dalam hal hanya memperhatikan uang saja yang kita peroleh, dan tidak memperhatikan bagaimana rasa kemanusiaan, itu kira-kira bagaimana itu tanggapan dari Ibu Merlin? Silakan.
1: Ya, kalau saya secara pribadi, sebelum kita mengetik, memberi komentar atau apapun, memberi saran, solusi atau apalah di kolom komentar seseorang, kita harus berpikir, ini membangun atau menjatuhkan? Apakah saran kita ini membangun dia, atau sebaliknya menjatuhkan dia ke dalam lubang yang lebih besar? Gitu. Dan yang kedua, yang kita harus sadari bahwa jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Gitu. Mungkin saat ini kita memberi komentar pada orang, kita menilai orang tersebut dengan jempol kita, bisa saja suatu saat kita juga dibuat yang sama. Gitu. Jadi memang kita harus kita harus benar-benar sebelum mengetik, sebelum memberi komentar, mari bertanya. Kira-kira ini membangun atau menjatuhkan bagi orang tersebut. Kalau saya sih begitu sih, Pak.
0: Baik, terima kasih Ibu Merlin. Saya undang pendengar juga nanti untuk bisa bergabung di 0380825444, 0380843112. Anda juga bisa bergabung di WhatsApp di 0811-3820-9440. Satu lagi sebelum kita ke bagaimana memanage diri kita dan juga edukasi soal jempol yang boleh bebas tapi empati jangan lepas kepada anak-anak atau mungkin kepada orang lain. Kita mungkin Ibu Merlin bisa berbagi dengan kita. Ini kalau kita jujur saja bahwa dengan ekspresi kita secara tatap muka, kita bisa tidak suka kepada seseorang.
1: Betul.
0: Kalau secara tatap muka. Atau secara tatap muka mungkin ekspresi kita bisa mengurangi perasaan di dalam hati kita.
1: Benar.
0: Orang omong, orang kupang bilang ketong pemulut bengko sedikit itu juga paling tidak dalam hati kita sudah sesuatu sudah keluar gitu ya. Tapi kalau media sosial kan kita tidak bisa melakukan seperti itu. Nah, dalam hal ini itu berarti bahwa bahayanya lebih besar. Media sosial. Nah, sebesar apa yang kira-kira bahaya yang kita perlu waspadai terkait dengan ini? Silakan.
1: Kalau menurut saya, kalau kita bertemu langsung dengan seseorang dan kita bicara langsung, kita bisa tahu responnya setelah kita mengucapkan.
0: Yeah.
1: Ya, ketika kita mengatakan sesuatu, langsung kelihatan dia responnya setuju, yeah, menolak, sedih, menangis atau apa, ekspresinya kelihatan.
0: Yeah.
1: Ya, atau melotot ya. Yeah. Bisa juga.
0: Yeah.
1: Namun kalau di media sosial kita tidak tahu. Nah, masalahnya adalah kita tidak tahu seberapa kuat orang tersebut,
0: yeah,
1: atau seberapa rapuhnya dia. Hmm. Bisa saja saat kita memberi komentar itu dia sedang ada dalam masalah.
0: Yeah.
1: Gitu,
0: yeah,
1: dia sedang ada dalam masalah dan dia berusaha menguatkan diri. Datang, yeah, komentar kita yang begitu pedes,
0: yeah,
1: tambah akhirnya dia yang sudah berusaha menguatkan diri dia tambah down lagi,
0: yeah,
1: besok lagi ada lagi komentar yang pedes lagi, berusaha dia membangun dirinya jatuh lagi, yeah, begitu terus menerus. Maka sebenarnya kita ikut di dalam membangun kegagalan, ya, bagi, yeah, saya itu kegagalan,
0: yeah,
1: dia sudah berusaha membangun kekuatan dalam dirinya gagal,
0: yeah,
1: dia berusaha membangun kekuatan dalam dirinya gagal hanya karena komentar kita, maka sebenarnya kita ikut membangun kegagalan tersebut dalam diri dia.
0: Hmm.
1: Gitu. Karena itu bagi kita semua warga digital, saya sebutnya warga digital, ya,
0: yeah, yeah.
1: Ya, kita harus sadar bahwa satu komentar kita itu dapat mempengaruhi, dan ketika kita tidak tahu kondisi orang tersebut seperti apa, mari kita jaga jempol kita deh.
0: Yeah.
1: Karena bisa saja orang tersebut saat terpuruk, dan ketika kita memberikan satu komentar saja, itu menjadi bom bagi dia,
0: yeah,
1: untuk dia mengambil keputusan yang fatal.
0: Ya.
1: Demikian, Pak.
0: Boleh berkomentar, tapi usahakan itu yang positif.
1: Ya,
0: gitu,
1: betul.
0: Ya. Oke, kita akan lebih lanjut bahas terkait dengan bagaimana solusi manajemen, ya, diri kita dan juga edukasi yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Tapi kita harus jeda dulu, Ibu Merlin, sudah yang berikut ini.
2: Ayo cermat memilih informasi.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di ngobrol bersama komunitas dengan topik kita terkait dengan jempol boleh bebas, empati jangan lepas. Ada dosen etika Kristen dari AKN Kupang, Ibu Merling Mesak MPD. Dan sudah berbagi cerita di awal terkait dengan bagaimana caranya kita bisa mengenali hal-hal yang tentu harus kita hindari pada saat kita memainkan media digital, media sosial dalam hal ini. Kita sudah tahu tentang apa-apa yang akan menjadi dampak kalau kita menggunakan komentar kita di media sosial tidak sesuai. Nah, sekarang Ibu Merling mungkin bisa bagi dengan kita supaya kita punya empati secara digital. Kalau empati kita secara tidak digital, mungkin kita bisa lihat, Ibu, ya. Tapi empati digital itu kita harus tanamkan dasarnya dari mana, Ibu Merling?
3: Iya, kalau bagi saya empati digital itu kita bisa tanamkan kalau di dalam hati kita itu ada kasih, gitu. Yeah. Karena orang yang punya kasih itu pasti sebelum dia melakukan apapun, itu dia akan berpikir terlebih dahulu, ya. Jadi dia akan terapkan think filter.
2: Iya.
3: Think filter itu artinya sebelum dia posting atau komentar, dia cek gitu.
2: Iya.
3: True, benar, helpful, berguna, inspiring, menginspirasi, necessary, perlu, kind, baik, atau tidak gitu ya. Jadi dia akan cek itu, ya. Saya sebutnya think, ya, Pak, ya. T-nya itu true atau kebenaran. H-nya itu helpful atau berguna. Lalu I-nya itu inspiring atau menginspirasi. Menginspirasi atau tidak nih, ya. Lalu N-nya itu necessary. Necessary itu penting. Penting atau tidak. Lalu perlu atau tidak. Gitu ya. Lalu K-nya itu kind, baik tidak kata-kata saya, sudah sejauh mana gitu. Nah, untuk menimbulkan empati digital harus punya kasih. Dan orang yang punya kasih pasti dia akan menerapkan think filter. Gitu, Pak. Jadi, nah, kalau satu saja gagal di antara think filter ini, menurut saya jangan dulu gitu. Takutnya itu hanya untuk validasi diri saja kita.
2: Tapi kadang-kadang kita jujur bahwa ketika kita menghadapi unggahan-unggahan yang memancing kemarahan kita, kegeraman kita, paling tidak itu muncul sesuatu sekalipun memang sudah ada kasih di dalam hati kita. Kalau melihat unggahan-unggahan yang memicu kekesalan kita, kita harus mulai dari mana? Apakah ya sudah tahan jempol saya atau kita harus mulai dari mana lagi? Silakan.
3: Iya. Biasanya kalau kita melihat unggahan yang menguras emosi kita nih.
2: Iya.
3: Lalu kita udah geram nih.
2: Iya.
3: Kita udah geram sekali. Kita rasanya pengen tambah di dalam gitu ya. Ya, mari kita biasakan berhenti sebentar, kasih jeda. Ya, kita tarik nafas dulu, kita jeda dulu. Mari berpikir dengan jernih terlebih dahulu. Kita berpikir dengan baik dulu sebelum jempol gitu. Jadi jangan jempol langsung ketik baru pikir gitu. Jangan. Karena takutnya ketika jempol udah duluan baru kita pikir, "Ih, tadi tuh kayaknya kata-kata saya kasar sekali." Lalu kita pengen hapus, sudah ada yang screenshot. Dan dilaporkan sebagai UU ITE. Itu kena lagi gitu. Jadi alangkah lebih baiknya jika ada seperti itu, kita berpikir terlebih dahulu. Tahan dulu jempolnya, berpikir terlebih dahulu, saya kalau mau komentar, komentar apa nih? Gitu. Baru kita memberikan komentar. Jangan sampai jempol kita yang lebih duluan sebelum kita berpikir.
2: Jangan hanya pakai hati saja, tapi juga pakai otak,
3: pakai otak
2: memikirkan pasti, terlebih dahulu ya.
3: Iya, karena pasti postingan itu menguras emosi ya. Itu pasti menguras banget. Tapi jangan hanya rasa iba keluar dari hati gitu ya. Kita pengen nolong, kita pengen apa ya, mengungkapkan semua gitu yang ada di isi hati kita. Tapi kita harus berpikir juga bahwa kita punya otak gitu. Nah, ada otak. Kerja itu tiga sih kalau menurut saya, Pak, ya. Melakukan segala sesuatu tuh bagi saya tiga. Tiga hal. Pertama otak, lalu ada hati dan tangan gitu. Jangan sampai kita cuma pakai tangan
2: doang. Pakai jari saja yang kita manfaatkan sementara.
3: Pakai jari doang padahal otaknya ada nih.
2: Karena didorong oleh didorong oleh hati untuk pakai jari sementara lupa yang bagian atas masih ada gitu.
3: Padahal otak posisinya paling atas. gitu. Iya,
2: Ibu Merlin, kalau iya, soal anak-anak ini kita mungkin harus mengakui bahwa kita kadang-kadang kalah dengan generasi alpha.
3: Benar.
2: Atau mungkin generasi Z
3: ya, ya.
2: Baby boomer, generasi milenial saja tertarik untuk menggunakan media sosial dan kadang-kadang itu juga tidak terkontrol.
3: Betul.
2: Ya. Apalagi generasi Z dan generasi alpha. Tugasnya iya, lumayan berat ini Ibu Merlin.
3: Betul.
2: Untuk bisa membuat edukasi kepada generasi muda
3: iya,
2: kita. Nah, bagaimana dengan anak-anak kecil yang sudah akrab dengan gawe? Bagaimana
3: iya,
2: cara kemudian kita mengajarkan kepada mereka empati digital kepada mereka?
3: Iya, betul. Kalau saya, bagi saya pendidikan kepada anak-anak itu tidak hanya di sekolah
2: iya,
3: atau di tempat ibadah,
2: iya,
3: tapi itu dimulai dari keluarga.
2: Hmm.
3: Jadi dalam hal ini harus ada kerjasama
2: okay,
3: keluarga, lalu pemuka agama dengan sekolah. Kita tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak saja. Nah,
2: yeah,
3: kita yang pertama bagi anak-anak itu, yang pertama adalah kita harus membatasi waktu dulu bagi yeah, mereka.
2: Yeah.
3: Apalagi itu berdampak negatif kalau mereka terus bergantung dengan gawai ya.
2: Yeah.
3: Lalu yang kedua, kita memberi edukasi mulai dari kita kasih tahu tentang etika.
2: Yeah.
3: Boleh dan tidak. Do and don't
2: yeah,
3: gitu ya. Lalu kita sebagai orang tua ataupun guru, kalau biasanya kalau ke sekolah anak jarang membawa gawai ya,
2: yeah,
3: tapi biasanya di rumah ya. Nah sebagai orang tua sih kita mulai lihat nih akun anak kita. Kalau kebanyakan anak-anak kita tuh punya akun medsos,
2: yeah,
3: ya. Mari kita pantau gitu.
2: Yeah.
3: Lalu kita bisa kurasi siapa yang diikuti, kita bisa batasi gitu. Jangankan anak-anak pak, saya juga sendiri, saya membatasi siapa yang saya ikuti dan siapa yang saya tidak ikuti gitu. Siapa yang layak berteman dengan saya. Karena kalau kita semakin berteman gitu dengan akun-akun yang membuat kita ikut. Akan ada akun-akun yang suka sekali menyebarkan isu-isu hoax,
2: yeah,
3: ya. Akun-akun yang memicu emosi negatif. Nah, kalau kita semakin kita follow,
2: yeah,
3: semakin banyak pengikut kita dari akun-akun tersebut, maka itu akan membentuk pribadi kita juga yang seperti itu, gitu. Jadi untuk anak-anak, ya saran dari saya ya, orang tua harus turun tangan dalam hal ini. Orang tua harus memberikan edukasi. Walaupun di sekolah sudah dikasih edukasi dan di gereja,
2: yeah,
3: namun orang tua harus memberi edukasi bahwa kenapa akun-akun ini tidak bisa diikuti misalnya.
2: Yeah.
3: Oh karena akun-akun ini seperti ini. Apalagi pak, jujur saja sekarang bahkan ada sekali ya, ada banyak video-video, short video yang lewat itu kadang tentang kekerasan seksual atau hal lain sebagainya gitu.
2: Yeah.
3: Dan bagaimana nih kita mengedukasi anak kecil supaya ketika lewat video itu dia tidak klik gitu.
2: Iya, iya.
3: Itu tidak mudah gitu.
2: Iya.
3: Nah, kita bisa, kalau dulu seks itu tabu ya bagi orang lain gitu. Tapi sekarang itu sudah harus edukasi gitu. Kita harus ajarkan gitu. Dan itu yang sudah kami lakukan juga di kampus IAKN Kupang. Karena saya dosen etika Kristen, jadi kami biasanya UTS dan UAS itu kita project, Pak. Jadi kita turun lapangan. Kita langsung turun untuk mengedukasi. Karena bagi kami ada banyak begitu banyak orang tua yang mungkin sibuk sekali. Jadi mereka tidak punya waktu untuk mengedukasi. Ya. Di sekolah pun juga siswa-siswi hanya datang sekolah dan kadang pulang. Demikian ya. Nah di gereja apalagi gitu. Mungkin sudah di gereja juga sudah diedukasi. Tetapi kadang ada juga yang tidak datang. Ada juga yang tidak hadir rutin dan sebagainya. Jadi mereka kehilangan momen edukasi itu. Akhirnya kami menggunakan peluang tersebut selain melalui media digital. Itu kami juga biasanya anak-anak mahasiswa ya kayak Kupang itu mereka turun ke sekolah-sekolah untuk langsung mengedukasi gitu. Boleh atau tidak, do and don't gitu ya. Kemarin kami edukasi tentang HIV AIDS salah satunya. Ya, kita tahu kasus HIV AIDS ini cukup tinggi ya, Pak ya. Dan kita edukasi ke remaja-remaja gitu. Misalnya waktu saya hadir saya mendampingi mahasiswa, biasanya mahasiswa yang menjadi narasumber dan saya hadir, saya hanya bilang begini, boleh tidak melakukan hubungan seksual gitu. Jawabannya boleh setelah pernikahan gitu. Jadi itu salah satu cara mengedukasi. Karena ketika kita melarang tanpa memberikan alasan yang tepat, mereka itu akan penasaran dan pengen cari tahu lagi gitu. Nah, takutnya sumber mereka itu salah. Demikian Pak. Dan begitu juga anak-anak.
2: Jadi sebenarnya komunikasinya juga tidak searah begitu ya. Dua arah, memberi kesempatan kepada mereka juga untuk bicara kebutuhan mereka sebenarnya apa, begitu. Sehingga mereka juga bisa menyelesaikan. Karena kita dikagetkan dengan berita misalnya terorisme itu ada di Nusa Tenggara Timur. Dan justru anak-anak yang bermain game itu, yang menjadi anak-anak yang adalah bagian dari radikalisme dan terorisme itu lewat permainan game itu. Jadi kalau misalnya komunikasinya kurang baik itu jadi persoalan bagi kita. Sekarang kita mau tahu Ibu, mungkin dari pandangan Ibu Merling soal pengawasan ya. Okelah, kita misalnya di rumah, kemudian di sekolah, kita ketat begitu. Tapi kita tidak bisa mengawasi mereka 24 jam untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan dan juga tetap memiliki empati digital kepada mereka. Nah, hal yang bisa dilakukan untuk pengawasan ini menurut Ibu Merli.
3: Yang paling pertama sebagai orang tua nih ya Pak ya. Ataupun guru, pendidik, ataupun siapapun. Bagi saya itu yang paling pertama adalah kita harus mendoakan anak-anak kita. Karena kita tuh terbatas. Itu kita harus akui bahwa kita terbatas mengawasi mereka. Tapi kita punya Tuhan yang mampu menolong mereka untuk memahami, mencerna setiap didikan kita gitu ya. Lalu yang kedua adalah diajarkan berulang-ulang gitu. Kita tidak boleh juga mengekang mereka karena begini banyak kasus dan apa namanya, kita pengen mendidik mereka sudah supaya punya empati digital dan sebagainya, akhirnya kita melarang semuanya. Jangan juga. Karena ketika kita melarang, mereka akan rasa ingin taunya keluar. Dan ketika suatu saat kita tidak ada di samping mereka, itu mereka bagaikan burung yang keluar dari sangkar ya. Dan pengen coba semuanya. Itu lebih berbahaya. Jadi alangkah baiknya pengenalan awal. Misalnya nih, kita mau memperkenalkan tentang gawai kepada anak-anak, atau anak-anak ingin bermain game atau apa, awal-awal itu kita harus mendampingi, melihat sejauh mana efek atau dampak dari game ini. Nah, kita harus memberikan jawaban yang rasional kepada anak-anak gitu. Jangan jawaban yang tidak rasional, karena anak-anak sekarang beda dengan kita dulu. Kalau kita dulu ditakut-takutin udah takut ya. Kalau sekarang tidak, harus rasional gitu. Misalnya nih, kenapa tidak boleh bermain game, atau kenapa tidak boleh mengklik video yang berbau seksual, contohnya seperti itu. Kita bisa jelaskan bahwa ya karena hubungan seksual itu boleh dilakukan hanya oleh suami istri, contohnya seperti itu. Hanya oleh pasangan yang sudah menikah gitu. Nah, dengan kita memberikan apa ya, alasan yang logis kepada anak-anak, anak-anak akhirnya sadar gitu. Nah, kalau misalnya mereka tanya lagi, oke, kalau gitu saya pengen menikah, kita jelaskan lagi bahwa pernikahan itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Tanda orang dewasa itu pertama, dia mampu membiayai hidupnya sendiri. Nah, sekarang sekarang adik sudah bisa belum biaya hidupnya sendiri? Oh, masih sekolah, masih dibiayai siapa? Masih dibiayai orang tua, berarti belum bisa gitu. Jadi kita mengarahkannya itu step by step, dan itu juga berulang-ulang, dan itu logis. Gitu. Karena kalau tidak logis, maka itu tidak masuk di pikiran mereka. Demikian Pak.
2: Ibu Merling tadi sudah menjelaskan beberapa hal, tapi kayaknya ini perlu juga ditandaskan soal ini Ibu Merling. Kampus IAKN ini sebenarnya melakukan apa dan apa terkait dengan bagaimana supaya edukasi lebih banyak dilakukan, terkait dengan bagaimana menggunakan media dan juga tentu menghindari yang namanya hoax atau bahkan hal-hal yang lain yang near empati. Silakan Ibu.
3: Kalau kampus IAKN Kupang sendiri sudah melakukan banyak hal. Kita ada Tridharma itu ada meliputi tiga aspek ya. Yang pertama ada pendidikan pengajaran. Di dalam pendidikan pengajaran itu, kampus di dalam setiap kelas-kelas dosen itu kita menanamkan untuk empati kepada setiap mahasiswa, dan biasanya seperti yang tadi saya jelaskan, luaran dari mata kuliah itu. Jadi kita tuh tidak hanya belajar dibatasi tembok gitu ya, tapi dibatasi ruang kelas. Tetapi ending dari perkuliahan itu adalah mahasiswa keluar, dan mahasiswa yang memaparkan itu kepada setiap komunitas di luar ya, baik itu di sekolah, baik itu di panti asuhan, atau dimanapun. Jadi kelas-kelas saya itu bukan hanya UTS dan UASnya itu bukan hanya turun ke sekolah, Pak, tapi juga ke panti asuhan. Gitu ya. Ke panti asuhan, lalu juga kami juga apalagi kelas etika itu kami sering turun juga ke pasar, ke tempat-tempat wisata gitu ya. Lalu kita lihat di situ bagaimana orang memiliki etika dan empatinya. Bahkan kadang kita juga ketika saya memberikan tugas kepada mahasiswa terkait dengan etika digital, maka itu saya akan memberikan mahasiswa tugas per kelompok, ada yang mengawasi YouTube, ada yang Facebook, ada yang TikTok, ada yang ini. Lalu saya minta mereka untuk melihat, menganalisis setiap postingan-postingan yang muncul dan postingan-postingan yang menurut mereka itu ada pelanggaran etikanya di situ gitu. Dan mereka melakukan itu semua. Nah, lalu setelah itu kami akan membuat edukasi melalui flyer, melalui video-video pendek gitu ya, untuk mengedukasi secara digital bagi warga digital yang selalu mengakses media sosial. Selain dari itu, kami juga di IAKN Kupang juga melakukan turun lapangan langsung ya ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, dalam hal penelitian kita juga demikian, Pak. Kita juga meneliti terkait dengan etika, etika digital atau penggunaan AI juga demikian, Pak. Apalagi karena sekarang hoax juga bisa disebarkan lewat AI, Pak.
2: Saya dengar malah kemarin itu katanya begini, nilai A di kampus itu sekarang tidak ada gunanya lagi karena AI semua yang digunakan gitu katanya. Tapi ya, mudah-mudahan itu salah.
3: Enggak, tergantung juga, Pak.
2: Tergantung ya.
3: Jadi caranya begini, kalau kita biasanya gini, makanya kalau di kampus IAKN Kupang saya selalu bilang begini. Kita juga tidak bisa menutup mata dari digital ya, digitalisasi saat ini khususnya AI. Tetapi sejauh mana penggunaan AI itu kan ada etikanya. Kalau itu berbasis data, AI tidak bisa membuat data. Gitu. Data itu harus dari kita. Tapi kalau misalnya merapikan kalimat, struktur kalimat, SPOK, AI bisa bantu kita gitu. Atau membantu kita untuk membuat outline sehingga kita punya gambaran terhadap makalah atau proposal sesuatu, itu boleh. Karena dia membantu kita untuk membuat outline-nya. Tetapi jika itu berbasis data, apalagi kepada mahasiswa yang sedang proposal skripsi, saya bilang jangan coba-coba pakai AI. Karena AI tidak bisa turun ke desa untuk wawancara. Terkadang apalagi daftar pustaka pun demikian. Terkadang yang dikasih itu namanya demikian, namanya lain dengan judulnya. Tapi kalau kita cek beda gitu, Pak. Makanya saya salah satu dosen yang benar-benar ketika cek proposal dan skripsi mahasiswa itu saya akan cek detail. Ketika mahasiswa sebutkan sumber itu saya akan cari, Pak, betul tidak sumbernya. Dan ketika mahasiswa pakai teori ini dari sumber tersebut, saya akan buka dan saya akan baca, betul tidak teorinya tulis begitu. Jangan sampai teorinya tidak bilang gitu, lalu kita karena pakai AI kita ngarang gitu. Nah, itu bahaya. Nah, itu dalam penelitian, Pak. Jadi kami juga menulis tentang digitalisasi layanan dan juga empati digital. Itu banyak buka, bahkan tulisan-tulisan mahasiswa juga banyak demikian. Dan di PKM sendiri itu juga kami tahun ini 2026 kami ke Sumba ya. Tahun lalu di Alor, tahun ini di Sumba. Dan itu kami bicara tentang etika digital, Pak. Kami bicara tentang etika digital karena bagi kami itu saat ini memang topik yang lagi viral dan itu butuh perhatian kita secara pribadi, khususnya saya sebagai dosen etika. Bagi saya sangat concern dengan etika digital saat ini. Makanya di dalam PKM itu kita selalu sampaikan. Dan itu sudah dilakukan oleh IAKN Kupang. Selain dari itu, IAKN Kupang juga punya podcast ya. Punya podcast dan di setiap narasumber itu, di narasumber itu ada topik-topik terkait etika digital. Lalu ada juga workshop, seminar dan lain sebagainya yang dilakukan oleh IAKN Kupang terkait dengan etika digital ini dan bagaimana menumbuhkan empati kepada masyarakat sekitarnya. Demikian, Pak.
2: Kalau ada informasi-informasi, jangan lupa kita memahami bahwa sebenarnya ini nilai tambahnya untuk saya apa. Lalu kemudian memvalidasi informasi-informasi itu.
3: Betul.
2: Dan juga tentu saja melakukan verifikasi, memeriksa apakah informasi-informasi ini tepat dan berguna untuk saya atau tidak. Ada pesan kunci yang Ibu Merlin ingin sampaikan di pengunjung kebersamaan kita, silakan.
3: Pesan kunci dari saya adalah mari bedakan dunia maya dan dunia nyata. Jangan biarkan jumlah like atau komentar menentukan harga diri kita. Relasi tatap muka tetap lebih dalam daripada interaksi digital. Terkadang mungkin kita Kalau kita sebagai pengguna media sosial, mari bijak dalam memberikan komentar. Gunakan prinsip think, filter, true, benar, helpful, berguna, inspiring, menginspirasi, necessary, perlu, kind, baik. Kalau kita sebagai korban, ya pernah, ini saya pesannya untuk dua nih Pak. Kalau kita sebagai korban ya, kalau kita sebagai korban, pernah menerima komentar-komentar negatif dari orang lain, jangan biarkan komentar itu mengendalikan diri kita. Karena nilai diri kita tidak ditentukan oleh komentar orang, tapi nilai diri kita ditentukan oleh pencipta kita. Jadi di dalam, saya kutip satu ayat, karena saya dosen etika Kristen ya Pak, di dalam kitab Mazmur itu 139 ayat 14 dikatakan bahwa kita dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Jadi kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi dengan kita, mungkin kita pernah berbuat salah dan orang memberi komentar negatif tentang kita, tapi jangan berarti merasa bahwa diri kita selesai dan hidup kita selesai dengan komentar negatif orang. Tidak dong, karena nilai diri kita tidak ditentukan dari itu. Dan untuk pemirsa setia RRI dimanapun berada, sekali lagi pesan dari saya satu aja, perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan.
2: Baik.
3: Itu saja Pak.
2: Ini tentu pesan yang penting sekali bagi kita untuk kita lakukan. Yang jelas adalah jempol kita itu mencerminkan kualitas empati kita.
3: Betul.
2: Dan mencerminkan apakah kita, kalau dalam tanda petik Ibu, karena Ibu dosen etika Kristen, apakah kita jadi orang Kristen yang sesungguhnya gitu.
3: Benar sekali.
2: Banyak terima kasih Ibu Merlin sudah berbagi cerita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan untuk berbicara lagi, bercerita sama-sama lagi dengan topik-topik yang lain, tentu saja dengan IAKN, terkait dengan topik-topik dengan komunitas IAKN.
3: Benar sekali Pak.
2: Banyak terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Masih ada lagi tugas yang harus disediakan malam ini.
3: Ada.
2: Persiapan semester baru. Makasih sekali lagi Bu Merling. Selamat malam.
3: Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.
2: Ya,
3: Tuhan berkati.
2: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol bersama komunitas untuk malam hari ini. Tetap dengar Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi Anda bisa ikuti Ruang Rindu.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Untuk malam hari ini di 8 Agustus 2026 ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini dengan lagu-lagu yang kita punya. Malam hari ini ada lagu-lagu lawas ya, yang bisa Anda simak sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Mulainya baru 22 lebih 11. Ya, dan untuk malam hari ini Anda bisa bergabung pendengar. Yang mau menyanyi boleh, tapi kalau yang tidak menyanyi juga boleh ya. Lagu lawas yang ada malam ini untuk Anda bisa pilih atau simak, saya siapkan untuk Anda. Atau juga mau menyapa saja juga boleh di 0811-3820-9440 atau 0380-8254-44 atau 0380-8431-152 sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah untuk malam hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita, saya siapkan dulu, saya hadirkan dulu, ini dia satu dari Titi Kadi. Thank you.

0: Ya, selamat malam dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Lagunya boleh malam hari ini Anda, pokoknya simak saja, boleh saling menyapa juga boleh ya. Di 0811-3820-9440, tidak harus nyanyi, tidak harus nyanyi. Ya, saya menyapa yang bergabung di line telepon malam ini, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, ya.
1: Selamat malam Minggu.
0: Selamat malam Minggu, Bapak Pak Butusko. Malam Minggu di rumah saja, Bapak.
1: Kebetulan malam Minggu di kamar sendiri.
0: Oh ya.
1: Jomblo abadi.
0: Yang penting sehat, Bapak, itu kuncinya. Silakan Pak Butus.
1: Buat Dona.
0: Iya.
1: Marita, Mbak Jeci.
0: Ya.
1: Pak Fadi, Bung Freddy, Bung William, Pak Emi, Bu Linda, Mbak Meri, Mbak Meri, Ustaz Lima, Rekap Lima,
0: yeah.
1: Bung Endang, Peri Sore, Bu Nadalia, Pak Nadalia Roke, Bu Papa, APR, Bapak Arsar, Ibu Puja, Hilya,
0: yeah.
1: Ayu, Ibu Betsy, Bung Andi, Maima, dan semua-semua saya.
0: Baik. Terima kasih, selamat malam Bapak Butus, orang pertama yang bergabung malam hari ini di line telepon di 0380-843-1152 ya. Dan boleh di 0380-843-1152 atau 0811-3820-9440. Dan lagunya nanti akan hadir untuk malam hari ini, ada Ani Carrera, judulnya Bagai Ikan Dalam Kaca. Ya, waktu kita cukup sampai di jam 11 malam. Dan ini dia Ani Carrera, Bagai Ikan Dalam Kaca. Nanti yang mau bergabung sesudah lagunya ini silakan bergabung.

0: untuk Anda yang baru saja gabung dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dua lagu yang disiapkan untuk Anda nyanyikan, Aku Jatuh Cinta dari Bruri Marantika. Ini lagu pilihan dan memang dipilih untuk diminta untuk dinyanyikan. Lalu Andaikan Kau Datang dari Kus Plus. Boleh bergabung di telepon 0380825444 atau 0380843112. Selain itu lagu-lagu Indonesia tentu akan hadir untuk Anda. Saya menyapa yang bergabung di line telepon untuk malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya. Dengan siapa, di mana artisnya ini?
1: Dari artis Manuta Pen.
0: Artis Manuta Pen. Itu kalau artis Manuta Pen itu singkatannya apa ya? AMP.
1: Mantap.
0: Artis Manuta Pen, Ibu Betsy, bagaimana? Mau nyanyi yang mana? Aku Jatuh Cinta dari Bruri atau Andaikan Kau Datang? Tapi Bruri mudah-mudahan suaranya pas nih.
1: Ya, coba Bruri.
0: Bruri, Joko. Wih.
1: Wanita ya,
0: Kak. Ah, nada wanita?
1: Iya.
0: Ah, Bruri yang nada wanita. Iya. Oke. Dicoba.
1: Lagu ini untuk Bang Boto.
0: Iya.
1: Mbak Diona, Mbak, iya. Mas Andi. Mbak Dinda. Yang di Perumnas ini Mbak siapa ya?
0: Mbak Wati.
1: Mbak Wati.
0: Iya.
1: Mewakili semua.
0: Aku Jatuh Cinta nada wanita yang dipilih untuk dinyanyikan. Oke, mudah-mudahan ini pas kok nadanya, mudah-mudahan.
1: Batuk jadi kesoni.
0: Jam itu pas kok.
2: Kata benci
0: pas, iya.
1: Ulang.
0: Tapi ulang. pas kok.
2: Janganlah kau berkata
0: pas atau
1: pas.
0: Oke, coba. Iya.
2: Berkata.
0: Terlalu rendah?
1: Iya, kayaknya.
0: Oh, begitu.
1: Angkat
0: sendiri. Pakai apa angkat?
1: Coba ya.
0: Ini? Ini pas ya? Ini pas ya? Ini pas ya? Pas, oke. Siap-siap Ibu Betsy, Aku Jatuh Cinta.

0: Erik, dengar baik-baik, ini mama tua yang omong nih. Jadi dalam hati ini hanya ada dompetmu.
1: Kalau ada naon para, kamu sudah dompet, ada merah-merahnya, Kak.
0: Kalau dompet kosong, kan? Repot cuy.
1: Repot memang.
0: Ibu Betsy luar biasa, terima kasih sudah nyanyi, Ibu Betsy.
1: Semangat.
0: Tetap semangat. Iya, sama-sama Ibu Betsy, God bless you. Memang nadanya kalau tinggi Ibu Betsy sekalipun bisa diikuti ya, terima kasih. Lagu selain itu juga ada lagu Andaikan Kau Datang yang mau coba ya. Yang mau coba ini juga boleh. Andaikan Kau Datang.

0: Aduh, apa kabar?
1: Kabar baik Ibu Natalia, gimana?
0: Baru pulang dari pesta.
1: Aduh, pesta lagi. Pesta lagi.
0: Pesta biasa, tak tahu. Pokoknya kalau di sini diundang pesta.
1: Iya, di
0: jadi baru pulang.
1: Kalau di Toli-Toli ada pesta juga.
0: Odo tetap kalau Toli-Toli.
1: Tetap. Belum lagi ke Manado lagi ya.
0: Aduh, ada lagi. Kalau di Toli-Toli mau dekat-dekat bulan puasa Bang Sony, tetap itu masih ada.
1: Ada saja. Ya memang musimnya musim pesta ini ya Ibu. Ibu
0: iya,
1: Natalia.
0: Pesta ini, bulan-bulan pesta ini.
1: Iya, oke. Mau lagu
0: apa Bang Sony?
1: Iya, lagunya saya ada dua pilihan ini. Boleh yang Aku Jatuh Cinta dari Bruri atau Andaikan Kau Datang dari Kus Plus.
0: Oh, Andai Kau Datang. Bagaimana itu Andai Kau Datang? Andaikan Kau Datang kembali. Bukan itu ya?
1: Betul, itu.
0: Nanti deh, Bang Sony juga yang
1: cukup. Tapi itu suaranya apa ini tinggi ya? Tinggikah ini, Bu? Apa tinggi ini, Bu?
0: Tinggi,
1: coba
0: ini.
1: Tinggi, ya? Nada wanita ya.
0: Iya.
1: Andaikan
0: sama calon nyanyi ya Bang Sony.
1: Kalau saya bisa Ibu.
0: Ah, pintar nyanyi.
1: Iya, ini artisnya dari
0: suaranya.
1: Artisnya dari Palu nih, jadi kita agak
0: sudah.
1: Iya.
0: Nyanyi bersama sudah.
1: Iya, ayo. Andaikan kau datang kembali, kita coba yang nadanya cheese mungkin, apa bisakah? Bisa
0: boleh,
1: Ibu?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Iya.

0: berita menutup kata-kata
1: belum diakhiri ini atau mau mengakhiri. Lanjut lagi satu kali.
0: Ayo, Mas Tony.
1: Ya. Sekali lagi, Bu.
0: Iya.

0: sangat-sangat luar biasa.
1: Makasih Bang Tony. Aduh, tapi ini hafal-hafal. Ini tadi Bang Tony yuk nyanyi biar
0: kita. Iya, tidak bisa, tidak bisa.
1: Tadi bagus suara Bang Tony.
0: Saya jadi malu.
1: Aduh, nanti minggu depan lagi Bang Tony kita nyanyi
0: duet. Boleh, duet suara satu.
1: Boleh mau salap apa?
0: Satunya suara satu, satunya suara tidak ada.
1: Iya, nanti Bang Tony suara dua, saya suara satu. Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Yang pertama buat Mama Ima ya, selamat malam, selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Terus ada Opa Emi bersama Oma, ada Pak Brewi bersama Ibu Utri, ada juga Pak Putra Tengah juga ya, yang ada di Fak-Fak.
0: Iya.
1: Ada Bung Endang dan Pak Haris dan semua-semua sudah nyala di monitor.
0: Iya.
1: Bang Tony tetap semangat ya.
0: Sama-sama, terima kasih Bu.
1: Selalu doa terbaik buat Bang Tony dan keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Oke, makasih Bang Tony.
0: Makasih Ibu, selamat malam, terima kasih. Salam Ibu Natalia dari Palu, terima kasih sudah bergabung malam ini. Pada telepon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Karaoke udara di RRI Prosatu Kupang.
0: Iya, artis ibu kotanya datang juga, artis ibu kotanya.
2: Datang dari Jakarta. Dengan dia tuh Ciguria Kak Tony.
0: Ciguria. Oke, Ciguria mau nyanyi yang mana nih? Ya.
2: Lagunya apa ya? Yang satu apa tadi?
0: Aku Jatuh Cinta dari Bruri.
2: Ini tadi Bu Natalia nyanyinya di kantor.
0: Iya.
2: Datang kembali. Ini aja kalau begitu.
0: Yang mana?
2: Andaikan kau datang ke RRI Kupang.
0: Mau yang ini?
2: Ini aja Kakak Soni yang nyanyinya biasa nih.
0: Ini?
2: Nyanyi cewek ini.
0: Pas kah suaranya?
2: Pas.
0: Na-na-na-na-na-na-na-na. Pas ya?
2: Bisa.
0: Iya.

0: mengakhiri apa melanjutkan Ibu Ria?
1: Melanjutkan.
0: Melanjutkan. Enggak mau mengakhiri.
1: Lanjutkan. Akhirnya selesai dong. Yang ini sudah.
0: Siap, siap, siap. Dilanjutkan. Intro sebentar.
1: Bantu ya.
0: Iya.

0: Oke, sudah mantap. Sudah diakhiri.
1: Jadi lagunya Bu Hair sini bukan
0: diakhiri. Diakhiri beneran. Diakhiri beneran.
1: Sudah ya,
0: kata ya, dia. Ya, ya Bu Ria, mau salam untuk siapa?
1: Sudah selesai, sudah bisa membawakan lagu karaoke Donara di RRP 1 Kupang.
0: Ya.
1: Kalau Ibu Christine, Mama Emilino, Mama Mary Desan. Semuanya lagi monitor. Bapak Haris, Bu Utri, Bapak Freddy. Itu
0: ya.
1: Saja Pak Tony. Semangat per malam Minggu. Selamat
0: Baik.
1: Malam.
0: Selamat malam. Shalom. Terima kasih untuk Ibu Ria dari Jakarta sudah bergabung malam hari ini. Yang mau menyapa saja juga boleh 0380825444 atau 0380843 1152, dan boleh juga di 0811 3820 9440 untuk malam hari ini. Kita ke lagu berikut saya siapkan kali ini untuk Anda bisa nikmati, ada Kus Plus, Mari Mari.

Ya, terima kasih untuk ada yang sudah bergabung malam hari ini dan menyimak ikutan karaoke dan juga menyimak Ruang Rindu untuk 8 Agustus 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada mimbar agama Buddha yang bisa Anda simak malam ini. Nanti sesudah ini Anda bisa simak mimbar agama Buddha. Tetap dengar Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sebelum kita memulai renungan dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita, para Buddha, dengan memanjatkan paritawan.

Sambut Hasa. Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotehotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin dan kesehatan, serta kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga di tengah berbagai dinamika kehidupan, kita selalu memiliki hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan kemampuan untuk menemukan kebahagiaan yang tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita di era modern ini, yaitu tentang bagaimana bahagia tanpa validasi orang lain. Para pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman ketika penilaian orang lain seolah-olah menjadi ukuran kebahagiaan. Melalui media sosial, kita sering melihat orang berlomba-lomba menunjukkan pencapaian, membagikan setiap keberhasilan, bahkan mengukur harga diri dari jumlah like, komentar, dan pengikut. Tidak sedikit orang yang merasa bahagia ketika dipuji, tetapi merasa sedih, kecewa, bahkan kehilangan kepercayaan diri ketika diabaikan atau dikritik. Tanpa disadari, kita mulai menyerahkan kendali kebahagiaan kepada orang lain. Ketika dipuji, kita merasa berharga. Ketika dicela, kita merasa tidak berarti. Ketika diterima, kita merasa bahagia. Namun ketika ditolak, kita merasa hidup ini gagal. Padahal jika kebahagiaan kita bergantung pada penilaian orang lain, maka kebahagiaan itu akan selalu rapuh karena penilaian manusia sangat mudah berubah. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan sejati tidak berasal dari pujian, penghargaan, atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati lahir dari batin yang memahami Dhamma, mengenal dirinya sendiri, dan tidak terbelenggu oleh pandangan dunia yang selalu berubah. Sang Buddha mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini terdapat 8 kondisi dunia, yaitu Attha Loka Dhamma, yaitu keuntungan dan kerugian, labha alabha, kemasyuran dan kehinaan, yasa dan ayasa, pujian dan celaan, pasamsa dan ninda, serta kebahagiaan dan penderitaan, suka dan duka. 8 kondisi ini akan selalu datang silih berganti kepada siapapun, tanpa memandang status, usia ataupun kedudukan. Hari ini seseorang mungkin dipuji, tetapi esok bisa dicela. Hari ini seseorang menjadi terkenal, tetapi suatu saat dapat dilupakan. Jika kebahagiaan kita bergantung pada pujian, maka ketika celaan datang, kita akan ikut hancur. Sebaliknya, apabila batin kita kokoh karena Dhamma, kita akan tetap tenang menghadapi perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Pandita Waga Syair 81, Selo yatha eka ghano watena na samirati ewang ninda pasang sasu nasamin jati pandita. Bagaikan batu karang yang tak tergoncangkan oleh badai, demikian pula para bijaksana tidak akan terpengaruh oleh celaan maupun pujian. Syair ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam bagi kita. Orang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah dipuji atau dicela, melainkan orang yang tidak membiarkan pujian membuatnya sombong dan tidak membiarkan celaan menghancurkan batinnya. Mengapa kita sering membutuhkan validasi orang lain? Dalam pandangan Buddha, salah satu penyebabnya adalah mana, yaitu kesombongan atau kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Mana tidak selalu berarti merasa lebih tinggi. Mana atau kesombongan ini juga muncul ketika seseorang merasa lebih rendah atau bahkan merasa sama dengan orang lain, tetapi terus-menerus membandingkan dirinya. Selama kita masih sibuk membandingkan diri, kita akan sulit menemukan kedamaian. Di era media sosial, mana semakin mudah berkembang. Kita melihat keberhasilan orang lain,
lalu merasa hidup kita tertinggal. Kita melihat kebahagiaan orang lain, lalu merasa hidup kita kurang sempurna. Padahal yang kita lihat seringkali hanyalah potongan kecil dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan kenyataannya. Buddha mengajarkan bahwa setiap orang memiliki karma dan perjalanan hidup yang berbeda. Tidak ada gunanya membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang lebih penting adalah membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Apakah kita menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih bijaksana, lebih penuh cinta kasih? Itulah ukuran kemajuan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sejati juga lahir ketika kita mengenal nilai diri berdasarkan kebajikan, bukan berdasarkan penilaian orang lain. Dalam Dhammapada atau Wagashe 160, Sang Buddha bersabda, Atahi atano natho kohi natho parosya atanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengingatkan bahwa sumber kekuatan hidup berada dalam diri sendiri. Orang lain dapat memberi penghargaan atau kritik, tetapi mereka tidak dapat menentukan nilai diri kita. Nilai diri dibangun melalui karakter, kebajikan, dan latihan batin. Para pendengar yang berbahagia, salah satu latihan batin yang sangat penting agar kita tidak bergantung pada validasi orang lain adalah mengembangkan 4 Brahmavihara, yaitu 4 sikap luhur yang diajarkan oleh Sang Buddha. Keempatnya bukan sekedar teori, tetapi merupakan latihan batin yang mampu membebaskan kita dari rasa tidak aman, iri hati, kebencian, dan ketergantungan terhadap penilaian orang lain. Yang pertama adalah metta, yaitu cinta kasih yang tulus dan tanpa syarat. Banyak orang merasa dirinya berharga hanya ketika dipuji, dihargai, atau diterima oleh orang lain. Ketika tidak memperoleh perhatian, mereka mulai meragukan nilai dirinya sendiri. Padahal Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung pada penilaian orang lain. Melalui latihan metta, kita belajar menerima diri sendiri apa adanya. Kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, memiliki keberhasilan sekaligus kegagalan. Semua itu adalah bagian dari proses kehidupan yang harus diterima dengan bijaksana. Metta bukan berarti memanjakan diri atau merasa diri paling benar, melainkan memberikan penghargaan kepada diri sendiri sebagai manusia yang terus belajar dan berkembang. Ketika kita mampu mencintai diri sendiri secara benar, kita tidak lagi haus akan pujian untuk merasa berharga. Sebaliknya, kita tetap melakukan kebajikan meskipun tidak ada yang melihat, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun tidak selalu mendapat penghargaan, dan tetap rendah hati ketika memperoleh pujian. Orang yang memiliki metta memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut di media sosial, jumlah tanda suka, atau pujian manusia, tetapi oleh kualitas kebajikan yang terus dikembangkan dalam dirinya. Yang kedua yaitu karuna, yaitu belas kasih kepada semua makhluk yang sedang mengalami penderitaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang akan menyukai kita. Ada orang yang mengkritik, merendahkan, bahkan menghina kita. Jika kita terlalu bergantung pada validasi orang lain, maka setiap kritik akan terasa seperti serangan terhadap harga diri. Namun melalui karuna, kita belajar melihat lebih dalam. Mungkin orang yang menghina kita sedang dikuasai kemarahan. Mungkin orang yang menyebarkan kebencian sedang terluka oleh pengalaman hidupnya sendiri. Mungkin orang yang meremehkan kita sebenarnya sedang bergumul dengan penderitaannya sendiri. Pemahaman seperti ini membuat hati kita tidak mudah dipenuhi kebencian. Kita tidak lagi sibuk membalas setiap komentar negatif atau membuktikan diri kepada semua orang. Sebaliknya, kita belajar mendoakan agar mereka pun terbebas dari penderitaan batin. Karuna mengubah cara kita memandang orang lain. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai musuh, tetapi sebagai sesama manusia yang sama-sama sedang belajar menghadapi kehidupan. Dengan demikian, kritik tidak lagi menjadi alasan untuk membenci, tetapi menjadi kesempatan untuk melatih kesabaran dan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan dan keberhasilan orang lain. Inilah salah satu sikap yang sangat dibutuhkan di era media sosial. Setiap hari kita melihat orang lain memperoleh penghargaan,
kenaikan jabatan, rumah baru, kendaraan baru, perjalanan wisata atau berbagai pencapaian lainnya. Tanpa disadari muncul pikiran, mengapa hidup mereka lebih baik daripada saya? Perasaan iri inilah yang membuat seseorang kehilangan kebahagiaan. Ia tidak lagi menikmati hidupnya sendiri karena sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan orang lain bukanlah ancaman bagi kebahagiaan kita. Keberhasilan seseorang tidak mengurangi kesempatan kita untuk berhasil. Dengan mengembangkan mudita, kita belajar mengucapkan, semoga kebahagiaanmu terus bertambah, semoga keberhasilanmu membawa manfaat bagi banyak orang. Ketika hati dipenuhi mudita, kita terbebas dari iri hati dan persaingan yang tidak sehat. Kita mampu menjadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai alasan untuk merasa rendah diri. Orang yang memiliki mudita akan lebih mudah bersyukur atas apa yang dimilikinya dan tidak lagi bergantung pada pengakuan agar merasa berhasil. Yang keempat adalah UPK, yaitu keseimbangan batin atau batin yang tetap tenang dalam menghadapi segala keadaan. Inilah puncak dari latihan Brahma Wihara. Dalam kehidupan, kita tidak mungkin mengendalikan semua penilaian orang lain. Akan selalu ada yang menyukai kita dan ada pula yang tidak menyukai kita. Akan selalu ada pujian dan akan selalu ada celaan. Jika kebahagiaan kita bergantung pada penilaian orang lain, maka hidup kita akan seperti daun yang diterbangkan angin, mudah terombang-ambing kemana-mana. Melalui UPK, kita belajar menerima bahwa pujian dan celaan adalah bagian dari Athaloka Dhamma atau 8 kondisi dunia. Hari ini kita mungkin dipuji karena berhasil, tapi besok bisa saja dicela karena melakukan kesalahan. Orang yang memiliki UPK tidak menjadi sombong ketika dipuji, tetapi juga tidak putus asa ketika dikritik. Ia menerima kritik yang membangun sebagai bahan introspeksi, sementara kritik yang tidak berdasar tidak dibiarkan mengganggu kedamaian batinnya. UPK juga mengajarkan kita untuk memahami hukum karma. Kita tidak perlu memaksakan agar semua orang menyukai kita, karena setiap orang memiliki cara pandang, pengalaman, dan karma yang berbeda-beda. Tugas kita bukan mencari pengakuan dari semua orang, melainkan terus menanam kebajikan. Ketika niat kita baik, ucapan kita benar, dan perbuatan kita bermanfaat, maka biarlah hasilnya mengikuti sesuai hukum sebab dan akibat. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita belajar melepaskan ketergantungan pada validasi orang lain. Jadikan dhamma sebagai cermin untuk menilai diri, bukan penilaian dunia yang selalu berubah. Terimalah pujian dengan rendah hati, terimalah kritik dengan kebijaksanaan, dan teruslah berbuat baik meskipun tidak selalu mendapat pengakuan. Ketika kebahagiaan kita tidak lagi bergantung pada apa yang dikatakan orang lain, saat itulah kita mulai merasakan kebebasan batin yang sejati. Kita tidak hidup untuk memenuhi harapan semua orang, tetapi hidup untuk mengembangkan kebajikan, kebijaksanaan, dan cinta kasih sebagaimana diajarkan oleh Sang Buddha. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang bahagia karena dhamma, bukan karena pujian, kuat karena kebijaksanaan, bukan karena pengakuan, dan damai karena mampu mengenal serta menerima diri sendiri dengan penuh kesadaran. Saya akhiri, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan memiliki hati yang damai serta bebas dari belenggu kemelekatan terhadap pujian dan celaan. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu.

Siswa Sambakawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sambakawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sambakawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sambakawa telah

0: Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian. Sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kelvin di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari dan selamat mempersiapkan diri ya untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dan pendengar, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi di rangkaian Kupang Pagi. Mutiara Pagi untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen tentang menjadi umat yang berdoa bagi pemimpin bangsa, dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di Minggu pagi ini juga kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung Kebaktian Pagi untuk hari ini di pukul 8 pagi dan akan dirangkai dengan kidung-kidung rohani. Untuk rangkaian Kupang Pagi kita tuntaskan di pukul 10 pagi ya untuk edisi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1.

0: Siaran Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar Mutiara Pagi Pro 1, kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Pagi ini Mutiara Pagi Kristen dihadirkan untuk Anda tentang menjadi umat yang berdoa bagi pemimpin bangsa. Dihadirkan untuk Anda pagi hari ini bersama dengan Pak Charles Omokos STH MPD, ya, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Shalom, selamat pagi Pak Charles.
2: Shalom, selamat pagi Kak Linda.
1: Ya, selamat hari Minggu.
2: Selamat hari Minggu juga.
1: Baik, jadi kita di bulan kemerdekaan, ya.
2: Betul
1: sekali. Ya, jadi memang bicara tentang kemerdekaan, tentang bangsa Indonesia dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakatnya gitu ya, rakyatnya untuk bangsanya. Ya, salah satunya dengan berdoa akan dihadirkan untuk Anda di kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Charles untuk mengawali dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Silakan.
2: Terima kasih Kak Linda untuk waktu dan kesempatannya. Shalom, selamat pagi pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur untuk segala anugerah terbaik yang kita nikmati, yang kita terima sampai pada kesempatan di hari ini. Nafas yang masih melekat dalam raga ini sesungguhnya menjadi satu bukti nyata bahwa kasih anugerah Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Kesempatan pagi ini, sebelum kita melanjutkan seluruh tugas dan panggilan kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa, dan kita membaca firman Tuhan serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur, terima kasih karena begitu besarnya kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan memelihara kami, dan kesempatan pagi hari ini kami kembali dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Kami percaya semua karena anugerah kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kesempatan di pagi hari ini kami datang menyerahkan seluruh keberadaan kami. Kami hendak membaca dan juga merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi fondasi renungan kita di kesempatan pagi hari ini terpilih dalam Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang menyatakan demikian dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, ia menolong orang-orang miskin tetapi meremukan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba, kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri bergelombang, di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Lebanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di kesempatan pagi hari ini. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini dalam satu tema, menjadi umat yang berdoa bagi pemimpin bangsa ini. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bulan Agustus bagi kita masyarakat bangsa Indonesia adalah bulan yang sangat spesial bagi kita. Mengapa demikian? Karena pada bulan ini, tepatnya tanggal 17 Agustus mendatang, kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ada banyak ya kepemimpinan nasional yang telah berjalan dan sedang berjalan dalam waktu atau dalam masa ini. Kalau kemudian kita perhatikan dengan saksama, dari setiap kepemimpinan mereka tentu ada kekurangan, tetapi juga ada kelebihan-kelebihan dari setiap pemimpin-pemimpin yang hadir di tengah-tengah bangsa ini. Harus kita akui bahwa tidak ada yang sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Tuhan sendiri. Sebagaimana pengakuan dan juga doa Salomo dan Daud di dalam bacaan kita di kesempatan pagi hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita di kesempatan pagi hari ini merupakan doa dari Salomo yang sesungguhnya tidak hanya didoakan oleh ayahnya Daud, ya, tetapi juga dia berdoa bagi dirinya sendiri agar dengan demikian ia dapat memimpin dengan adil sesuai dengan kehendak Allah, sehingga dalam masa kepemimpinannya bisa menentangkan damai sejahtera bagi bangsa dan negara, secara khusus umat yang ia pimpin. Salomo meminta kepada Tuhan agar ia dapat menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Catatan mengenai apa yang disampaikan oleh Salomo atau doa Salomo sesungguhnya dapat kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tatkala pertama kali dia diurapi menjadi raja, maka hal pertama yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan dan kemudian dia berdoa. Di dalam doanya, Alkitab menceritakan bahwa Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa saja yang akan kuberikan kepadamu. Salomo punya kesempatan yang sangat besar untuk meminta segala sesuatu. Tetapi ada satu hal yang kemudian ia minta. Dia meminta hati yang bijaksana agar dapat memimpin umat yang dipercayakan kepadanya. Karena apa yang diminta oleh Salomo adalah sesuatu yang baik, maka kemudian Tuhan berkenan. Tuhan tidak saja memberikan kepada dia hikmat atau kebijaksanaan, tetapi kemudian juga menganugerahkan kepada Salomo, baik itu kekayaan, kehormatan, kemuliaan, dan sebagainya. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, tidak mudah bagi Salomo karena dia harus memimpin bangsa yang dikatakan keras kepala. Karena dia harus bertindak adil, itu sesuatu yang amat sulit. Karena sesungguhnya adil dalam bahasa Ibrani itu adalah tzadak, yang memiliki arti berbelas kasihan, kebenaran, berjasa, pemberi yang adil, serta suka bersedekah. Artinya bahwa agar dengan demikian Salomo harus memiliki hati yang taat pada Tuhan. Salomo harus memiliki hati yang takut pada Tuhan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kebenaran, sehingga dengan demikian ia dapat memimpin dan memerintah dengan adil dan sebijaksana mungkin. Keadilan dan kebenaran itu sesungguhnya menjadi kerinduan dan harapan Salomo serta Daud dalam doa-doa mereka. Maka kepada kita sekalian sebagai umat Tuhan, kita semua juga merindukan hal yang sama. Setiap kita pasti berdoa mengharapkan keadilan itu sesungguhnya datang dari Tuhan sendiri. Tuhanlah sesungguhnya yang kemudian menjadi sumber keadilan, yang dapat memberi keadilan bagi semua orang yang berharap sungguh-sungguh padanya. Sebagaimana pemazmur berharap rasa keadilan dari seorang raja, rasa keadilan dari seorang pemimpin, kita pun berdoa mengharapkan keadilan yang sempurna dari Tuhan sendiri, lahir dalam pemikiran, lahir dalam sikap dan tindakan para pemimpin-pemimpin kita. Maka dengan demikian ajakannya bagi kita adalah, marilah kita terus berseru kepada Tuhan, sumber keadilan itu, agar ia terus menghadirkan para pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana dalam masa hidup kita. Dalam bacaan ini, pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur dia mengungkapkan harapannya mewakili umat Allah, yaitu bahwa mereka mengharapkan, mereka mendambakan kepemimpinan yang bersifat mesianik. Kepemimpinan dari seorang raja yang akan membawa pembebasan, yang akan hadir menjadi pembela dan akan melindungi mereka dari segala penindasan yang mereka alami, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan kita di dalam ayatnya yang ke-14. Seorang raja yang akan membawa keadilan dan kelepasan bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang lemah, dan raja yang adil ini akan menebus nyawa mereka dari penindasan, sebab nyawa mereka berharga di mata Allah, sebagaimana dalam catatan bacaan kita di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Socrates, seorang filsuf Yunani kuno, dia pernah menyatakan demikian. Keadilan itu bukan sekedar urusan hukum atau bukan sekedar urusan pengadilan. Keadilan itu sesungguhnya menjadi kebutuhan mendasar dari setiap orang dalam hidupnya. Keadilan adalah suatu hal yang mendasar dalam kebutuhan hidup manusia. Bagi Socrates, keadilan hanya dapat diwujudkan oleh pemimpin yang mampu memahami dan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan orang banyak. Karena itu, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan, harus kemudian memiliki kebijaksanaan untuk memberi rasa adil bagi semua orang yang dipimpinnya. rasa adil bagi mereka yang mengalami berbagai penderitaan dan kesusahan hidup, bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang kehilangan hak-hak kemerdekaan. Maka kehadiran seorang pemimpin yang penuh dengan kebijaksanaan sangat dirindukan dan kemudian menjadi tumpuan dan harapan masyarakatnya yang pada kemudian mampu melepaskan mereka dari penderitaan berat yang berkepanjangan. Oleh karena itu, mereka berseru kepada Tuhan sebagaimana dalam catatan kita atau bacaan kita di kesempatan pagi hari ini. Raja Daud dan juga putranya yaitu Salomo berseru kepada Tuhan agar Tuhan terus memberkati pemimpin yang adil dan bijaksana. Kita pun demikian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu memohon kepada Tuhan agar pemimpin yang adil, agar pemimpin yang bijaksana terus diberkati dan diberikan umur panjang sebagaimana dalam bacaan kita di kesempatan hari ini. Hal ini merupakan harapan agar para pemimpin kita, para raja, secara khusus dalam konteks berbangsa dan bernegara kita, presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, bahkan dalam jajaran pemerintahan terkecil sekalipun, ataupun dalam konteks kehidupan kita masing-masing dalam keluarga, kemudian mereka dapat memimpin, mereka dapat memerintah dengan keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Sebagaimana dalam catatan kita di dalam ayatnya yang ke-15. Dalam konteks ini, kalau kemudian kita perhatikan apa yang disampaikan oleh pemazmur, secara khusus dalam pemazmur 72, dia memohon agar raja atau para pemimpin itu diberkati dan diberikan umur panjang, serta agar namanya dikenal dan dihormati selama masih ada matahari dan bulan, sebagaimana dicatatkan bagi kita di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Harapannya melalui kepemimpinan yang bersifat mesianik yang hadir dalam dunia saat ini, setiap orang yang menderita memperoleh pembebasan dan ada damai sejahtera dalam hidup setiap umat, setiap manusia, setiap rakyat, atau bahkan dalam konteks kehidupan terkecil yaitu dalam konteks kehidupan keluarga. Sebagaimana dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 bacaan kita di kesempatan ini. Harapannya akan kepemimpinan mesianik yang adil dan membebaskan yang lemah tentu harus senantiasa kita suarakan kepada siapapun yang sedang memimpin, baik bangsa dan negara atau dalam konteks ruang terkecil sekalipun, supaya dengan demikian ia atau para pemimpin-pemimpin tersebut dapat terpanggil sesuai dengan panggilan Tuhan untuk kemudian mewujudkan keadilan dan pembebasan dalam konteks berbangsa kita, yaitu sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, dalam berbagai persoalan bangsa yang sedang kita hadapi, ada begitu banyak kita perhatikan bahwa ada kemerosotan moral, ada tindakan-tindakan korupsi, ada begitu banyak para pemimpin daerah, para pemimpin-pemimpin di negeri ini yang kemudian tertangkap karena kasus-kasus yang sama. Mereka yang sesungguhnya haus akan kekuasaan, mereka yang kemudian memperkaya diri sendiri, yang kemudian keadilan hilang kepada masyarakat kecil, dan tindakan-tindakan buruk lainnya menjadi beban atau menjadi musuh besar yang harus kita hadapi bersama-sama dalam konteks kehidupan berbangsa saat ini. Persoalan-persoalan ini perlu terus kita bawa kepada Tuhan di dalam doa, supaya dengan demikian kebenaran itu menemukan jalannya dan juga lahir pemimpin-pemimpin handal di masa depan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kita, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini, kita diajak untuk mendoakan mereka yang sudah memimpin negeri ini dengan baik, supaya mereka terus juga diberkati dan senantiasa menjadi berkat serta membawa damai dan sejahtera. Doa sesungguhnya merupakan ungkapan hati dan permohonan kita kepada Tuhan, khususnya kepada para pemimpin bangsa ini, agar kemudian mereka dapat memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga umat manusia, secara khusus masyarakat Indonesia, terus hidup dalam damai dan sejahtera sebagaimana yang kita impikan bersama. Saya pikir ini bagian awal Kak Linda yang akan menuntun kita dalam interaksi singkat kita di kesempatan pagi hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Charles untuk perenungan di pagi hari ini tentang menjadi umat yang berdoa bagi pemimpin bangsa gitu. Baik, dan ya walaupun dengan apa ya, secara fakta ya, dengan berbagai macam hal yang kita temui. Betul. Begitu, dan informasi-informasi yang kita dengar tadi sempat disinggung, ya ada saja hal yang membuat kita kadang-kadang untuk mendoakan kayaknya agak sulit ya, dengan berbagai pertimbangan dan lain sebagainya, membuat hati kita ya, hati kita agak sedikit kecut lah gitu ya. Betul. Untuk berdoa, karena bilang berdoa ini ya tentu kita tidak bisa dengan setengah hati. Betul. Gitu ya. Ya, oke, nah ini sebenarnya kaitan dengan topik kita di pagi hari ini, dan mungkin Anda juga yang ingin bergabung silakan di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1. Silakan bergabung di beberapa menit ya kebersamaan kita, sekitar 15 menit kebersamaan kita untuk pagi hari ini, untuk sharing apa sebenarnya yang menjadi tugas utama kita orang Kristen gitu sebagai warga negara ini berkaitan dengan topik kita, jadi umat. Betul. Yang mendoakan. Betul. Pemimpin begitu. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Linda. Memang selain sebagaimana dalam catatan bagian firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini, kita belajar bagaimana kita terus mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Tetapi di samping itu, kalau kemudian kita bisa mengambil beberapa referensi penting yang juga disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Misalkan saja kita bisa baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Di dalam bagian itu kita diajak untuk bagaimana dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita hadir untuk menjadi garam dan terang dunia. Apa artinya? Artinya bahwa ya, kita diajak supaya kehidupan kita sebagai orang Kristen harus memberi makna, harus memberi arti yang dapat dinikmati, dapat dirasakan oleh banyak orang dalam semua strata sosial di mana Tuhan menempatkan kita. Artinya bahwa dalam konteks kehidupan kita, ya, hidup dalam kejujuran, hidup dalam ya keadilan, menunjukkan integritas yang sungguh-sungguh, menjaga kerukunan, anti kekerasan dan juga intoleransi ya. Kehidupan kita sebagai orang Kristen harus menjadi teladan yang baik ya di tengah-tengah masyarakat. Jangan sebaliknya kita menjadi pengacau, jangan sebaliknya kita membuat onar, menjadi sumber masalah. Sekalipun ya, seperti tadi Kak Linda bilang bahwa pada kenyataannya kita berhadapan dengan ya para pemimpin-pemimpin yang kadang-kadang kemudian membuat kita menjadi ya, mau berdoa juga susah, kita terus berdoa bagi mereka, tapi kenyataannya begini ya. Yang pertama ya, bagaimana kita hadir menjadi garam dan terang dunia ya. Yang kedua, kita diajak ya di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh, bagaimana ya ketaatan kita kepada pemerintah, ya, tunduk pada hukum, membayar pajak, menolak radikalisme, menjaga keutuhan negara kita. Dalam konteks ini misalkan kita membayar pajak, tetapi pemerintah juga harus kemudian memperhatikan kepentingan masyarakat. Ada jalan yang rusak yang harus diperbaiki, jangan sampai kemudian harus diprotes terus sama masyarakat.
1: Viral dulu baru diperhatikan.
2: Fasilitas umum lainnya ya.
1: Baik, kita menyapa dulu yang di line telepon ya. Boleh, Pak boleh. Charles. Halo, selamat pagi.
3: Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan.
1: Oke. Okay. Yang boleh kita menyukakan. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak Linda, selamat pagi Bapak Charles.
2: Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bapak. Dengan?
4: Dengan Opa ini dari Silom.
1: Opa ini. Ya, silakan Opa.
4: Shalom Bapak Charles.
2: Shalom Bapak.
4: Ya, tema hari hari ini adalah jadilah umat yang berdoa bagi pemimpin bangsanya, begitu ya?
2: Iya, betul Bapak.
4: Iya, ini menarik ini tema. Ini yang pertama ini yang ini saya ini adalah begini. Misalnya ada seorang pemimpin yang segera tindakan dan keputusannya itu tidak berkenan kepada Allah. Lalu kemudian Allah berencana untuk menurunkan atau mengambil kembali kekuasaannya itu. Karena kekuasaan seorang pemimpin itu adalah, kita percaya bahwa kekuasaan seorang pemimpin itu adalah berasal dari Tuhan.
2: Betul.
4: Yang ingin saya tanyakan ini begini Bapak, bagaimana kalau Allah sudah merencanakan untuk mengambil kembali kepemimpinannya itu, tapi karena itu pemimpinnya itu didoakan oleh umat-umatnya, apakah rencana Allah itu bisa berubah Bapak? Mungkin mohon pencerahannya.
2: Baik.
4: Yang kedua, bagaimana hubungan Daud dengan Salomo? Karena Salomo pernah melakukan satu tindakan yang salah di hadapan Tuhan. Allah berencana untuk menghukum dia, tetapi Allah tidak melakukannya karena Allah mengingat akan kebaikan dari Daud. Apakah itu perbuatan baik seseorang yang berkenan kepada Tuhan itu bisa berpengaruh kepada anak-anaknya? Itu
1: terima kasih. Baik, kita menyapa di line telepon lagi. Halo. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi Kak Linda.
1: Iya. Dengan siapa Kak Gerangan?
5: Dengan Yahuda dari Wanito Kabupaten Kupang.
1: Oke.
5: Ya, selamat pagi Pak Charles.
2: Selamat pagi Bapak.
5: Ya. Pemimpin bangsa yang tertinggi maupun sampai yang terendah. Kita sebagai umat pilihan Allah atau rakyat berdoa untuk pemimpin kita. Nah, supaya ada keseimbangan, ini khusus untuk bangsa kita Indonesia, selain bangsa-bangsa lain. Untuk kita bangsa Indonesia, supaya ada keseimbangan, pemimpin dari yang tertinggi dan terendah juga berdoa untuk umatnya. Kita juga berdoa untuk pemimpin, untuk mereka, dan mereka juga kalau bisa mendengar renungan pagi ini supaya mereka juga bisa berdoa untuk umatnya supaya ada keseimbangan. Sama-sama hidup sejahtera, sama-sama menikmati keadilan untuk bangsa dan negara kita.
1: Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk Opa Emi dan terima kasih untuk Bapak Yehuda. Saya langsung saja ke Pak Charles.
2: Baik, terima kasih Opa Emi dan Pak Yehuda. Kalau dari Bapak Yehuda kan masukan ya.
1: Iya, saling mendoakan.
2: Ada keseimbangan, jangan hanya umat saja yang terus berdoa, tetapi juga para pemimpin memang juga harus mempersiapkan diri berdoa juga untuk ya umatnya bisa mereka juga bisa memimpin dengan baik. Yeah. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Opa Emi, ada dua. Yang yeah. pertama, jikalau Tuhan sudah berkehendak untuk menurunkan seorang pemimpin, tetapi kemudian jikalau umatnya terus berdoa, maka apakah Tuhan akan menggagalkan akan rencananya? Memang Opa Emi bisa pikir dalam catatan Alkitab kita bisa belajar bahwa apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan tentukan, itu sesungguhnya tidak ada intervensi apapun dari pihak manusia. Kita ambil contoh misalkan saja seperti kasus yang terjadi dengan Nabi Yunus misalnya.
1: Iya. Yeah.
2: Ketika Tuhan sudah mengambil satu keputusan bahwa bangsa Niniwe akan dihukum. Tetapi kemudian dalam proses itu ya kita perhatikan bahwa mereka terus diberikan kesempatan oleh Allah lewat Nabi Yunus agar mereka kemudian berbalik atau bertobat dari setiap kejahatan-kejahatan mereka. Dan dalam proses itu Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, dan kemudian ia memberikan kasih karunia. Maka kalau kemudian misalkan ada satu keputusan yang kemudian dilakukan oleh Tuhan terhadap seorang pemimpin, ia sudah berencana tapi kemudian umat berdoa dan lain dan sebagainya, maka pada titik itu kita jangan melihat pada titik bahwa karena manusia yang berdoa, tetapi memang itu semata-mata anugerah, kedaulatan, dan juga keputusan dari Tuhan sendiri. Jadi sekalipun kita sebagai umat berdoa bagi mereka, tetapi sesungguhnya Tuhan sendiri yang kemudian menentukan jalan hidup dari pemimpin tersebut. Nah, kadang-kadang juga Tuhan memberi kesempatan kepada misalkan pemimpin-pemimpin yang lain yang bebal, yang kejam, untuk kemudian lewat mereka juga Tuhan menunjukkan akan perbuatannya, kekuasaannya. Misalkan saja berkenaan dengan perjalanan kehidupan Israel, mereka yang kemudian sesungguhnya harusnya mereka dihukum, harusnya mereka tidak diingat lagi, tetapi Tuhan memakai bangsa Babel, Tuhan memakai Persia untuk mengajar orang Israel bahwa sesungguhnya jalan yang benar adalah seperti ini, kehendak Tuhan adalah seperti ini, dan ini yang harus dilakukan. Nah, semua itu semata-mata bukan karena perbuatan baik umat Israel, tetapi kasih karunia Tuhan bagi umat. Jadi saya pikir kita harus melihatnya demikian, Opa Emi. Kemudian yang kedua, saya pikir sama ya dengan apa yang terjadi dengan Salomo seharusnya juga kemudian, tapi kalau kita perhatikan ya Salomo juga demikian, dia mendapat keadilan dari Tuhan bahwa ya kerajaannya secara fisik ya tidak bertahan lama karena kesalahan yang dilakukan, tetapi karena perjanjian yang sudah Tuhan ikat dengan Daud, maka sekali lagi bahwa apa yang ditetapkan oleh Tuhan berkenaan dengan Daud dan keturunannya, Allah sebagai Allah perjanjian, maka dia kemudian mengingat ya apa yang sudah dijanjikan, yang tidak mungkin dibatalkan baik oleh kebaikan ataupun kesalahan manusia. Jadi ya apa juga yang terjadi dengan kehidupan Daud dan Salomo, atau Daud dalam kerajaannya, bukan karena kebaikan siapapun, tetapi karena memang ya anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan. Saya pikir itu ya Kak Linda ya.
1: Baik, ya terima kasih Pak Charles. Dan memang kadang-kadang kita berpikir bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Opa ini, bahwa yeah. Karena sesuatu yang mungkin kita merasa bahwa ini harusnya Tuhan tuh buat betul. Begini gitu ya, tapi karena dengan doa dan lain betul. Sebagainya beralihnya tuh ke lain gitu ya, seperti kayak umat Israel yang bilangnya tegar tengkuk tapi kok masih tetap saja jadi umat pilihan, betul, betul. Begitu ya, dituntun terus gitu ya sampai ini. Jadi itu yang mungkin ya, yeah. yang mungkin membuat kita berpikir bahwa oh begitu ya, dengan ini bisa membuat Tuhan berpaling pada apa yang direncanakan gitu atau yang dipikirkan gitu ya.
2: Ya, jadi memang ya tadi saya bilang bahwa segala sesuatu yang kita nikmati, segala sesuatu yang dinikmati oleh manusia di tengah-tengah dunia ini, kita harus letakkan bahwa semua itu karena anugerah, kasih karunia. Jika dia berkenan, maka itu akan terjadi. Jika tidak, maka itu pun tidak akan terjadi. Saya pikir itu ya, Kak Linda. Ya.
1: Oke. Dan ini yang terakhir, Pak Charles, tadi sempat disinggung tentang pemimpin. Bagaimana kalau misalnya pemimpin itu ya seperti yang kita dengar lah gitu ya, ada yang tidak adil atau ada yang melakukan kesalahan begitu ya, dan apakah mungkin itu bisa membuat kita berhenti berdoa, ataukah ya dengan berhenti berdoa supaya ya sudahlah begitu ya. Akhirnya kan tadi sempat kita bilang ya, kadang buat kita jengkel, betul. Buat kita marah gitu ya. Kita rakyat disuruh untuk berupaya gitu ya. Tadi sempat Bapak Yehuda juga bilang ya, semoga dengarlah supaya saling mendoakan gitu ya. Iya, silakan.
2: Baik, memang dalam konteks kenyataannya kita tidak bisa apa ya memanipulasi kehidupan kita sebagai manusia, bahwa kalau kemudian pada kenyataannya ada pemimpin yang sudah kita doakan, tetapi dalam konteks tindakan, dalam setiap hal yang ia kerjakan tidak sesuai, ya kita tentu rasa kecewa ya, kita kecewa sebagai manusia. Tetapi dalam posisi ini ya tidak boleh kemudian mengalahkan iman dan semangat kita untuk terus berdoa. Ya. Kita jangan pernah berhenti berdoa, karena sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, 1 Timotius pasal 2 ayat 1, di sana kita diminta untuk terus berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kita, supaya dengan demikian tentu mendatangkan damai dan sejahtera bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Amsal 2 ayat 1 menjelaskan kepada kita bahwa hati para pemimpin itu sama seperti batang air, artinya bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan mereka. Ya, yang ketiga adalah kita meyakini di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, kita diajar, kita diingatkan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Karena itu walaupun kenyataannya pahit, kecewa, tapi kita harus terus berdoa bagi mereka. Saya pikir itu yang pertama ya. Yang kedua adalah bahwa kita harus percaya bahwa ya Tuhan sendiri dia akan bertindak untuk menegakkan keadilan ya dalam konteks perjalanan kehidupan kita. Dalam teks bacaan kita, kita berdiri di dalam ayatnya yang keempat ya. Kita meyakini bahwa Tuhan itu ya dia tidak tuli, dia tidak buta, tidak kurang panjang untuk ya menolong, dia akan melakukan keadilan itu tepat pada waktunya. Saya pikir ini yang harus kita bangun. Dan yang ketiga, ya dalam konteks kenyataan yang kita jumpai, ada kecewa, ada sakit hati dan lain sebagainya, ya hindari sikap kekerasan, hindari sikap provokatif, tindakan main hakim sendiri ya. Kalau dalam teks Alkitab, kita diajar dalam Galatia 6 ayat 1, supaya bagaimana kita bisa terus memberikan keteladanan, menuntun mereka.

0: Iya, walaupun kadang-kadang dengan pengeluhan begitu. Tapi tetaplah berdoa. Baik. Ya, terima kasih Pak Charles. Kembali Linda memberikan kesempatan untuk memberikan simpulannya dan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan di akhir dari renungan kita dan interaksi kita di kesempatan pagi hari ini. Ada tiga kesimpulan penting yang bisa kita pegang dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kita, agar dengan demikian mereka terus dituntun di dalam jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, terus nyatakan kesaksian hidup kita sebagai warga negara yang takut akan Tuhan dengan terus menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan menempatkan akan keberadaan kita. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan tidak buta, Ia tidak tuli, Ia mendengar dan akan menegakkan keadilannya dalam setiap penderitaan-penderitaan hidup yang kita alami. Tuhan akan melakukan tugasnya sesuai dengan waktu yang Ia tetapkan. Nama Tuhan kiranya dipuji, dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, agar dalam keberadaan hidup kami, kami terus mendoakan para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh mereka yang Tuhan percayakan untuk mengemban amanat sebagai pemimpin bangsa ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, bahkan sampai jajaran terkecil di negara ini, Tuhan memberkati. Polisi, tentara, dan semuanya Tuhan, Tuhan memberkati. Kami sebagai warga masyarakat dalam seluruh kehidupan kami, profesi kami apapun, demikian juga Tuhan memberkati hidup kami. Tuntun keberadaan dan hidup kami pada jalan-jalan-Mu. Dan biarlah baik sikap, pemikiran, tindakan-tindakan kami semuanya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau, memberkati pendengar mutiara pagi dimanapun berada dalam seluruh kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
0: Terima kasih Pak Charles, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Linda.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bunda Paut.

Selamat pagi pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama rekan Delvin Wandi.

Pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Delvin Wandi. Pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia atau MPI Nusa Tenggara Timur menargetkan raihan medali emas pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Ketua Umum MPI NTT, Kolonel ADM Burahudin mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasikan atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan secara maksimal. Berbagai program pembinaan dan agenda kompetisi juga disusun sebagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam program Dialog Kupang Menyapa di RRI Kupang, Jumat pagi 31 Juli 2026. Sementara itu, pelatih atlet MPI NTT, Antonius Valo, menyampaikan program latihan atlet telah berjalan pagi sore di Kompleks Stadion Oepoe Kupang dan Pangkalan TNI Lanut Eltari Kupang. Berbagai program latihan terancang dengan baik dan akan terus ada seleksi berjenjang hingga PON tahun 2028. Pengurus MPI NTT Bidang Operasional, Letkol Tek Indra mengatakan, untuk mendapatkan atlet berprestasi, program lain yang akan dilakukan pengurus MPI adalah segera membentuk dan mengukuhkan pengurus di daerah kabupaten kota. Direncanakan pada tahun 2026 akan dikukuhkan pengurus kota Kupang, kabupaten Kupang, dan Sika. Pengurus MPI juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah sehingga target-target telah direncanakan semuanya berjalan lancar. Sejak 8 bulan terakhir, setiap Jumat pada Minggu Ganjil, personel Lanut Eltari bersama masyarakat turun langsung membersihkan lingkungan. Bagi mereka, kegiatan ini bukan sekedar mengangkut sampah, tetapi membangun kebiasaan dan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal. Semangat gotong royong itu juga dirasakan pemerintah Kecamatan Taibenu. Camat Taibenu, Rolanda Pelondou SIP, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya kegiatan sesaat. Ia mengatakan, keberhasilan menjaga lingkungan hanya dapat diwujudkan jika semua pihak terus bergotong royong. Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI AU atau Danlanut Eltari Kupang, Marsma TNI Somat, berharap gerakan menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi inspirasi bagi desa maupun instansi lain untuk ikut berkolaborasi. Bagi warga sekitar Lanut Eltari, kerja bakti bukan lagi sekedar kegiatan rutin. Setiap kantong sampah yang diangkut menjadi simbol kepedulian bahwa lingkungan yang bersih lahir dari kebersamaan dan komitmen seluruh masyarakat. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK NTT, Ansi Damaris Rihidara, menyebut kasus aborsi ilegal di Nusa Tenggara Timur merupakan fenomena gunung es yang dipicu berbagai persoalan, terutama kekerasan seksual dalam pacaran, rendahnya literasi kesehatan reproduksi, faktor ekonomi dan pendidikan, serta budaya patriarki yang menyebabkan korban perempuan lebih sering disalahkan dibanding pelaku laki-laki. Menurutnya, banyak remaja perempuan menjadi korban bujuk rayu dengan janji akan dinikahi. Ketika terjadi kehamilan, korban justru ditinggalkan dan memilih aborsi ilegal karena takut terhadap stigma masyarakat. Ansi juga menilai pengaruh media sosial tanpa pengawasan, lemahnya komunikasi dalam keluarga, serta minimnya layanan pendampingan di daerah turut memperburuk kondisi tersebut. LBH APIK NTT mengajak seluruh pihak, mulai dari orang tua, sekolah, pemerintah, tokoh agama hingga masyarakat untuk memperkuat edukasi kesehatan reproduksi, membangun komunikasi terbuka dengan remaja, serta menghentikan praktik menyalahkan korban. Berdasarkan catatan akhir tahun 2025, dari 445 laporan kasus perempuan dan anak yang masuk ke Polresta Kupang Kota, 251 kasus atau 56,41% belum tertangani secara optimal. Hal ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya manusia di aparat penegak hukum, serta minimnya layanan rehabilitasi psikologis, terutama di daerah-daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur. LBH APIK menegaskan siap memberikan pendampingan hukum dan psikologis secara gratis bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur.
Penerapan identitas kependudukan digital diperluas oleh pemerintah Kota Kupang untuk mendukung integrasi program digital seperti bantuan sosial dan verifikasi layanan publik maupun swasta. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Yohanes Don Bosco Asan, kepada RRI di Kupang menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan. Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Angela Tomo Inya, menegaskan transformasi pelayanan publik merupakan proses perubahan menyeluruh pada sistem pelayanan pemerintah agar menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui digitalisasi, inovasi, serta perbaikan budaya kerja birokrasi. Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang, Yosep Leonard Kale, mengatakan kehadiran Dinas Kominfo dalam program identitas kependudukan digital adalah untuk memastikan layanan internet selalu tersedia. Dan untuk Kota Kupang, berdasarkan pantauan hampir semua OPD, seluruh terlayani sampai ke tingkat kelurahan. Identitas kependudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga di Kelurahan Batu Plat, Kota Kupang. Selain pasokan terbatas, meningkatnya penggunaan minyak tanah akibat mahalnya harga gas LPG membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan jatah. Hasil pantauan RRI di Kelurahan Batu Plat, Selasa 4 Agustus 2026, menunjukkan kelangkaan minyak tanah masih dirasakan masyarakat. Agustina, salah satu pengelola pangkalan minyak tanah, menyebut stok dari agen relatif tetap. Namun, jumlah pengguna terus bertambah karena banyak warga beralih dari gas LPG ke minyak tanah menyusul kenaikan harga gas. Sementara itu, Udin, salah seorang warga yang diwawancarai RRI, mengaku kesulitan memperoleh minyak tanah karena stok terbatas dan harga per jerigen semakin mahal. Warga berharap pemerintah bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap distribusi minyak tanah di pangkalan-pangkalan sehingga penyaluran lebih merata dan masyarakat yang berhak dapat memperoleh pasokan sesuai kebutuhan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang terus memperkuat pemahaman nelayan terhadap informasi cuaca melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang. Program ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan nelayan membaca informasi meteorologi sebelum melaut, sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan di laut. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, Yandri Anderutson Tungga, mengatakan masih banyak nelayan yang mengambil resiko melaut saat cuaca buruk karena tuntutan ekonomi. Karena itu, BMKG hadir untuk memberikan edukasi agar nelayan mampu memadukan kearifan lokal dengan informasi cuaca berbasis teknologi. Sementara itu, salah seorang nelayan Lasiana, Martinus Adolf Dun, mengaku pelatihan ini sangat membantu karena selama ini informasi cuaca lebih banyak diperoleh melalui media sosial dan kerap diterima terlambat. Menurutnya, informasi yang lebih cepat akan membantu nelayan menentukan waktu yang aman untuk melaut. Dengan adanya Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, BMKG berharap budaya keselamatan semakin tumbuh di kalangan nelayan, sehingga aktivitas melaut tidak hanya mendukung perekonomian keluarga, tetapi juga meminimalkan risiko kecelakaan di laut. Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI, media sosial, hingga maraknya influencer dan buzzer, keberadaan wartawan tetap sangat dibutuhkan. Menurutnya, tantangan terbesar dunia pers bukan sekedar perkembangan teknologi, melainkan menjaga kepercayaan publik. Hal tersebut disampaikan saat pembukaan pelatihan jurnalistik bagi para wartawan, anggota SMSI dengan mengusung tema Kekuatan Influencer, Buzzer dan AI, Masih Butuhkah Wartawan? Yang digelar Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi NTT, Denny Cahang, mengatakan pelatihan ini merupakan langkah strategis organisasi dalam memperkuat profesionalisme wartawan di tengah derasnya arus informasi digital. Ketua Panitia Pelatihan, Kosmas Damianus Ola, menjelaskan bahwa tema yang diangkat lahir dari refleksi atas perkembangan teknologi digital yang semakin mempengaruhi pola konsumsi informasi masyarakat. Melalui pelatihan ini, SMSI NTT berharap lahir wartawan-wartawan yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap menjunjung
tinggi integritas dan etika jurnalistik sebagai fondasi utama dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya bagi masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum Surya Provinsi NTT aktif mendampingi warga kurang mampu yang menghadapi persoalan sengketa tanah maupun masalah hukum lainnya secara gratis atau cuma-cuma melalui dukungan anggaran Kementerian Hukum. Pendampingan ini mencakup proses litigasi di pengadilan hingga penyuluhan hukum untuk memperkuat literasi warga. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Surya Provinsi NTT, Mita Juwita, menegaskan tingginya nilai jual tanah akhir-akhir ini memicu meningkatnya sengketa tanah di Kota Kupang melalui saling mengklaim antara pemilik tanah warisan dengan pembeli. Sementara itu, perancang peraturan perundang-undangan ahli madya Kantor Wilayah Hukum Provinsi NTT, Yunus Bureni, menegaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dibentuk untuk membantu masyarakat yang tidak mampu menghadapi persoalan hukum. Bantuan hukum ditegaskan perancang peraturan perundang-undangan ahli madya Yunus Bureni menjamin hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan serta memastikan bantuan hukum secara merata dalam mewujudkan peradilan yang efektif, efisiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk penerima bantuan hukum, wajib menyampaikan bukti informasi perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Pemerintah Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, menyatakan hingga kini belum menerima laporan resmi terkait kelangkaan minyak tanah. Sama Taibenu, Rolanda Pelondou menjelaskan, antrean yang terjadi di sejumlah pangkalan lebih disebabkan pembatasan pembelian minyak tanah bersubsidi, yakni maksimal 10 liter untuk setiap kepala keluarga. Penyaluran dilakukan menggunakan kupon, sementara pasokan dari agen disebut tetap rutin setiap pekan. Meski belum ada pengaduan resmi, pemerintah kecamatan akan menindaklanjuti informasi yang berkembang melalui koordinasi dengan dinas terkait. Ia mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai kelangkaan minyak tanah di wilayahnya. Sementara itu, Maria Florida selaku pihak agen minyak tanah menyebut PT Pertamina telah menambah pasokan dari luar kuota atau ekstra doping untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah berharap penambahan pasokan dan pengawasan distribusi dapat mengurangi antrean serta memastikan minyak tanah bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Pekan Alkitab 2026 di Kota Kupang menghadirkan pengalaman berbeda bagi umat Kristiani. Melalui Museum Alkitab Indonesia, masyarakat diajak menyaksikan langsung berbagai replika dan koleksi bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan firman Tuhan sebagai upaya memperkuat iman lintas generasi. Diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bersama Panitia Daerah, Pekan Alkitab mengusung tema firman Tuhan dari generasi ke generasi. Menurut Ketua Panitia, Pendeta Febi Mesak Frans, pameran ini menghadirkan lebih dari 100 koleksi, mulai dari papirus kuno, Alkitab dalam berbagai bahasa, replika tabut perjanjian, bait Allah, lo batu, hingga artefak yang menggambarkan kisah-kisah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sementara itu, Lydia Fangidae, koordinator acara, memastikan kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang edukasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung dengan ragam replika benda-benda Alkitab, mulai dari mencoba meniup sangkakala hingga mengikuti lomba membaca Mazmur dan cerdas cermat Alkitab. Antusiasme masyarakat terbilang cukup tinggi, di mana jumlah pengunjung hingga hari kedua tercatat mencapai lebih dari 2.200 orang, berasal dari berbagai kalangan, tidak hanya dari dunia pendidikan, gereja, bahkan masyarakat lintas agama pun turut serta. Panitia berharap Pekan Alkitab menjadi momentum kebangunan rohani sekaligus memperkuat literasi Alkitab di Nusa Tenggara Timur. Dengan dukungan pemerintah, gereja, sekolah, dan masyarakat, diharapkan mampu memperluas jangkauan kegiatan ini ketika kembali digelar di masa mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggelar sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026 dengan melibatkan pemilih pemula dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional KPU untuk memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski belum memasuki tahap pemilu. Ketua KPU Kota Kupang, Ismail Manu, mengatakan sosialisasi dilakukan agar masyarakat terus memperoleh informasi kepemiluan sehingga memiliki kesiapan ketika tahapan pemilu 2029 dimulai.
Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Insinyur Eston Funai, menegaskan pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam demokrasi. KPU berharap para peserta menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberita

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

Selamat pagi pendengar, kita di rangkaian Kupang Pagi masih sama Linda dan juga Kak Kelvin yang menemani pagi hingga siang hari Anda. Di saat ini beberapa informasi ya akan kami hadirkan untuk Anda, dan kita juga menjelang ya siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini dari GBI Kairos Oiba ya di pukul 7 pagi. Jadi informasi-informasi nanti kami juga akan rangkaikan dengan kidung-kidung rohani sambil kita menantikan siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini.

Ya, pendengar informasi untuk Anda di pagi hari ini. Ya, informasinya dari rri.co.id, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur H. Andi Amran Sulaiman MP, melihat ya Kabupaten Alor ini punya potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian produktif melalui komoditas kelapa, jambu mete, kakao, padi, dan jagung. Dan ia menyebutkan kondisi agroklimat Alor ini sangat mendukung pengembangan sejumlah tanaman perkebunan. Ya, setelah melihat langsung kondisi di lapangan, ia optimis komoditas ini bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat sekaligus bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Dan ia juga menargetkan ya pengembangan tanaman perkebunan di Alor itu bisa mencapai sedikitnya 10.000 hektar. Jika 1 hektar dikelola oleh 1 keluarga, maka pengembangan ini berpotensi melibatkan sekitar 10.000 keluarga petani. Pengembangan perkebunan menjadi strategi jangka panjang karena tanaman seperti kelapa, jambu mete, dan kakao ini bisa memberikan hasil dalam kurun waktu puluhan tahun. Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan bibit unggul agar produktivitas petani bisa meningkat.

Bapak Mama warga Kota Kupang, memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014. Diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020. Dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

Iya, pendengar, status persiapan pemerintah desa di Indonesia punya batas waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkan. Ketentuan ini merupakan bagian dari penataan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. Nah, dalam ketentuan ini, persiapan desa ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan. Dan selama masa ini, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan kesiapan persiapan desa sebelum ditetapkan menjadi desa definitif. Ya, Kepala Desa Dua Laus, Kabupaten Belu, Okto Bijelis, ya, mengatakan ketentuan mengenai batas waktu persiapan ini harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat, terutama bagi desa yang saat ini masih berstatus persiapan. Menurutnya, persiapan desa tidak dapat berlangsung tanpa batas waktu karena tujuan akhirnya adalah terbentuknya desa definitif dengan pemerintah desa yang memiliki status dan wewenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan disampaikan, ya, pemerintah Kabupaten Belu saat ini masih menjalankan proses pemekaran desa yang telah berlangsung sejak tahun 2023, dan menurutnya tahapan pemekaran ini sudah memasuki tahap akhir atau finalisasi. Dan ada 18 desa persiapan di wilayah Kabupaten Belu yang merupakan hasil pemekaran dari 13 desa induk. Jadi sudah 18 desa pemekaran ini sudah proses dan tahap akhir finalisasi, paling lambat 2027 sudah ada proses pemilihan kepala desa serentak di Belu. Informasinya dari rri.co.id.

Iya, pendengar, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda beberapa menit ke depan ya, Kidung-kidung Rohani, sambil kita menantikan siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini dari GBI Kairos. GBI Kairos di Oibah, Kota Kupang, di pukul 7 pagi. Tempat yang disepakati bersama seperti tembok atau pohon.

Ya, pendengar, selamat pagi. Dan di saat ini kami mengajak Anda, kita mengikuti siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini dari GBI Kairos Oyebah Kupang. Sampai jumpa.

tapi ubahkan hati kami, pikiran kami, ajar kami untuk terus dapat melakukan segala kehendak-Mu dan apa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.

0: Puji namamu Tuhan. Haleluya.
1: Kami siap meninggikan dan mengagungkan namamu Tuhan. Biarlah Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Kami siap memuji akan kebesaran-Mu Bapa. Haleluya. Amin.

Mari kita berikan salam di samping kiri kanan kita. Kita nyatakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.

sukacita, amin. Sekali lagi, masih ada sukacita, amin. Biarlah kita melompat bagi raja di atas segala raja.

kita angkat tangan sama-sama sekali lagi. Bilang sama Tuhan sekali lagi, katakan.

0: Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat karunia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami dapat beribadah, memuji, menyembah nama-Mu yang kudus. Bersama-sama dengan kami di depan kami ada anak-anak kami. Firman berkata, janganlah halang-halangi anak-anak itu datang kepada-Ku. Maka hari ini kami bawa anak-anak kami di hadirat. Mereka akan masuk di kelas sekolah minggu mereka. Berkati guru sekolah minggunya, pendamping guru sekolah minggunya. Agar anak-anak ini dapat dididik dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Menjadi dewasa secara jasmani, tetapi juga menjadi dewasa secara rohani. Berkati mereka Tuhan, hari ini kami mendidik mereka. Esok hari mereka mendidik kami. Hari ini kami memeluk mereka. Di masa depan mereka akan memeluk kami. Hari ini kami mengajar mereka. Di esok hari mereka akan mengajar kami. Masa depan mereka sungguh ada. Dan harapan mereka tidak akan pernah hilang di dalam. Kami orang-orang dewasa yang ada di ruangan ini. Kami juga buka hati dan pikiran kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Dan firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Kami buka hati kami, hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu mengubahkan. Firman-Mu memberikan kekuatan. Firman-Mu memberikan panduan. Dan kami percaya di mana ada firman Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana anak itu ada, maka anak itu akan memerdekakan kami. Berkati kami semua, berkati juga para pendengar Radio RRI Pro 1 dimanapun mereka berada, yang turut menikmati ibadah bersama-sama hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan kami semua mengalami kekuatan baru dari tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan saudaraku, shalom. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan saudara, hari ini kita masuk di dalam minggu yang kedua di bulan kemerdekaan Agustus tahun 2026. Dan oleh anugerah Tuhan, hari ini ibadah kita juga dipancarkan melalui RRI Programa 1. Dan kita berdoa agar dimanapun mereka berada, para pendengar, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, hari ini saya akan memberikan sebuah judul kepada khotbah saya. Mari kita baca judulnya sama-sama. 1, 2, dan 3. Hidup yang dibaharui. Saya ingin mengajak saudara bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca dari Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Injil Matius pasal 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Sudah dapat saudara bantu katakan amin. Baik, saya akan baca ayat 28 dan saudara baca ayat 29 bersaut-sautan bersama-sama. Saya mulai. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ada sebuah gambar perspektif yang saya coba sajikan di hadapan mata saudara tentang bagaimana Petrus melangkah menghampiri Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini dan saudara melihat, maka sebelum peristiwa ini terjadi, saudara, sebelum peristiwa di mana Petrus berjalan di atas air, maka peristiwa yang terjadi sebelumnya adalah Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 13 kalau tidak salah sampai dengan ayat yang ke-27, saudara akan ketemu di situ bahwa ada suatu peristiwa lain sebelum peristiwa ini terjadi, yaitu Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk apa? Menyeberangi Danau Galilea terlebih dahulu, sementara ia pergi ke bukit untuk berdoa. Dan saudara-saudaraku, peristiwa kapal murid-murid yang diombang-ambingkan ini, saudara, oleh angin sakal, Alkitab mencatat seperti itu, terjadi, saudara-saudaraku, kurang lebih pada saat tengah malam. Di ayat yang berikutnya saudara lihat bahwa sebelumnya saudara lihat di tengah malam perahu murid-murid diombang-ambingkan gelombang. Lalu apa yang terjadi? Yesus datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Nah, kalau saya ingin menarik sebuah pelajaran utama bahwa Petrus berhasil berjalan di atas air ketika pandangannya tertuju kepada Yesus. Mari saudara perhatikan tentang sebuah, kita periksa sama-sama tentang tujuan khotbah pagi hari ini, yaitu bagaimana hidup Petrus yang dibaharui menurut konteks Matius. Ada salah ketik di situ. Menurut konteks Matius pasal 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Kalau kita mulai melihat situasi ini saudara-saudara, dalam pengantar sebelumnya saya sudah sampaikan pada saudara bahwa ada tiga peristiwa dalam bacaan ini, dalam perikop ini. Atau lebih khusus lagi, ada tiga peristiwa yang dapat kita temui di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31 ini. Peristiwa yang pertama saudara-saudara, kita temukan bahwa perahu murid-murid sudah berada beberapa mil berpisah dari Yesus. Dan kalau saudara temukan realitanya bahwa perahu ini bukan hanya saja terpisah dari Yesus, tetapi perahu ini diombang-ambingkan oleh angin sakal dalam posisi murid-murid ini sedang berada terpisah dari Yesus. Coba bilang bersama saya, terpisah dari Yesus. Dan peristiwa yang kedua, jam 3 malam, kalau saudara cek pembacaan tadi, Yesus mendatangi mereka dengan cara yang extraordinary. Yesus mendatangi mereka sambil berjalan di atas air, ya. Dengan kata lain, kalau saya mau coba membangun sebuah pijakan berpikir di awal khotbah ini, maka saya berani berkata begini, Ustaz, masih di slide sebelumnya. Saya berani berpikir begini, bahwa selama Yesus hadir, saudara, maka sebesar apapun gelombang itu, kita akan dapat menghadapinya. Dengan kata lain, kehadiran Tuhan tidak pernah terlambat. Setuju dengan saya katakan amin. Ini saya mau pelan-pelan untuk saudara menangkap esensi di awal khotbah ini dulu. Ombang-ambing itu sering terjadi. Gelombang sering datang. Angin sakal datang dan pergi. Tetapi yang menarik dari kisah ini, kita diberikan sebuah gambaran yang utuh, tidak sepotong-sepotong. Bahwa ketika angin sakal itu terjadi saat kita terpisah dari Yesus, maka dia hadir tepat pada waktunya. Setuju katakan amin. Saudara-saudara, peristiwa yang ketiga, kita baru mencoba memulai dengan memberikan beberapa pijakan berpikir kita. Yang ketiga, di dalam peristiwa ini menurut Matius 14 sebelumnya, saudara akan perhatikan di dalam bacaan sebelumnya, murid-murid mendapatkan pengalaman baru berjalan bersama Tuhan. Ya, bayangkan sebelumnya 5.000 orang diberi makan, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka mengalami sesuatu hal yang spektakuler. Wah, pasti keluar dari mulut mereka ajaib. 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ini peristiwa yang satu peristiwa yang besar. Suatu peristiwa yang betul-betul membuka mata mereka bahwa ketika Yesus hadir bersama mereka, tidak ada perkara yang tidak bisa terjadi. Tetapi ketika mereka mengalami suatu posisi atau kondisi di mana Yesus sedang terpisah dari mereka, ketika mereka sedang berlayar dan berpisah dari Yesus beberapa mil jauhnya, peristiwa iman datang pada mereka dan mereka mengalami pengalaman yang baru. Dan dari pengalamannya itu kita dapat sepakat berkata bahwa Yesus hadir tepat pada waktunya. Setuju katakan amin. Dan dia berkata apa ketika dia hadir? Dia bilang begini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, kita perhatikan slide yang pertama. Poin yang pertama yang ingin disampaikan kepada saudara pada hari ini, kalau saudara periksa ayat yang ke-28 dari Injil Matius 14 tadi, dia katakan bagaimana? Lalu Petrus berseru dan bagaimana? Menjawab dia. Perhatikan kalimat selanjutnya. Mari baca bersama saya. 2-3. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
1: saat bencana terjadi.
0: Ayat 28 ini, saudaraku, Petrus ini menjadi seorang murid yang sedikit agak lain dengan murid-murid yang lain. Petrus ini memiliki sebuah keunikan yang memberikan kepada dia keunikan yang sangat berbeda dari murid-murid yang lain. Kalau saudara perhatikan dalam kisah-kisah sebelumnya, ketika Petrus juga melihat Yesus saat dia bangkit, saudara-saudara, dari kematian, dan Yesus sedang duduk di tepi danau, Petrus juga lah yang melompat dari atas perahu, saudara-saudaraku. Sambil membuka bajunya, dia melompat dan dia menghampiri Yesus. Petrus ini pribadi yang agak unik. Ya, bahasa anak sekarang agak lain. Dan ketika mata Petrus tertuju kepada Yesus, di saat kapal mereka terombang-ambing, di saat angin sakal menghampiri mereka, di saat gelombang datang menghampiri situasi mereka yang tidak mudah itu, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu," apa kalimat selanjutnya? "Suruhlah aku datang kepadamu." Bagaimana cara datangnya? Berjalan di atas air. Ini yang saya bilang, Petrus ini unik dan cara berpikirnya ini sudah memang out of the box. Ya. Dan kalau saudara perhatikan dengan seksama, saudaraku, ada dua kata yang muncul. Yang pertama adalah kata apakah. Dalam kata Yunani dikatakan AA atau Eisue. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, "If it is you," apabila itu engkau. Nah, ini menarik. Saudara, ketika kita melihat dan mata kita fokus kepada Yesus, situasi bisa terjadi. Dan kalau kita perhatikan hari-hari ini, varian penyakit muncul dengan begitu banyak. Situasi ekonomi yang semakin memburuk. Kemudian khususnya bangsa kita di hari kemerdekaan menjelang 17 Agustus kita ikuti di media sosial. Begitu banyak pesimisme yang diberikan, yang terdengar di mana-mana. Begitu banyak kritik-kritik yang terlempar, baik dari mulut pemerintah maupun dari mulut masyarakat kepada pemerintah, dan sebaliknya. Kita sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Seolah kapal atau perahu negeri kita ini sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Tetapi maukah kita menjadi Petrus-Petrus rohani hari-hari ini? Maukah kita kemudian memasang mata kita, kemudian mata kita tertuju kepada Yesus, katakan amin. Menjadi mata yang dibaharui, katakan amin. Situasi boleh terombang-ambing, angin sakal boleh datang. Situasi yang tidak mudah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Dalam konteks pribadi, situasi yang sedang tidak mudah yang sedang saudara dan saya alami saat-saat ini, hari-hari ini, menghadapi tantangan ekonomi, tantangan sakit, tantangan persoalan kehidupan, begitu banyak tantangan yang menghampiri kita. Ya, kalau saudara mau ambil kertas, saudara catat tantangan yang saudara alami. Jenis angin sakal seperti apakah yang sedang menghampiri saudara? Beberapa di antara saudara sedang berkata apa? Sakit penyakit. Beberapa di antara saudara sedang berkata apa lagi? Ekonomi. Beberapa di antara saudara sedang berkata begini, rumah tangga yang lagi tidak baik-baik saja. Mungkin beberapa di antara saudara sedang berkata begini, masa depan kami, jodoh kami, pergumulan kami yang begitu sangat berat kami hadapi hari-hari ini. Tetapi maukah kita memberikan mata yang tertuju kepada Yesus? Amin, saudara. Ada pujian lama yang berkata, "Mataku tertuju padamu." Ketika mata kita tertuju kepada Yesus, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani dikatakan koine, yaitu kata apabila atau kata e ini yang digunakan di sini adalah first class condition, di mana sebenarnya bukan Petrus meragukan tentang kehadiran Yesus. Bukan dia berkata, "Kalau memang engkau, buktikanlah." Dia tidak bermaksud seperti itu. Dia tidak meragukan kehadiran Yesus. Tetapi justru Petrus mengenali kehadiran Yesus di saat yang tepat. Bilang bersama saya,

merubah situasi kita. Tetapi Tuhan jauh lebih tertarik merubah pribadi kita, katakan amin. Karena ketika pribadi kita berubah, situasi kita ikut berubah. Gelombang akan menjadi diam dan tenang ketika kita memiliki pribadi yang seutuhnya, percaya, mata kita tertuju kepada Yesus. Dan kata yang kedua yang muncul dari ayat ini, Matius 14 ayat 28, kata apa saudara? Kata, suruhlah aku datang. Saudara-saudara, ketika kita punya mata sudah tertuju kepada Yesus, kita selalu bertindak. Dan Petrus memberikan sebuah konfirmasi di dalam imannya. Aku yakin itu Yesus. Karena Yesus selalu hadir di saat yang tepat. Yesus selalu hadir ketika aku berseru dan berteriak. Ada pengalaman lain juga sebelum-sebelumnya. Yaitu ketika Yesus, lalu Yesus menghardik angin itu. Dan angin itu tenang. Saudara-saudara, selama Yesus hadir, dan selama mata kita tertuju kepada Yesus, saya percaya tidak ada persoalan yang tidak bisa dihadapi. Di dalam jemaat ini kita mengalami begitu banyak pergumulan kehidupan. Ada yang sudah melewatinya, ada juga yang masih bergumul. Beberapa orang, saudara tahu, saudara-saudara kita dalam jemaat ini sedang bergumul sejadi-jadi. Seorang sahabat kita membisikkan di telinga saya, dia berkata begini, Bapak Pendeta, istri saya ini semua penyakit dia sudah coba. Kanker sudah ada, tumor sudah ada, operasi ini sudah dilakukan, operasi itu sudah dilakukan, cuci darah sudah dilakukan, semua dia sudah lewati. Tapi sampai hari ini, tangan Tuhan tidak melepaskan dia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya percaya mujizat selalu masih ada ketika mata kita tertuju kepada Yesus. Saudara-saudaraku, percayalah Tuhan tidak tertarik merubah situasi kita terburu-buru. Dia suka merubah pribadi kita. Karena pribadi yang diubahkan itu akan membuat kita memandang Yesus, memberikan konfirmasi bahwa Yesus selalu hadir di saat-saat yang tepat. Yesus selalu datang di saat-saat di mana kita butuhkan. Bilang bersama saya, setiap kali kita melihat Yesus, Ia pasti bertindak. Amin. Makanya sudahkah matamu dibaharui? Hidup yang dibaharui dimulai dengan cara pandang yang dibaharui. Amin. Cara pandangmu membentuk duniamu. Beberapa kali saya bilang pada saudara, jika cara pandangmu luas, duniamu ikut luas. Tapi jika cara pandangmu sempit, engkau membentuk dunia yang sempit dalam hidup saudara. Oleh karena itu perspektif kita harus benar. Di dalam tantangan, di dalam persoalan, di dalam berbagai macam situasi kehidupan yang tidak menyenangkan yang sedang saudara saya hadapi, percayalah Yesus selalu hadir tepat pada waktunya. Katakan amin. Saudaraku, kalau Yesus hadir, Dia tidak pakai waktu saudara. Kalau Yesus mau datang, Dia tidak pakai waktu kita, tapi Dia pakai waktunya. Itu disebut sebagai kairos, seperti nama gereja kita. Dia hadir tepat pada waktunya. Dia memberikan kepada saudara dan saya pengalaman berjalan bersama Dia. Berat atau ringan sebuah masalah bergantung pada cara pandang kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah bukan tentang berat atau masalah itu, tetapi apakah ada Yesus dalam masalah tersebut? Amin. Atau hanya terlihat kehancuran saja dalam masalah? Penyakit ini tidak sembuh lagi. Keluargaku tidak akan pulih lagi. Kondisi ekonomiku tidak membaik. Masa depanku kacau. Kita kemudian melihat situasi ini seolah-olah hidup kita sudah berakhir. Dengarkan baik-baik jemaat GB Kairos Kupang. Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Amin. Kesengsaraan itu mendatangkan kepada kita ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji memberikan pada kita pengharapan. Katakan amin. Dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Itulah ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, hati kita terbuka. Kita tidak dapat memandang Tuhan di dalam kemuliaannya. Dan satu hal yang saya suka dari peristiwa ini adalah, Tuhan datang menghampiri mereka ketika mereka sedang digoncangkan oleh angin ribut kehidupan. Ketika mereka sedang menghadapi realita, angin sakal sedang mengombang-ambingkan kapal yang sedang mereka pakai untuk berlayar. Sebelumnya mereka sedang mengalami sesuatu yang namanya apa? Mujizat 5.000 orang mendapatkan makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Tuhan memberikan pada mereka double porsi blessing. Memberikan pada mereka porsi yang jauh lebih besar. Yaitu apa? Memberikan pada mereka pengalaman pribadi diselamatkan dari ombang-ambing kehidupan. Saudaraku, saya ingin cerita kepada saudara sedikit tentang sebuah kisah yang terjadi. Saudara tahu bahwa kita pernah mengalami
jemaat ini

mengalami di mana atap gereja kita pernah terangkat utuh-utuh. Kurang lebih di bulan April tahun 2021 yang lalu. Begitu kita dengan bangganya baru saja selesai membangun gedung gereja kita, ya, belum diplester, belum diacian, masih dalam bentuk telanjang dan kasar, tapi kita sudah punya atap. Dan ketika itu atap kita diangkat oleh angin itu secara tanpa permisi. Dan pagi harinya, saudara, ketika saya datang pagi harinya masih rintik, masih terus terjadi angin sepoi-sepoi, kemudian juga terjadi hujan yang masih terus konsisten hampir 2x24 jam. Saya berdiri di atas di belakang bagian atas belakang, dan saya lihat, oh, ternyata tembus ke langit. Tidak ada satu baja ringan pun yang tersisa di sana. Mataku melihat situasi, tapi dengan saat yang sama mataku juga tertuju kepada Tuhan. Aku mengangkat kepalaku ke atas dan aku berkata, Lord, are you there? Apakah engkau ada di sana? Kalau engkau ada di sana, aku percaya semua masalah pasti akan berlalu. Fokus kepada masalah menciptakan masalah baru. Tapi fokus kepada solusi memecahkan banyak masalah. Amin. Dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan tersedia solusi. Amin. Tanpa kita persoalkan penyakit itu mungkin sudah ada. Tapi ketika kita fokus kepada solusi, Yesus tabib yang ajaib, dia sanggup menyembuhkan. Saya percaya Tuhan memberikan pada kita kekuatan yang baru. Ketika mata saya tertuju kepada situasi gedung ini, saya hampir putus asa. Kalau saya mau bersaksi pada saudara, waktu itu kehadiran saya, hati saya hancur, sehancur-hancur. Saya duduk, ya, namanya laki-laki, dia menyembunyikan air, matanya. Tidak boleh banyak orang melihat air matanya. Tapi sebenarnya saya sedih sekali. Saya lihat kondisi susah payah kita bangun gereja ini. Memang kesalahan kita waktu itu adalah atap kita menggunakan struktur baja ringan. Tetapi mungkin disitulah kemampuan keuangan kita ketika itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan angkat. Bayangkan kalau kita harus ganti pada besi WF. Ya, Mas Edi? Kalau kita harus pakai besi baja. Saudara bayangkan berapa biaya membongkar yang sudah ada. Jadi Tuhan membongkarnya sendiri. Lalu Tuhan kasih kita kesempatan. Dia hadir di dalam badai. Dia hadir ketika ombang-ambing angin sakat datang. Dia ganti atap yang baru. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, para pendengar Radio RRI Pro 1 dimanapun saudara berada, saya ingin berkata pada saudara sekalian, mata yang tertuju pada Yesus itu membuat saudara dapat melihat Ia hadir pada waktu yang tepat. Bilang bersama saya, Yesus hadir pada waktu yang tepat. Hidup yang dibaharui dalam alam kemerdekaan rohani dimulai dengan mata yang dibaharui, mata yang tertuju pada Yesus. Amin, saudara-saudara. Hal yang kedua, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-29 dari Injil Matius pasal 14, mari kita baca bersama-sama. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan siapa? Yesus. Hal yang kedua adalah telinga yang dibaharui. Setelah matamu dibaharui, engkau melihat Yesus hadir pada waktu yang tepat dalam setiap situasi kehidupan saudara. Situasi kesehatan, situasi ekonomi, rumah tangga, bla bla bla dan lain sebagainya. Maka berikutnya setelah matamu dibaharui, pastikan telingamu pun dibaharui. Ketika engkau berseru dengan mulutmu, ketika engkau melihat kehadiran Yesus, engkau melihat Dia hadir pada waktu yang tepat, pasang telinga baik-baik. Apa yang Yesus mau katakan pada saudara? Di dalam konteks pembacaan kita tadi, di dalam teks yang kita baca, Yesus berkata apa, saudara? Mari baca. Datanglah. Nah, saya bilang, ini pribadi yang agak lain, ini yang nama Petrus ini. Apa yang terjadi? Maka Petrus turun dari perahu, tidak ada ceritanya manusia jalan di atas air, ya. Tidak ada ceritanya manusia itu bisa berjalan di atas air di dalam pengalaman murid-murid ketika itu. Tetapi karena dia punya telinga yang dibaharui. Amin. Telinga yang peka pada suara Yesus. Siapa yang percaya Tuhan masih berbicara sampai hari ini, boleh angkat tangan saudara. Amin. Ada orang yang mempertentangkan begini, Tuhan tidak bicara lagi, jangan sesat. Tapi mereka justru percaya iblis masih bisa bicara pada mereka. Kalau iblis masih bisa bicara, Tuhan terlebih bisa bicara kepada kita, katakan amin. Ketika Tuhan hadir,
dia menyampaikan suaranya. Ketika Tuhan datang dalam peristiwa ombang-ambing perahu kehidupan saudara, ia tidak hanya sekedar hadir untuk menunjukkan fisiknya terlihat, untuk membuat kehadirannya terlihat sebegitu agung dan luar biasa. Tapi ketika Tuhan hadir, dengarkan baik-baik jemaat, dia hadir dan memberi solusi. Nah, persoalannya hanya telinga yang dibaharui yang bisa menangkap solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biasanya solusi yang Tuhan berikan itu kadang tidak masuk akal. Amin. Kadang situasi yang Tuhan berikan kepada kita dihadirkan dengan solusi, solusi itu nampak tidak doesn't make sense, tidak masuk akal sama sekali. Bayangkan di tengah-tengah danau yang lebar itu, ditemani oleh harmoni alam yang sedang berbincang-bincang lewat kehadiran angin sakal dengan mereka, kapalnya sedang terombang-ambing, dengar suara dari mulut Yesus keluar, Petrus, datanglah. Dan ini menjadi menarik. Ketika Yesus berkata datanglah, Petrus menangkapnya dengan telinga yang dibaharui. Petrus kemudian bertindak, ia turun dari perahu. Bayangkan, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dia menjadi, this is the first experience in his life. Ini adalah pengalaman pertama di dalam kehidupannya. Setelah mendengar, dia bertindak. Bilang bersama saya, setelah mendengar, dia bertindak. Oke, mungkin saudara bertanya, Bapak Gembala, bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat atau mendengar ini suara Tuhan atau bukan? Dengarkan baik-baik. Suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Dia tidak pernah memberikan sebuah informasi yang bertentangan dengan firman yang kita pegang di tangan kita. Hari ini Tuhan masih berbicara. Itu sebabnya di gereja kita ada one year Bible reading. Setiap hari kita harus baca firman. Menurut penelitian, orang yang gemar membaca firman, membaca dan merenungkan firman Tuhan, hidupnya jauh lebih kuat daripada orang-orang yang tidak membaca dan merenungkan firman. Bukan berarti masalah tidak datang, tetapi dia menjadi lebih stabil hidupnya, lebih kuat hidupnya ketika masalah itu menghampiri kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika telinga yang dibaharui ini mendengarkan kata itu, datanglah. Coba saya tanya pada saudara. Sekalipun saudara lihat Yesus waktu saudara ada di Pulau Kera, gitu. Ceritanya saudara lagi pancing ikan di sekitar Pulau Kera, lalu angin sakal datang menghampiri saudara, ya begitu. Sekonyong-konyong Yesus berjalan di atas air. Dan saudara melihat dengan mata saudara, itu Yesus agung dan mulia. Lalu saudara dengarkan dia berkata, datanglah. Saya tanya jujur, saudara jawab. Apakah saudara berani turun dari perahu itu? Banyak dari kita akan berkata dengan jujur, Yesus hadir, puji Tuhan. Tetapi untuk datanglah, itu hal yang berbeda. Makanya saya bilang Petrus ini agak lain. Dia pribadi yang unik. Ketika dia dengarkan Yesus bilang datanglah, maka pada saat yang sama dia tidak menahan kakinya. Dia turun, saudara-saudara. Dan dia apa? Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita lihat hal yang pertama tentang kepekaan terhadap suara. Ini adalah kunci. Banyak orang Kristen yang menghadapi situasi sulit, dia berseru, tapi dia tidak punya telinga yang cukup dibaharui untuk mendengarkan solusi. Itu sebabnya saudara harus punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara harus punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Bayangkan saudara datang ke gereja satu minggu satu kali, lalu ada 6 hari yang lain saudara di rumah tanpa saudara pegang firman Tuhan, tanpa saudara baca, dan saudara berharap melihat solusi. Tidak. Solusi itu datang dalam bentuk firman-Nya kepada kita. Amin. Doa. Baca firman. Yosua 1 ayat 8 bilang.

renungkan. Saudara ketemu suatu kebenaran. Jika engkau membaca firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam, Alkitab berkata apa? Hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Masalah mungkin tidak pergi secara cepat, tetapi kepekaan kita memberikan kita menyadari bahwa ada solusi di dalam badai. Ada jalan keluar di dalam pergumulan. Katakan amin. Saya mengalami begitu banyak situasi yang tidak mudah dalam hidup saya. Tetapi saya juga belajar untuk melihat Yesus senantiasa, mengandalkan Dia. Dan saya juga belajar untuk punya telinga yang peka, mendengarkan Tuhan bicara. Saudaraku, seorang hamba Tuhan yang